0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan.
0: Sari berita, Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Pimpinan BRICS mendesak Israel tarik pasukan dari Lebanon. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 13 September 2026, saya Rudy Zain. Komisi 10 DPR RI mengusulkan Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan kelembagaan kepresidenan Indonesia. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah.
3: Anggota Komisi 10 DPR RI, Boni Triana, mengusulkan agar Museum Kepresidenan RI Balai Kirti di Bogor mengubah fokus penyajiannya dengan lebih menonjolkan sejarah dan perkembangan lembaga kepresidenan Indonesia. Boni menilai museum tersebut tidak cukup hanya menampilkan sosok dan koleksi pribadi para presiden. Menurutnya, Balai Kirti perlu dikembangkan menjadi pusat pengetahuan yang memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai sejarah, perjalanan, dan kelembagaan kepresidenan Indonesia.
1: Realistis, maka tempatkanlah Museum Kepresidenan ini sebagai museum lembaga kepresidenan dengan kisah-kisah lembaga-lembaga ataupun unit-unit kerja yang ada di lembaga kepresidenan.
3: Sementara itu, Museum Kepresidenan RI Balai Kirti tengah memperkuat program edukasi dan kolaborasi dengan komunitas untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat sekaligus kunjungan publik. Penanggung jawab Museum Kepresidenan RI Balai Kirti, Linda Siagian, mengatakan museum kini dikembangkan sebagai ruang kolaboratif yang terbuka bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan untuk membangun citra museum yang lebih inklusif dan mudah diakses, baik melalui kunjungan langsung maupun secara virtual.
4: Selanjutnya, bahwa visi-misi dari Museum dan Cagar Budaya dan Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti ini kemudian seiring waktu mengalami penyesuaian, begitu, bahwa saat ini museum sudah tidak harus berdiri sendiri, tapi kami sudah lebih menekankan pada menjadi ruang yang bersifat kolaboratif dengan masyarakat, begitu. Dan ini sudah mulai tercover sejak Museum dan Cagar Budaya mengelola Museum Kepresidenan Republik Indonesia Balai Kirti dan menjadi fokus dalam penyampaian informasi yang ada di museum tersebut, sehingga kami untuk pengelolaan Museum Kepresidenan Republik Indonesia ini lebih bersifat inklusif, yang tadinya memang terasa susah untuk diakses, tapi kemudian sekarang sudah dapat diakses oleh umum, begitu.
3: Adapun di bidang edukasi, Museum Balai Kirti rutin menjalankan program Museum Goes to School sejak tahun 2023 melalui kerjasama dengan Dinas Pendidikan khususnya di Kota Bogor. Museum juga membuka kolaborasi dengan berbagai komunitas melalui kegiatan walking tour dan program bersama. Selain itu, media sosial, konten audiovisual, dan panel permainan interaktif dimanfaatkan untuk membantu pengunjung memperoleh informasi mengenai koleksi serta sejarah kepresidenan Indonesia. Di Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kayan, mengatakan Indonesia dan Sudan memiliki ikatan yang kuat dalam persaudaraan. Bobby Osapulite melaporkan selengkapnya.
5: Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia.
6: Menteri Pertahanan Sudan, Letnan Jenderal Hasan Daud Kabron Kanya mengatakan, Indonesia dan Sudan adalah sahabat lama, sehingga semua musuh Indonesia juga dipastikan musuh Sudan. Hal tersebut disampaikan usai menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, di Jakarta. tidak hanya mempunyai hubungan baik, Hasan juga mengatakan tujuannya menemui Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin untuk menjalin berbagai kerjasama, khususnya di sektor pertahanan.
7: لتقويه العلاقه كل العلاقات السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه والدبلوماسيه والتكامل المشترك الذي يفيد الشعب السوداني والشعب الاندلسي.
5: Beliau mengatakan kehadiran kami sebagai Menteri Pertahanan Republik Sudan, Indonesia dan Sudan adalah negara yang sangat bersahabat lama. Maka semua yang memusuhi Indonesia adalah musuh dari Sudan, dan semua yang memusuhi Sudan adalah musuh dari Indonesia. Kita akan bersama-sama dalam kebaikan ini.
6: Sementara itu, Karo Infohan Setjen Kemhan Brigjen TNI Riko Ricardo Sirait mengatakan pertemuan dengan Menhan Sudan Hasan membicarakan kerjasama khususnya di bidang pertahanan. Namun menurut Riko, ada yang menarik dalam pertemuan tersebut, juga dibicarakan adanya peluang kerjasama di bidang pertahanan pangan.
8: Bagi kedua negara, khususnya di bidang pertahanan, pembicaraannya antara lain mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, pertukaran personil dan kader, serta juga pengembangan kerjasama antar lembaga pendidikan pertahanan, peluang kerjasama di bidang ketahanan pangan. Sudan menyampaikan potensi yang mereka miliki berupa lahan pertanian yang luas dan subur serta sektor peternakan yang cukup besar.
6: Menhan Sudan Hasan juga mengatakan Indonesia memiliki banyak kesamaan dengan Sudan, baik dari sisi budaya dan agama. Pemerintah Sudan banyak memberikan beasiswa bagi warga Indonesia atau WNI yang menempuh pendidikan di International University of Africa. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan selanjutnya kami akan putarkan jurnal MTQ 2026 produksi RRI Semarang.
9: Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
10: Kepolisian secara rutin melaksanakan pengamanan dan pengawasan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-31. Berikut laporan Luki Setiawan.
11: Baik, terima kasih. Saya Kompol Resmanto.
12: Polsek Semarang Selatan, Polrestabes Semarang melakukan pengecekan kesiapan venue pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 di Auditorium Imam Barjo Undip Kelurahan Peleburan Kota Semarang pada Jumat siang. Pengecekan dilakukan Kapolsek Semarang Selatan Kompol Resmanto bersama Wakapolsek, Kanit Binmas, Babin Kamtibmas, serta penyelenggara atau event organizer. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kesiapan venue sekaligus mendukung kelancaran dan keamanan pelaksanaan lomba. Kompol Resmanto menambahkan kepolisian juga akan melakukan sterilisasi sebelum kegiatan berlangsung, baik pada ruangan ataupun pemeriksaan terhadap peserta. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi sekaligus memastikan seluruh rangkaian perlombaan MTQ Nasional ke-31 di Kota Semarang berjalan aman dan lancar.
13: Jadi untuk pelaksanaan kegiatan pengamanan di venue sini nanti dari kepolisian, dari TNI, kemudian dari Pemkot Semarang dan Pemkot Provinsi juga ya, dari Satpol PP, Tantip.
12: Sementara itu, event organizer venue, Tasya, mengatakan persiapan di Auditorium Imam Barjo Undip saat ini sudah mencapai 80% hingga Jumat siang. Venue tersebut akan menampung 127 peserta dengan perlombaan berlangsung mulai pukul 8 hingga 17 sore, mulai pukul 8 hingga pukul 17 sesuai jadwal yang disampaikan penyelenggara.
14: Peserta, total peserta di sini ada 127 peserta. Hari Minggu di jam 8 sampai jam 5 sore. Untuk peserta, ada transportasinya sendiri.
12: Auditorium Imam Barjo Undip akan digunakan untuk sejumlah cabang lomba, diantaranya golongan naskah dan hiasan mushaf, dekorasi dan lukis, serta golongan digital. Pelaksanaan lomba di venue tersebut berlangsung selama 3 hari, mulai 13 hingga 15 September 2026, dengan 2 sesi setiap harinya. Lukis dan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Sebanyak 847 peserta dan ofisial dari 12 provinsi telah tiba di Jawa Tengah untuk mengikuti Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ Nasional 31 di Kota Semarang. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan berbagai kebutuhan peserta telah disiapkan, mulai dari penginapan, konsumsi, transportasi, hingga layanan kesehatan dan keamanan. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tat Yasin Maimun mengatakan, untuk mendukung mobilitas selama pelaksanaan MTQ, Pemprov Jawa Tengah menyiapkan 15 unit bus yang dapat digunakan kafilah, dewan hakim, panitia, dan juga tamu. Setiap kafilah juga mendapat pendampingan dari perangkat daerah di lingkungan Pemprov Jawa Tengah.
15: Jadi setiap dinas mendampingi satu provinsi untuk menjamu, memberikan informasi kebutuhan-kebutuhan apa aja yang selama Musabaqoh Tilawatil Quran ada apa aja, mereka akan memberikan info dan kami juga menawarkan kepada kafilah kalau ingin berwisata kita ada bisnya ya, kita siapkan untuk berwisata di Jawa Tengah.
10: Sementara kafilah Papua Barat Daya menjadi salah satu rombongan yang telah tiba di Kota Semarang. Wagub Papua Barat Daya Ahmad Nausral menegaskan keikutsertaan Papua Barat Daya dalam MTQ Nasional lebih mengutamakan partisipasi dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan masyarakat. Menteri Agama Republik Indonesia Nasruddin Umar menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menak menyampaikan rasa syukur karena Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 setelah 47 tahun sejak terakhir kali digelar di kota ini. Menurut Menak, MTQ sebagai ruang persaudaraan dan keberagaman. Beliau menegaskan, MTQ bukan sekadar kompetisi, melainkan ruang silaturahmi nasional yang mempersatukan perbedaan daerah, bahasa, dan budaya di bawah satu payung Al-Quran. Menak menambahkan, banyaknya peserta menandakan bahwa Al-Quran adalah rahmat untuk seluruh alam, bukan milik satu golongan saja. Menak mengharapkan, MTQ tidak boleh berhenti pada kompetisi. Membaca dan menghafal Al-Quran adalah tahap awal. Yang lebih penting adalah menjadikan Al-Quran yang hidup dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Menak juga menambahkan, rencananya MTQ akan digelar setiap setahun sekali, melihat antusias peserta pada MTQ setiap digelar. Gubernur Ahmad Lutfi menyambut hangat seluruh kafilah dari 37 provinsi se-Indonesia serta seluruh kabupaten kota se-Jawa Tengah. Ia menyampaikan rasa syukur dan kebanggaan karena Jawa Tengah dipercaya menjadi tuan rumah MTQ Nasional 31 tahun 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni Menuju Indonesia Emas yang Berkeadaban. Hal itu dikatakan Gubernur pada sambutannya pada malam Ta'aruf MTQ ke-31 tahun 2026 di halaman Gubernuran Semarang. Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan meskipun berbeda-beda daerah suku namun tetap satu. Beliau menegaskan, MTQ bukan milik kelompok tertentu, melainkan milik seluruh rakyat Indonesia. Acara ini harus terbuka, inklusif, dan tidak boleh terkesan eksklusif. Masyarakat luas dipersilakan hadir dan menyaksikan pembukaan di Simpang 5 tanpa mengurangi prosesi resmi kafilah. Sementara MTQ ke-31 diikuti 37 provinsi, yakni 11.000 orang secara keseluruhan dengan 2.242 peserta lomba.
9: Demikian Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
0: Beralih ke informasi mancanegara, para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran terhadap kedaulatan Lebanon dan menyerukan Israel untuk menarik pasukan dari wilayah Lebanon yang diduduki, sekaligus menyatakan komitmen terhadap kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah. Para pemimpin BRICS mengecam pelanggaran yang terus berlangsung terhadap gencatan senjata serta kedaulatan dan keutuhan wilayah Lebanon. Hal itu disampaikan dalam pernyataan bersama yang diterbitkan pada Sabtu di KTT BRICS New Delhi, India. Dan kini kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. PSSI menggelar Trophy Tour and Giant Ball Parade menjelang berlangsungnya turnamen FIFA ASEAN edisi perdana pada pagi hari ini. Turnamen dimulai di pintu 6 Kompleks Gelora Bung Karno Senayan dan berakhir di Bundaran Hotel Indonesia. Niar Abdulliti Loli melaporkan. Niar.
16: Baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini saya berada di kawasan Bundaran Hotel Indonesia di mana tepatnya tempat ini dijadwalkan atau direncanakan akan diperkenalkan secara publik ataupun diperkenalkan lebih masif lagi trofi atau pengenalan trofi atau piala dari FIFA ASEAN yang akan menjadi edisi perdana yang akan digelar oleh FIFA di kawasan Asia Tenggara pada tahun ini, di mana Indonesia akan menjadi tuan rumah dari divisi 1 dari 2 divisi yang akan digelar pada tahun ini bersama dengan Hong Kong. Dan berdasarkan jadwal sebelumnya, seharusnya pada pukul 7.15 rombongan rombongan untuk trofi tour dan juga Giant Ball Parade ini harusnya sudah tiba di Bundaran Hotel Indonesia. Namun informasi yang terakhir kami dapatkan saat ini rombongan parade dan parade dari trofi dan juga Giant Ball ini baru bergerak beberapa menit yang lalu dari kawasan kawasan kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana dari informasi yang kami sudah sampaikan untuk Anda yang mungkin telah mengakses rni.co.id, kami mendapatkan informasi bahwa titik mula ataupun titik startnya itu akan dimulai dari pintu 6 kompleks GBK, kemudian akan berlanjut di zona 2 yaitu di depan Hotel Le Meridien akan menjadi titik penjemputan dari rombongan VIP, kemudian akan berlanjut ke zona 3 menuju Bundaran Hotel Indonesia. Dan nantinya ketika nanti tiba di Bundaran Hotel Indonesia ini ada sejumlah rangkaian kegiatan yang juga akan digelar bersama dengan rombongan serta tentunya masyarakat yang akan terlibat di Bundaran Hotel Indonesia, di mana yang seperti yang kita tahu bahwa di setiap hari Minggu ini merupakan jadwal digelarnya Car Free Day ataupun CFD, dan tentu nantinya ada sejumlah rangkaian diantaranya seperti trophy presentation moment, kemudian juga ada photo session serta closing remarks, dan nantinya tentu masyarakat akan lebih mengenal lagi seperti apa bentuk dari trofi FIFA ASEAN serta apa saja nanti yang hal-hal menarik yang bisa dikasih. Dan tentunya jadwal sendiri dari penggelaran FIFA ASEAN di Indonesia sendiri atau secara umum akan dimulai pada tanggal 24, namun di Indonesia sendiri akan dimulai pada tanggal 25, di mana di Indonesia akan ada 8 tim termasuk juga Indonesia sebagai tuan rumah yang akan terbagi ke dalam 2 grup, di mana grup A akan digelar di GBK atau di Jakarta sebagai tuan rumah, sementara grup B itu akan berlangsung di Bandung, di mana Stadion Sijalak Harupat akan menjadi lokasi pelaksanaan dari turnamen tersebut. Dan nantinya Indonesia sendiri akan menggelar pertandingan home-nya di Stadion Gelora Bung Karno Senayan, sementara lapangan latihan kali ini yang dipilih adalah lapangan dari PT IKA atau Estetika sekarang namanya, yang merupakan milik dari Kepolisian Republik Indonesia, di mana nantinya lapangan itu akan menjadi lapangan latihan dari Timnas Indonesia selama gelaran FIFA ASEAN 2026. Sampai ini kami masih menanti kedatangan dari gelaran trofi ataupun perjalanan trofi yang akan tiba pada beberapa waktu ke depan, di mana saat ini bisa kami sampaikan juga sudah disediakan stage ataupun panggung yang nanti akan menjadi lokasi diperkenalkannya trofi FIFA ASEAN. Kemudian masyarakat pun sudah mulai berkumpul di titik yang menjadi lokasi nanti digelarnya trofi presentation dari trofi FIFA ASEAN 2026. Mungkin untuk sementara pendengar dapat kami sampaikan dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Nyara Puliti Loli Prosijar RI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Nova Saupala SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional informatif dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTN Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brand Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event, Kainawa Group

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Bau-Bau, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: Baiklah pendengar, di mana saja Anda berada, selanjutnya kita bergabung dengan Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi yang disiarkan dari Gereja Giap Sultra Jemaat Immanuel Kendari. Buat Anda umat Kristiani, selamat mendengarkan.
2: Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya.

Reading kita Amsal 3 ayat 9 dan 10 berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan buah sulung dari hasil tanahmu. Maka lumbung-lumbungmu akan terisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerasanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Demikian nats pembimbing kita. Syukur padamu, ya Allah.

kita dalam segala kemurahan hatinya. Dan karena itulah hidup kita berlangsung di dalam pemeliharannya. Kita tidak berjalan sendirian, tetapi ada Dia yang senantiasa memperlengkapi kita. Maka pesannya, bersukacitalah karena segala yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu dan kepada seisi rumahmu. Kita memuliakan Tuhan. Rindukah engkau?

0: dosa, pengakuan dosa dan pemberitaan anugerah. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah adil dan setia, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes 1 ayat yang ke-9. Marilah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan Allah. Ya Allah Bapa, dengan kerendahan hati kami datang menghadap hadirat-Mu yang kudus, mengaku bahwa kami adalah manusia berdosa dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Sering kami gagal melakukan kehendak-Mu. Ampuni kami ya Tuhan, curahan darah Kristus di kayu salib membasuh serta memperbaharui hati dan roh kami, agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin.
1: Sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa Allah telah menebus dan mengampuni dosa saudara dengan darah Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kita. Dan ketahuilah, Allah tetap setia mengasihi saudara sampai selama-lamanya. Amin. Demikian kabar anugerah, kabar sukacita yang patut disambut dengan syukur dan hormat kita. Ya Tuhan, Kaulah penebus.

Dan untuk mendengarkan pembacaan hukum Allah, jemaat diundang bangkit berdiri. Imamat pasal 19 ayat 1 hingga 18.

Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada segenap umat Israel dan katakan kepada mereka, hendaklah kamu kudus, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibu dan ayahnya, serta memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu ilah-ilah tuangan. Akulah Tuhan Allahmu. Apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, supaya Tuhan berkenan kepadamu. Kurban itu harus dimakan pada hari kamu mempersembahkannya, atau keesokan harinya, tetapi apa yang tersisa sampai hari ketiga harus dibakar habis. Jika dimakan juga pada hari ketiga, maka itu akan menjadi sesuatu yang menjijikkan, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang itu. Siapa yang memakannya menanggung kesalahannya sendiri, karena ia telah mencemarkan apa yang kudus bagi Tuhan. Orang itu harus dilenyapkan dari bangsanya. Pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit habis ladangmu sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang tertinggal dari penuaianmu. Kebun anggurmu jangan kau petik hasilnya untuk kedua kalinya, dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut, tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan pendatang. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu menipu satu sama lain. Janganlah kamu bersumpah palsu demi namaku, supaya engkau tidak mencemarkan nama Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah engkau memeras sesamamu, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang buruh upahan sampai esok hari. Janganlah kau kutuki orang tuli, dan di depan orang buta jangan kau taruh batu sandungan. Tetapi engkau harus takut akan Allahmu. Akulah Tuhan. Janganlah kamu berbuat curang di pengadilan. Jangan memihak orang miskin atau terpengaruh oleh orang besar. Tetapi engkau harus mengadili sesamamu dengan kebenaran. Janganlah engkau pergi ke sana kemari menyebarkan fitnah di antara orang-orang sebangsamu. Janganlah engkau mengancam hidup sesamamu manusia. Akulah Tuhan. Janganlah engkau membenci saudaramu di dalam hati. Engkau harus berterus terang menegur sesamamu dan tidak mendatangkan dosa atas dirimu karena dia. Janganlah engkau menuntut balas, dan janganlah menaruh dendam terhadap orang-orang sebangsamu, melainkan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Akulah Tuhan. Demikianlah pembacaan hukum Allah. Kita sambut firman-Mu Tuhan adalah kebun.

Tuhan menyertai saudara-saudara. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta alam semesta, kami bersyukur kepada-Mu karena hari ini firman-Mu akan diberitakan. Kami mohon bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya firman-Mu menerangi hidup kami, serta menguatkan iman kami di dalam pergumulan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang salah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita terdapat di dalam Injil Markus pasal 3. Injil Markus pasal 3 ayat 31 sampai 35. Baik, kita membacanya bersama-sama. Kita mulai ayat 31. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus. Sementara mereka berdiri di luar, mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihatlah, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Inilah ibuku dan saudara-saudaraku. Siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, saudaraku perempuan, dan ibuku." Sedemikian jauh pembacaan kita. Yang berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Haleluya.

Ibu bapa, saudara-saudara yang sama dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan kita di pagi ini cepat kita tangkap oleh karena Yesus membawa sebuah konsep yang baru tentang apa itu namanya siapa yang disebut dengan saudaranya. Siapa yang disebut dengan saudara-saudara Yesus? Bahkan ada ibunya. Siapa ibu Yesus? Pembacaan kita pagi ini menerangkan kepada kita sekali lagi ada hal yang baru yang diungkap kepada kita tentang persaudaraan. Kalau kita melihat rentetan cerita ibu dan saudara-saudara Yesus datang ke suatu tempat, dan di situ Yesus bersama dengan, di dalam ruangan itu Yesus bersama banyak orang. Lalu di antara orang yang duduk di ruangan itu ada di situ bilang sama Yesus. Mungkin Yesus sementara bicara. Lihat, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan mencari engkau. Saudara-saudara, penting sekali itu keluarga, apalagi ini ibu. Mestinya saat itu juga, karena ini keluarga, apalagi ibu, harusnya Yesus tunda dulu, berhenti dulu ngomong, bukan? Dan langsung izin dulu sebentar, saya pergi ketemu. Kasihan orang sudah datang dari jauh-jauh. Apabila kita berdiri pada pihak saudara-saudara Yesus, misalnya, kita lihat Yesus sudah dikasih tahu kedatangan kita, tapi dia tetap ngomong seakan-akan tidak menggubris kita yang datang, pasti langsung bertanya, mananya bukti bahwa kita ini bersaudara? Nah, jadi Yesus langsung saja, direct saja membalik dengan pertanyaan. Sebetulnya menurutmu siapa ibuku itu? Dan siapa saudara-saudaraku itu? Yesus yang ngomongin. Dan saya kira setelah bertanya begini, Yesus diam sejenak. Karena dikatakan di sini, ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu. Dan kemudian mengatakan, inilah semua yang ada di ruangan itu yang dia tunjuk. Inilah ibuku. Dan inilah saudara-saudaraku. Apa yang baru di situ, ibu bapak? Ada yang aneh di situ? Ada yang... atau biasa-biasa sih? Bagaimana menurut ibu bapak? Tidak ada yang luar biasa toh? Iya. Tapi kalau kita gali lebih dalam lagi, kalau kita gali lebih dalam, ya, kita perhatikan, kita teliti dari ayat per ayat. Ayat 31, keluarga datang tetapi berdiri di luar. Yang datang di luar itu adalah ibu, saudara secara biologis. Mereka adalah saudara-saudara dari Yesus. Kita tahu bahwa Yesus mempunyai adik-adik, ya, saudara-saudara. Dan
setelah itu mereka melihat juga bahwa ada sesuatu yang baru, ada sesuatu yang lain yang telah terjadi. Jadi di sini apa yang terjadi adalah Yesus tidak menolak hubungan biologis itu, tidak mengingkari relasi darah itu, tetapi dia dalam otoritasnya, dia melihat kedekatan orang-orang juga sama dengan kedekatan dia dengan saudara-saudara kandungnya. Maksudnya begini, bahwa bagaimana hubungan antara Yesus dengan saudara-saudaranya, seperti itu juga hubungan Yesus dengan semua orang-orang yang ada di situ. Jadi ada terminologi yang baru sekarang, bahwa hubungan persaudaraan itu bukan lagi berdasarkan atau bukan hanya karena hubungan darah, tapi ada yang lain. Yesus bertanya ayat 33, siapa ibuku dan siapa saudara-saudaraku? Dari hubungan darah menjadi sebuah relasi yang dibentuk oleh kehendak Allah. Kita ringkaskan, barang siapa yang melakukan kehendakku, kata Yesus, dialah ibuku, dialah saudara-saudaraku. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah definisi keluarga yang baru. Makanya di dalam bagian perjanjian baru, kita menemukan istilah keluarga Allah. Keluarga Allah, yaitu orang-orang, kumpulan orang-orang yang memang hidup untuk melakukan kehendak Allah. Itu kategori keluarga yang baru. Kata kunci di sini adalah yang melakukan kehendak Allah. Dan kalau begitu, dalam kehidupan kita sebagai saudara bersaudara dalam Kristus, maka panggilan kita bersama adalah saling menolong, saling menopang, supaya setiap kita berjalan bersama melakukan kehendak Allah. Adanya gereja, adanya persekutuan, itu menjadi ruang dan tempat untuk kita bersama-sama menemukan, mencari, memaknai, dan melakukan kehendak Allah. Disitulah persaudaraan rohani, persaudaraan spiritualitas terbangun dalam Yesus. Jadi di sini Yesus membangun sebuah terminologi yang baru tentang keluarga yang baru, yang tentu saja Yesus sendiri melampauinya. Melampaui ikatan-ikatan darah, melampaui ikatan-ikatan suku, melampaui ikatan-ikatan status, melampaui ikatan-ikatan atau bahkan kedudukan sosial. Siapa yang ada di dalam Yesus Kristus, dia akan memandang orang lain sebagai saudaranya, yang bersama-sama berjalan menemukan, mencari untuk melakukan kehendak Allah. Sekarang itu menjadi normal
yang tertinggi. Coba kita kembali ke perasaannya saudara-saudara Yesus, atau bahkan perasaan ibunya. Kira-kira apa dia bilang? Kau tidak akuikah saya sebagai ibumu? Aku ini ibumu. Tapi kenapa kamu bilang mereka yang ada di sini, yang mereka melakukan kehendakku, itulah ibuku, itulah saudara-saudaraku? Jadi Yesus juga, dia menerobos. Memang tidak ada dikasih tahu bahwa Maria ibunya kemudian tersinggung atau apa. Tetapi yang jelas, Yesus sendiri membuat terobosan yang baru tentang makna dari saudara bersaudara. Sehingga kita memaknai bahwa gereja, bahwa jemaat itu adalah sebuah komunitas persaudaraan yang dibentuk oleh Kristus Yesus. Karena itu mungkin ada keluar lagu dalam Yesus kita bersaudara. Nah, bagaimana kita saling mengidentifikasi sebagai keluarga Allah? Yaitu dengan melakukan kehendak Allah. Bukan lagi melakukan kehendak diri kita masing-masing, kehendak diri kita sendiri, melainkan kehendak Allah. Ini penting bagi kita, bahwa ternyata ketika kita masuk berada dalam lingkup keluarga besar Allah, yang di mana persaudaraan itu dibentuk, maka kita tidak lagi menempatkan diri kita sebagai patokan, sebagai ukuran, tetapi melihat bersama-sama hal melakukan kehendak Allah yang menjadi dasar kita bersama. Jadi Yesus dalam hal ini mungkin tidak memakai istilah orang dalam. Dan pendeta juga bukan orang dalamnya Yesus.

di dalam Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu mari kita melihat jalan hidup dan kehidupan kita pada intinya adalah apakah kita melakukan kehendak Allah? Apakah itu menjadi concern kita dalam kehidupan kita? Atau paling tidak dikatakan kembali, itulah yang sebetulnya menjadi concern kita dalam perjalanan sebagai gereja, dalam perjalanan sebagai jemaat Tuhan. Karena ada persoalan yang dihadapi dengan teks ini. Ketika ada yang mengklaim, mengatakan, saya lebih dekat sama Yesus daripada kamu. Hanya saya yang mempunyai karunia, dan kamu tidak. Saya lebih tahu tentang Yesus daripada kamu. Padahal Yesus sendiri membuka ruang-ruang seluas-luasnya bagi saudara dan saya. Itu berarti kita berhenti dari membuat diri kita dalam kelas-kelas, dalam pengkotak-kotakan. Itu berarti kita harus melepas dari mindset, sistem berpikir, sistem nilai, atau mentalitas berkelas-kelas. Saya orang kelas level atas. Saya orang level menengah. Saya orang level bawah. Berhenti semuanya itu. Kita harus saling memanggil saudara di dalam Kristus. Itulah rumusan, itulah konkretisasi, itulah realisasi kehidupan kita. Dalam bahasa yang lebih tegas lagi sebetulnya, berbicara tentang kesetaraan di dalam Kristus Yesus. Nah, oleh karena itu, perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya pada akhirnya adalah menjadi kehidupan persaudaraan. Kasih dan persaudaraan. Tidak ada yang lain. Kalau kita hubungkan tadi dengan pembacaan tentang hukum tadi, ya kalau dikatakan saudara, ada tuh ayat berapa tadi dikatakan, jangan menyimpan dendam kepada saudara. Karena menyimpan dendam itu berarti bukan kehendak Allah. Kasihilah saudaramu. Dan disitulah kita berjalan dalam kebenaran Allah. Hari ini kita bersama-sama di dalam ibadah pengucapan syukur bulanan. Mari kita mensyukuri segala sesuatu yang telah Allah kerjakan dan telah Allah perbuat bagi kita. Sehingga kita berbesar hati, diberi kebesaran hati untuk memandang satu dengan yang lain sebagai saudara dalam Yesus Kristus. Kita tidak ada memandang di sini orang-orang rendahan. Kita di sini tidak ada memandang orang-orang ketinggian. Tetapi menjadi orang-orang yang bersaudara. Boleh memanggil saudara bersaudara. Karena Kristus sendiri telah menyebut murid-muridnya, telah memanggil saudara-saudara bersaudara. Itu adalah sesuatu yang patut kita syukuri dalam hidup dan kehidupan kita. Jadi saudara bersaudara, sebagai orang yang bersaudara di dalam Kristus Yesus, itu berarti kita diangkat harkat dan martabat kemanusiaan kita. Dimuliakan, dimurnikan menurut kehendak Allah. Firman Tuhan kiranya memberkati, terpujilah Kristus Yesus. Amin. Sidang jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama dengan segala orang percaya, segala tempat dan waktu. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat disilakan duduk. Ya, disilakan puji-pujian, persembahan dari Sekolah Minggu Pos Alolama. Setelah itu solo PKB Rayon 4 Bapak Fernando, dan solo saudari Irene Samrut.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: σε σαν γωνιά.
1: Kisah inspiratif hari ini dikisahkan ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu, menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Semoga pendengar, terima kasih masih bersama kami ya. Tepatnya di FM 97,8 MHz maupun aplikasi RR Digital ya, untuk di segmen musik dan informasi. Oke, kami juga masih hadir dengan beberapa lintas nada persembahan dari kami ya. Sembari Anda juga menantikan program acara kami, yaitu request lagu untuk edisi siang hari ini, tepatnya tanggal 13 September 2026, tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

saatnya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang ya pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali lagi kami hadir ke ruang dengar Anda dalam program acara Request Lagu. Oke, seperti biasa ya, kurang lebih 60 menit ke depan kembali lagi kami coba menyapa Anda di 0402-2823-994 ataupun juga di line WhatsApp kami ya. Oke, rekan Sam, langsung saja kita coba menyapa ya. Ada siapa di line telepon kita ya? Halo, selamat siang. Oke, Request Lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Ya, Albert.
0: Dengan Albert di Keraton. Sehat ya, Bung Albert ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nggak kemana-mana?
1: Tidak.
0: Nggak ya? Hanya di rumah saja begitu ya?
1: Iya, hari Minggu tuh.
0: Iya, justru hari Minggu tuh harus keluar-keluar begitu, refreshing.
1: Begitu, kalau banyak uang, lagi yang saya ini.
0: Kalau
1: tahun baru nanti saya jalan-jalan pakai mobil baru kah?
0: Refreshing itu baru. Refreshing itu tidak mesti atau tidak melulu tentang uang, Bung Albert. Banyak cara juga yang bisa dilakukan, liburan juga dengan mungkin paket-paket hemat begitu ya.
1: Tidak berani saya kalau jalan-jalan tidak ada uang. Misalnya nanti dibilangnya century perahu kalau tinggal beli.
0: Oke,
1: dulu
0: oke kan. Baik, Bung Albert, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Anganku Anganmu. Ya.
0: Yang nyanyi siapa?
1: Raisa
0: ya?
1: Iya.
0: Oke, spesial lagunya buat siapa ini?
1: Buat semuanya saja.
0: Oke. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam request lagu ya. Oke, ada Bung Albert sudah juga menyapa kita ya, rekan Sam. Oke, kita coba menyapa lagi ya. Di belakang Bung Albert ada siapa lagi yang ingin bergabung ini? Kita coba menyapa ini. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum, request lagu Dinda Yuda, baru bisa dapat jaringan.
0: Ini dengan siapa ini?
2: Bunda Hani,
0: sehat ya?
2: Apa kabar?
0: Sehat.
2: Oke, saya mengucapkan dulu ya RRI bau-bau ya. Saya doakan RRI selalu jaya di udara, semangat terus kru-krunya RRI seluruh Indonesia Timur. Mudah-mudahan RRI memberikan kita motivasi yang baik, bersilaturahim yang baik. Jangan ada antara umat muslim ini membenci, menzalimi teman. Kita ini yudara semata-mata silaturahim. Saling mendoakan panjang umur sehat selalu. Untuk RRI mudah-mudahan jaya selalu di udara. Memberikan kita ini semangat menjalankan aktivitas, mendapatkan berita apapun itu. Kita terima dengan ikhlas. Yang penting jalan kebaikan. RRI udara memberikan kita motivasi yang baik, memberi menyampaikan berita yang baik. Jangan ada yang tidak didalilkan dalam Al-Quran, dihadiskan oleh Nabi. Kita mudah-mudahan semua RRI seluruh Indonesia Timur diberikan semangat, guru-gurunya semua sehat selalu, bahagia selalu bersama keluarga. RRI jaya selalu di udara. Dirgahayu RRI, semangat terus menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan Indonesia selalu jaya di udara. Itu saya ucapkan, mudah-mudahan Dinda Yuda semangat menjalankan tugasnya, sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin, oke.
2: Oke? Merdeka.
0: Merdeka, itu saja.
2: Lagu Dinda Yuda.
0: Lagunya apa ini?
2: Tidak boleh di, mungkin. Ini kan hari Minggu, saya baru pulang ini pergi jalan-jalan, pergi silaturahim. Saya meminta saja lagunya apa di Triombisu saja, aku bukan pintu besi.
0: Oke, spesial lagunya
2: ya. Temannya apa ya, untuk semuanya saja Dinda Yuda yang menyapa Bunda Hani, salam silaturahim saya yang menyapa Bunda Hani, saya ucapkan terima kasih, salam sehat, salam semangat menjalankan aktivitasnya. Mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat semangat.
0: Amin.
2: Sudah, terima kasih waktu Melinda. Assalamualaikum, request lagi.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Bunda Hani ya, sudah menyapa kita juga di sesi yang pertama. Sepertinya kita break dulu ya, rekan Sam. Langsung saja kita hadirkan ada dua lagu ini, ada lagu lawas ya, Aku Bukan Pintu dan juga lagu dari Bung Albert tadi, Raisa featuring Isyana Saraswati ya, Anganku Anganmu.

0: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event, Kainawa Group

0: Oke, pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang kedua. Selepas dua lagu tadi yang dipilih ya, ada lagu dari Bunda Hani dan juga persembahan dari Bung Albert. Oke, kita coba menyapa nih. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini?
1: Nasrun Sultan.
0: Dengan Bung Nasrun. Kabar sehat ya?
1: Iya, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Jadi lagi apa ini, Bung Nasrun?
1: Ya, lagi di rumah, lagi istirahat.
0: Lagi istirahat, tidak liburan?
1: Wah, enggak.
0: Enggak ya? Oke, okay, mau pilih lagu dari siapa ini?
1: Lagunya Kang Inden.
0: Judulnya apa itu?
1: Cinta yang sempurna.
0: Cinta yang sempurna, tangan band ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, iya. Spesial lagunya buat siapa ini?
1: Pertama-tama Bang lagi nyari sahabat tugas, selalu ya bersama kalau ke rumah. Ya, sama stasiun kompa, ada Ibu, ada Bunda Ani, ada Bang Zul, ada Uca, ada Ramla, ada Bang Yunus, apa aja sudah tegar, wanita, para penamu sari, semuanya akan berkecuali kembali. Terima kasih.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Nasrun sudah juga berpartisipasi bersama kami nih. Kita coba menyapa lagi di belakang Bung Nasrun ya. Halo, selamat siang. Halo, request lagu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Judah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dan siapa dan di mana ini?
2: Dengan Rani, Bang.
0: Dengan Mbak Rani, sehat ya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, jadi lagi apa ini?
2: Lagi di rumah, Bang.
0: Aih, gitu ya, anda kemana-mana begitu?
2: Ya, panas banget nih.
0: Wah, panas banget nih. Ini lagi di mana? Lagi di Jakarta?
2: Lagi mana?
0: Ini lagi di mana? Ini lagi di Jakarta gitu.
2: Allahu Akbar. Lagi di rumah alias Ternate. Terus lagi di bau-bau, melitot.
0: Saya kira lagi di Jakarta. Soalnya katanya panas banget nih. Begitu ya. Gitu, panas banget gitu. Bangetnya kelewatan ini ya.
2: Halo.
0: Pilih lagu sudah. Halo. Halo, Mbak Rani. Wah,
2: halo, Bang.
0: Iya, pilih lagu sudah.
2: Oh, pilih lagu Jonet. Itu Anggur Merah 4, Bang.
0: Anggur Merah 4. Halo.
2: Halo, Judah.
0: Iya, lagu dari siapa? Halo. Tara putus dari Mbak Rani nih ya. Oke, mudah-mudahan Mbak Rani bisa gabung kembali ya di line telepon yang sama di 0402-2823-994 ya. Untuk memilih lagu juga ini sayangnya karena terputus ya. Oke, di belakang Mbak Rani nih buat pendengar juga yang ingin bergabung bersama kami, langsung saja ke 0402-2823-994 ya. Ataupun juga di line telepon kita juga untuk di sesi yang kedua ya di acara request lagu ini. Oke, rekan Fatin, kita break dulu ya untuk melengkapi kebersamaan kita juga atau mempersingkat rekan Sam ya di acara rilis lagu. Kita hadirkan satu lagu persembahan dari Bung Nasrun tadi ya. Ada lagu dari Kangen Band dengan judul Cinta yang Sempurna.

0: Ada apa, Pak?
1: Sudah, tunjuk saja.
0: Ayo, balas buku.
1: Hah? Nggak serius.
2: Perikanan yang telah dibina selama 5 tahun ini kini berada di ujung perceraian.
1: Kok bisa cerai? Padahal kan belum lama nikah. Mending nonton sinetron favoritku.
3: Saya ingin menyatakan cinta saya sama dia.
1: Udah, terima saja. Dia kan ganteng, kaya lagi. So sweet. Berada di pelukanmu menyadarkan.
4: Anak-anak kita adalah penerus bangsa. Maka yang dibutuhkan saat ini bukan hanya tontonan, tapi juga tuntunan akan tontonan itu. Jadikan anak-anak kita generasi cerdas, generasi berkualitas. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Saya, Yuki Adi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan, sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

0: Oke pendengar, kita lanjut kembali ya untuk di sesi yang ketiga atau di sesi yang terakhir selepas lagu persembahan dari Bung Nasrun tadi ya, yang sudah juga membawa kita di menit ke-42 lewat dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Oke, kami coba menyapa lagi ya di sesi yang ketiga ini, langsung saja rekan Sam. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang, request lagu. Assalamualaikum.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu dengan siapa dan di mana ini? Dengan Mbak Alin di Kendari. Sehat ya Mbak Alin ya?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, oke. Mau pilih lagu dari siapa Mbak Alin?
1: Jejak di Hati.
0: Yang nyanyi siapa itu?
1: Agus Sugianto.
0: Jejak di Hati ya?
1: Iya.
0: Kami coba carikan, ada Bung Operator, Jejak di Hati. Oke, lagunya sudah ada katanya ini. Kendari panas ya?
1: Luar biasa panasnya Bang Yuda.
0: Oke, tidak pernah hujan juga di sana Anda ya?
1: Enggak, belum pernah.
0: Oke, baik. Oke, spesial lagunya buat siapa ini Mbak Alin?
1: Buat semua aja yang lagi menikah tanpa terkecuali.
0: Okay.
1: Terima kasih Bang Yuda, jangan lupa selalu bahagia.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada Mbak Alin juga ya, salah satu warga kota Kendari ini sudah juga bersama kami ya. Oke, kita coba menyapa lagi di line WhatsApp ya. Baik, kita coba menyapa ini line telepon. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Bang Yuda.
0: Oke, request lagu.
2: Lagu.
0: Ini dengan siapa dan di mana ini? Dengan Bung Andis. Kabar sehat juga Bung Andis ya?
2: Alhamdulillah.
0: Oke, baik. Bung Andis mau pilih lagu dari siapa ini?
2: Lagunya Tenda Biru saja.
0: Tenda Biru. Oke. Tenda Biru. Desi Ratnasari ya?
2: Desi Ratnasari.
0: Oke, baik. Spesial lagunya buat siapa ini, Tenda Biru?
2: Lagunya buat Bung Yuda dan fotonya Antemir. Selamat bertugas sebagai selalu bersama keluarga.
0: Amin.
2: Semoga ditambahkan rezekinya yang banyak mudah.
0: Amin, amin, amin. Sama-sama.
2: Dirgahayu RI ke-41.
0: Iya.
2: Teknologinya semakin canggih. Paling tidak menyamai dulu yang masih di Slimau itu, Gunung Slimau, Bandung. Yang bisa menjangkau sampai 12.000 kilometer.
0: Iya.
2: Bersama dengan Bandung tapi ya rusaklah itu ya, sampai Belanda bisa menjajah kembali.
0: Oke, baik.
2: Ya, dan ya semoga pelayanan semuanya bisa lebih bagus. Ya, terima kasih. Lagunya buat penjelajah batonya dan semua pendengar di bawah tanpa roti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kembali ya buat Bung Andis ini sudah juga menyapa kita ya. Sepertinya mengakhiri kebersamaan kita di acara request lagu untuk edisi siang hari ini. Ya, namun kamera paling masih tetap stay tune di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital ya. Karantinya tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah. RRI Bobo akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti penyampaian dinamika olahraga.
3: Mungkin waktu mampu memisahkan langkah, namun tak pernah mampu menghapus satu nama yang telah tinggal di hati. Lagu ini

Saya, Yuki Ardi, manajer unit PLTN di Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

0: Aktivitas pembuatan keris oleh empu pandai besi di Indonesia sudah dilakukan sejak ribuan tahun lalu. Suara beradu palu dan besi merupakan nafas kehidupan seorang empu pandai besi di kala itu. Bunyi gaduh beradu besi dan palu pada akhirnya menghasilkan mahakarya, berupa keris yang kita dan dunia kenal saat ini menjadi identitas bangsa kita. Sungkowo Harumbrojo, pria asal Jogja ini dalam pembuatan keris modern tidak asing keahlian dan keterampilannya yang sedianya dia dapatkan turun-temurun.
1: Yang biasa saya buat adalah keris yang mempunyai tangguh ngento-ento atau HB Hamengkubuwono. Soalnya orang Jogja biasanya tangguhnya tangguh ngento-ento atau HB Mentaram. Kalau di sini tangguh Mentaram ngento-ento. Khusus nganu tangguh buatan dari sini.
0: Proses pembuatan keris bisa mencapai waktu hingga setahun bahkan lebih. Untuk mendapatkan keris berkualitas, sang empu harus memilah bahan yang berkualitas. Tegas Basuki Teguh Yuwono, peneliti yang telah menerbitkan banyak publikasi ilmiah di bidang budayaan serta ahli senjata tradisional

0: terutama mengenai Chris.
1: Chris merupakan salah satu masterpiece ya, sebagai salah satu puncak dari seni tempa logam di Indonesia, khususnya dalam bidang persenjataan atau kepusakaan. Chris sendiri itu diduga di Indonesia itu telah berkembang di abad ke-5 sampai ke-7 yang bersumber dari Jawa. Kemudian pada era Majapahit, Chris mengalami puncak kejayaannya. Kemudian Chris menyebar hampir di seluruh wilayah Nusantara. Karena jenis bahan itu dipercaya bagi masyarakat Jawa dan seluruh masyarakat Nusantara pada umumnya itu dianggap memiliki satu kekuatan-kekuatan mistis dari daya-daya ilahi itu. Di situ terjadi satu hubungan, perkawinan kosmis, di mana kesadaran dan menanamkan bahwa manusia itu dari mana asalnya dan kemana asalnya. Dalam konteks Jawa dikenal dengan istilah Manunggaling Kawula Gusti.
0: Meteoroid besi yang merupakan bahan dari meteor jatuh merupakan bahan terbaik. Mereka percaya bahan meteorit akan memunculkan motif mirip lipatan besi pada keris yang ditempa. Namun, selain sulit mendapatkannya, besi meteorit tergolong mahal. Walau begitu, jenis bahan juga menggambarkan karakter pemiliknya. Seperti halnya bentuk keris yang berkelok-kelok, begitu pula jejak senjata khas Nusantara ini. Cukup panjang dan terdokumentasi pada bangunan purba, seakan nenek moyang kita mengingatkan agar kita tetap melestarikan mahakarya ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal berhasil melanjutkan start apik mereka musim ini dengan kemenangan 2-0 atas Sunderland dalam laga Liga Inggris di Stadium of Light dini hari tadi. Laporan Nurdiansyah.
1: Penalty to Sunderland. Ballard went to ground.
2: Arsenal melanjutkan tren tanpa kekalahan di awal musim Liga Premier Inggris 2026-2027 setelah menang dari Sunderland 2-0 dalam laga pekan keempat di Stadium of Light Sunderland dini hari tadi. Dua gol tim meriam London itu dicetak oleh Bruno Guimaraes pada menit ke-58 dan tendangan penalti Saka Bukayo pada menit ke-7 tambahan waktu babak kedua. Peluang emas pertama dalam pertandingan ini jatuh ke tangan Saka yang tendangan jarak jauhnya dapat dengan mudah diselamatkan kiper Robin Reuves. Tidak lama Sunderland membalas lewat tendangan bebas Granit Xhaka yang tepat mengarah ke Daniel Ballack dalam kotak penalti. Namun bola melebar dari tiang gawang. Arsenal membalas dengan Gabriel Magalhaes melepaskan tendangan rendah yang melebar tipis dari sasaran, diikuti oleh tendangan luar biasa dari Kai Havertz yang dengan cerdik ditepis oleh Reuves. Tuan rumah mencoba memberi perlawanan sebelum turun minum, namun tendangan jarak jauh Enzo Levy melebar sia-sia. Pada babak kedua, manajer klub Arsenal Mikel Arteta memasukkan gelandang penyerang Bruno Guimaraes untuk menggantikan bek Lewis Kelly Miles. Dengan Gunners yang berharap mampu meningkatkan daya gempur justru diganjar hukuman tendangan penalti 10 menit berjalannya babak kedua. Ezri Konsa menjatuhkan Ballack dalam kotak penalti saat mencoba mengantisipasi lemparan ke dalam. Akan tetapi Enzo Levy yang maju sebagai algojo gagal memecah kebuntuan gol pertama di pertandingan setelah tendangannya mampu diantisipasi kiper Arsenal David Raya. Memanfaatkan situasi yang serba kacau itu, Arsenal membalas dengan serangan balik dan si pemain pengganti Bruno Guimaraes berhasil membobol gawang Sunderland dengan tantangannya. Tuan rumah terus mengancam hingga menit-menit akhir, tetapi pertahanan mereka tetap terbuka lebar. Back Sunderland, Reinildo menjatuhkan Saka di kotak penalti dan wasit memberi kartu kuning keduanya sehingga ia diusir dari lapangan. Saka Bukayo berhasil mengonversi tendangan penalti tersebut untuk membawa tim asuhan Mikel Arteta unggul 3 poin di puncak klasemen Liga Primer pada tahap awal musim ini. Selesai pertandingan, manajer Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa ia tidak memahami keputusan wasit untuk menghadiahi Sunderland tendangan penalti. Mereka menimbulkan banyak masalah. Kami harus mengatasi semua itu. Beban itu sangat berat di tengah pekan yang benar-benar sulit setelah laga melawan Chelsea dan Napoli. Dan di atas itu semua, kami harus menghadapi apa yang terjadi hari ini, yang menurut saya tidak dapat diterima. Saya sudah menontonnya 20 kali dan saya tidak bisa memahami bagaimana mungkin wasit memutuskan untuk memberikan penalti dalam situasi seperti itu, atau mengapa VAR harus campur tangan. Sementara itu, manajer klub Sunderland, Regis Lebris, mengaku bangga dan kecewa dengan hasil pertandingan ini.
3: Proud and disappointed.
2: Bangga dan kecewa, ini adalah dua kata yang terlintas di benakku saat ini. Bangga karena menurutku kami telah menunjukkan bahwa kami benar-benar hampir meraih prestasi besar saat menghadapi salah satu tim terbaik di Eropa saat ini. Setelah babak pertama yang sedikit kurang agresif dalam menguasai bola, saya rasa penampilan kami di babak kedua sangat luar biasa. Kami berhasil membangun momentum, menciptakan peluang, penyelamatan gemilang dari Raya dan penalti. Liga ini tidak kenal ampun dan level kompetisi ini pun tak kenal ampun, terutama setelah kami kebobolan gol. Kini Arsenal memuncaki klasemen sementara dengan 12 poin dari 4 pertandingan, sementara Sunderland bertengger di posisi ke-14 dengan 4 poin dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga, Chelsea hanya mampu bermain imbang saat menjamu Hull City dengan skor 2-2 dalam lanjutan Premier League di Stamford Bridge malam tadi. The Blues mampu unggul cepat lewat Morgan Rogers di menit ke-7. Namun Hull kemudian berbalik unggul berkat Brice Muhammad Belomi di menit ke-28 dan 34. Chelsea mampu memaksakan hasil imbang usai Joe Pedro membuat gol selepas jeda pada menit ke-66. Manajer Chelsea, Xabi Alonso, mengakui bahwa lini belakang timnya masih begitu rapuh. Hal itu yang membuat si biru harus membuang keunggulan cepat atas Hull.
1: Ya, kami kecewa dengan hasil dan performa kami. Saya rasa kami bisa tampil lebih baik. Setelah memimpin, kami tidak bertanding secara konsisten di sepanjang laga. Ada momen-momen di mana pertahanan kami mungkin kurang tangguh, dan dari situlah mereka berhasil berbalik memimpin. Dan setelah itu kami sudah mencoba, tetapi kami bisa tampil jauh lebih baik daripada hari ini. Kami harus tampil lebih solid dan kami harus bertanding di sepanjang pertandingan, bukan hanya di beberapa fase pertandingan saja. Memiliki konsistensi dalam performa adalah sesuatu yang kami butuhkan. Kami paham betul dan tahu bahwa ini adalah sebuah proses, tetapi di sinilah kami akan membuat peningkatan terbesar.
0: Chelsea kini total telah kebobolan 9 gol hanya dari 4 laga. Rapuhnya lini belakang Chelsea saat ini masih bisa tertutupi oleh tajamnya lini depan mereka. Chelsea telah membuat 10 gol di musim ini. Hasil atas Hull City membuat The Blues kini menempati posisi keempat klasemen Liga Inggris.

0: Pendengar RRI, Real Madrid berhasil menyegel kemenangan penting saat berhadapan dengan Rayo Vallecano dengan skor 4-1 dalam lanjutan La Liga dini hari tadi. Namun penampilan Los Blancos di babak kedua menjadi sorotan sang juru taktik Jose Mourinho. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, anak asuhnya hanya bermain maksimal selama 45 menit pertama sebelum akhirnya kehabisan energi, baik secara fisik maupun mental.
1: Definiu dia como um partido de 45 minutos. 45 minutos, partido acabado. Não tem nem mais história. A história pois seria o 3-1, o 3-0.
2: Saya mendefinisikan laga hari ini sebagai pertandingan 45 menit. 45 menit lalu pertandingan selesai. Saya sudah tahu bahwa tim tidak memiliki kekuatan, baik secara fisik maupun mental untuk melanjutkan babak kedua dengan cara bermain yang sama. Saya rasa gambaran yang tepat adalah bagaimana Jude Bellingham bermain dalam 10 menit terakhir, di mana dia praktis sudah tidak memiliki energi sama sekali. Motivasinya adalah memulai dengan kuat dan mengakhiri pertandingan secepat mungkin. Dan hal itu berhasil kami capai.
1: Dificuldade de pressionar que o partido ia ser pouco assim. La motivación era empezar fuerte y acabar rápido con el partido y esto lo hemos conseguido.
0: Meski mengalami penurunan performa di paruh kedua, Mourinho menegaskan bahwa target utamanya sejak awal adalah menekan lawan secepat mungkin di babak pertama dan mengamankan keunggulan. Pengalaman panjangnya di kompetisi level atas membuatnya sudah mengantisipasi situasi tersebut. Pendengar, Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 usai menaklukkan Arina Sabalenka di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Kemenangan itu sekaligus mempertegas statusnya sebagai penghuni baru peringkat satu dunia. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
3: Elena Rybakina menjuarai US Open 2026 setelah mengalahkan Arina Sabalenka dalam pertarungan 3 set. Kemenangan ini sekaligus mengakhiri dominasi Sabalenka di posisi puncak peringkat dunia. Rybakina menang 6-4, 5-7, 6-2 atas Sabalenka dalam pertandingan selama 2 jam 21 menit di Arthur Ashe Stadium dini hari tadi. Gelar ini menjadi Grand Slam ketiga Rybakina, sekaligus kemenangan keduanya atas Sabalenka di final setelah Australian Open Januari lalu. Petenis Kazakhstan itu tampil agresif sejak set pertama dan mematahkan servis Sabalenka untuk unggul 3-2. Meski persentase servis pertamanya hanya 27%, Rybakina mampu menjaga efektivitas pukulannya untuk merebut set pembuka. Memasuki set kedua, Sabalenka meningkatkan persentase servis pertamanya menjadi 61% dan mampu menyamakan kedudukan. Rybakina kemudian kembali mengambil kendali pada set penentuan dengan dua kali mematahkan servis lawannya sebelum memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 27 tahun itu mengaku sangat bahagia atas pencapaian yang diraihnya.
4: It feels amazing, guys.
3: Rasanya luar biasa. Saya masih sulit mencerna semua yang terjadi. Terlalu banyak pencapaian dalam beberapa pekan terakhir. Saya sangat bahagia dan bangga dengan semua kerja keras yang telah dilakukan. Ini benar-benar luar biasa. Sulit menemukan kata-kata yang tepat, tetapi saya sangat bahagia. Kemenangan tersebut menjadikan Rybakina petenis pertama sejak Serena Williams pada 2002 yang mengalahkan juara bertahan US Open. Ia juga menjadi petenis pertama yang mengalahkan nomor satu dunia di final US Open sejak Serena Williams pada 2012. Sementara itu, kekalahan ini membuat Sabalenka gagal mempertahankan gelar US Open sekaligus kehilangan posisi nomor satu dunia. Petenis Belarus itu hanya berjarak satu pekan dari catatan 100 pekan beruntun sebagai petenis nomor satu dunia sebelum posisinya digeser oleh Rybakina. Meski demikian, Sabalenka menilai masih banyak hal positif yang bisa dipetik dari penampilannya di turnamen ini. Ia menegaskan akan kembali lebih kuat pada turnamen berikutnya.
4: Secara
3: keseluruhan, saya harus puas dengan level permainan yang saya tunjukkan. Ada banyak hal yang bisa dipetik dari turnamen ini, dan pengalaman menunjukkan bahwa saya selalu kembali dengan lebih kuat. Semua pelajaran yang saya dapat musim ini sudah membuat saya semakin tangguh. Hasil ini tentunya akan memotivasi saya untuk tampil lebih baik pada musim depan. Kemenangan pada US Open 2026 semakin memperkuat status Elena Rybakina sebagai petenis nomor 1 dunia yang akan resmi disandangnya mulai Senin besok. Sementara Arina Sabalenka harus turun ke peringkat kedua setelah mempertahankan posisi teratas selama hampir 100 pekan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke balapan MotoGP pendengar, Marc Marquez keluar sebagai pemenang Sprint Race MotoGP San Marino 2026 yang berlangsung di sirkuit Misano malam tadi. Pembalap Ducati Lenovo tim tersebut tampil dominan sejak awal hingga finish. Marquez langsung merebut posisi terdepan dari Marco Bezzecchi yang mengawali balapan dari pole position. Marquez akhirnya menyelesaikan sprint race dengan catatan waktu 19 menit 48,519 detik. Bezzecchi finish kedua dengan selisih 1,068 detik. Sedangkan Martin melengkapi podium dengan jarak 3,538 detik dari sang pemenang. Digi Antonio harus puas finish keempat, diikuti Alex Marquez di posisi kelima. Pedro Acosta, Raul Fernandez, Fermin Aldeguer, Luca Marini dan Johan Zarco melengkapi posisi 10 besar. Kemenangan ini membuat Marc Marquez tetap berada di peringkat kedua klasemen pembalap MotoGP 2026 dengan koleksi 249 poin. Sementara posisi puncak masih ditempati Jorge Martin dengan torehan 263 poin usai meraih podium ketiga pada sprint race MotoGP San Marino. Lalu peringkat ketiga masih dihuni Marco Bezzecchi dengan 241 poin.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, PSSI mengajak masyarakat mendukung Timnas Indonesia jelang FIFA ASEAN edisi perdana melalui pengenalan trofi turnamen di kawasan Bundaran Hotel Indonesia. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Indonesia kembali mendapat kesempatan menjadi tuan rumah ajang sepak bola internasional melalui FIFA ASEAN 2026. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan Indonesia harus menjalankan perannya sebagai tuan rumah dengan baik. Pernyataan tersebut disampaikan Erick saat menghadiri Road to Glory FIFA ASEAN Cup Family Parade di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pagi tadi. Erick mengapresiasi dukungan FIFA, Presiden Republik Indonesia dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap penyelenggaraan turnamen tersebut. Erick berharap dukungan penuh juga akan diberikan masyarakat terhadap Timnas Indonesia yang akan bertanding.
2: Ya, jadi mudah-mudahan event ini merupakan event yang besar buat FIFA. Kita harus jadi tuan rumah yang baik dan mudah-mudahan timnya juga prestasinya terbaik gitu. Dan saya yakin supporter Indonesia sudah supporter yang dewasa. Jadi kita harapkan juga nanti supporter tamu seperti Malaysia ya itu diterima dengan baik. Ada juga Thailand, Vietnam diterima dengan baik. Dan yang pastinya kita menginginkan tim nasional kita memberikan yang terbaik untuk bangsa dan negara.
1: Melalui kesempatan yang sama, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan Jakarta siap mendukung penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Pramono menilai penyelenggaraan FIFA ASEAN memiliki arti penting bagi Jakarta. Karena itu, pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan berkomitmen memberikan dukungan penuh.
3: Jakarta siap untuk menjadi tuan rumah yang baik. Dan seperti yang berulang kali saya sampaikan, Jakarta merupakan kota yang kita persiapkan menjadi ramah terhadap olahraga, destinasi olahraga, dan secara jujur saya mengatakan bahwa acara-acara seperti FIFA ASEAN Cup ini sangat berarti bagi Jakarta. Kami akan memberikan support sepenuhnya untuk itu. Dan mudah-mudahan lancar, yang paling penting Indonesia juara.
1: FIFA ASEAN Cup 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026. Total akan ada 14 tim yang terdiri dari 11 tim Asia Tenggara dan 3 tim undangan. Seluruh tim dibagi ke dalam 2 divisi, di mana divisi pertama bertanding di Indonesia dengan lokasi pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno SUGBK Senayan Jakarta dan Stadion Sijalak Harupat di Bandung. Sementara itu divisi 2 akan bertanding di Hong Kong. Akan ada 8 tim yang bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh. Sedangkan grup B mempertemukan Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air setelah mengalahkan Persib Bandung, pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini. Rizky Basuki melaporkan selengkapnya.
1: Pelatih Persija Jakarta Sintayong mengaku optimistis menatap ajang Indonesia Super League musim kompetisi tahun ini setelah anak asuhnya berhasil menang lawan tuan rumah Borneo FC di pekan pertama dengan skor 1-0, kemudian menang 2-1 atas tim tamu Persib Bandung di laga pekan kedua. Demikian disampaikan Coach Sintayong dalam jumpa pers di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, usai pertandingan Persija versus Persib kemarin. Persija Jakarta berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor tipis 2-1 dalam laga pekan kedua Indonesia Super League. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta itu dihadiri lebih dari 58.000 penonton. Dalam pertandingan itu, Persija unggul lebih dulu di babak pertama melalui gol Alexander Jeremejeff di menit ke-41. Tim tamu Persib Bandung sempat membuat Stadion Gelora Bung Karno hening karena penyerang Persib Sekulik berhasil menyamakan kedudukan di menit ke-81. Namun, pemain baru Persija asal Kroasia, Ivan Mamut, berhasil mencetak gol kemenangan di menit injury time, yakni pada menit ke-95. Pendukung Persija asal Ciracas, Jakarta Timur, Nizam Satria, mengaku bangga dengan perjuangan para pemain Macan Kemayoran hingga akhir pertandingan.
2: Cakep-cakep, tadi di menit-menit terakhir hampir aja seri akhirnya, tapi pemain Persija tetap tidak menyerah dan terus berjuang dan akhirnya membuahkan gol.
1: Dengan kemenangan 2-1 atas Persib Bandung, posisi peringkat Persija saat ini berada di posisi ketiga dengan 6 poin. Sementara Persib Bandung berada di posisi ke-6 dengan 3 poin. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Sementara itu pendengar, Bali United meraih kemenangan telak 4-1 atas Isen Bulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar malam tadi. Tejman Gopel tampil sebagai bintang dengan mencetak 2 gol, sementara 2 gol lainnya disumbangkan TP Yachida dan Irfan Jaya. Laporan Oscar Robert.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya, terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan.
4: Bali United menang 4-1 atas Isin Mulang Kalteng FC dalam lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Tisman Gopel membuka keunggulan pada menit ke-35 sebelum Tepi Yachida menggandakan skor pada menit ke-45+2. Pada babak kedua, Irfan Jaya menambah keunggulan Bali United pada menit ke-73 dan Tisman Gopel mencetak gol keduanya pada menit 90+1. Isin Mulang Kalteng FC memperkecil ketertinggalan melalui Douglas Kras melalui titik putih pada tambahan waktu babak kedua, sehingga laga berakhir 4-1 untuk Bali United. Pelatih Bali United Johnny Jensen usai pertandingan menilai kemenangan 4-1 menjadi hasil luar biasa, meski timnya mengawali pertandingan dengan kurang baik dan sempat memberi ruang bagi lawan menciptakan peluang.
5: Kemenangan yang luar biasa buat kami. Kita menang 4-1, tapi kita memulai laga dengan tidak cukup bagus. Jadi ada beberapa momen yang mereka bisa ciptakan. Tetapi setelah itu kita coba untuk menguasai pertandingan. Kita bisa cetak 4 gol, itu luar biasa. Tapi mungkin kita harus lebih klinis lagi untuk bisa cetak lebih banyak gol.
4: Sementara itu, pelatih Isin Mulang Kalteng FC, Mundari Karya, menilai timnya mampu menguasai pertandingan hingga menit ke-30. Namun, gol Bali United mempengaruhi kepercayaan diri para pemain.
3: Ya, sebetulnya pertandingan ini sangat menarik ya. Terutama sampai menit ke-30 kita masih menguasai pertandingan ya. Nah, sayang gol terjadi lagi seperti yang terjadi pada saat lawan hari ini. dan itu merusak kepercayaan diri para pemain.
4: Kemenangan atas Isin Mulang Kalteng FC membuat Bali United mengoleksi poin sempurna 6 poin dari 2 pertandingan awal Super League. Pada pekan berikutnya, Serdadu Tridatu akan melakoni laga tandang dengan menghadapi Borneo FC Samarinda pada Minggu 20 September 2026. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
0: Masih dari Super League, pendengar, strategi The Gomez sukses mengantarkan kemenangan kedua bagi Madura United saat melawat ke markas PSS Sleman yang dipadati belasan ribu supporter pada laga pekan kedua Super League. Berikut laporan Tagok Ando Fantrian.
6: Madura United kembali meraih hasil positif pada pekan kedua Super League setelah menundukkan tuan rumah PSS Sleman dengan skor 1-3 di Stadion Naguwo Harjo Sleman Sabtu 12 September 2026. Madura United bermain efektif di laga ini di tengah gempuran tuan rumah PSS Sleman yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya. Pada sesi jumpa pers usai laga, pelatih Madura United Zé Gomez menilai kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Menurutnya, PSS Sleman merupakan tim yang bagus, terlebih pada pertandingan berlangsung di hadapan ribuan pendukung tuan rumah yang memenuhi stadion. Zé Gomez mengungkapkan, Madura United telah menyiapkan strategi untuk menghadapi permainan PSS Sleman yang mampu dijalankan dengan baik oleh para pemain, terutama di babak pertama. Memasuki babak kedua, Madura United tampil lebih bertahan dan mampu menunjukkan permainan lebih baik. Tekanan yang diberikan akhirnya menghasilkan gol sekaligus membawa tim tamu mengamankan kemenangan tersebut dengan skor 1-3.
7: Bagus, mereka punya support juga yang pasti hadir sore di sini. Tapi kita punya strategi dalam sesi latihan kita. Kita tahu bagaimana kita bisa cetak gol sore ini di pertandingan. Yang babak pertama ada kesulitan buat kita, tapi pas mulai babak kedua kita awal cetak gol, itu tim kita masih bisa kontrol pertandingan juga.
6: Sementara itu, gelandang Madura United Ilham Shah mengaku kemenangan tersebut diraih melalui pertandingan yang cukup melelahkan. Menurutnya, PSS Sleman mampu memberikan tekanan, terutama di 20 menit akhir pertandingan. Dirinya menilai PSS sebenarnya memiliki sejumlah peluang yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan. Meski demikian, timnya mampu melewati tekanan tersebut dan mengamankan kemenangan penting di laga tandang.
8: Sebagai pemain, jujur pertandingan tadi sangat melelahkan karena Sleman bermain dengan baik, terutama di 20 menit terakhir. Kalau dihitung mungkin peluang mereka, kalau semua gol, mungkin jadi bahaya untuk Madura, tapi sekali lagi Madura lebih beruntung dari PSS.
6: Dimitar Mitkov kembali menyumbangkan brace dan gol yang dicetak di babak pertama sangat spektakuler dengan tendangan keras dari tengah lapangan. Sedangkan satu gol lainnya diciptakan oleh Danilo Santa Cruz. Koleksi 6 poin ini menjadi bekal positif sebelum menghadapi PSIM Yogyakarta di pekan ketiga Super League yang akan berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamblingan Pamekasan.
0: Selanjutnya, PSM Makassar, pendengar, optimistis meraih kemenangan perdana di Super League 2026-2027 saat menjamu Arema FC di Stadion BJ Habibie Parepare. Laporan Ahmad Aprisudi.
9: With the fighting spirit what we have, that we are ready to fight for the 3 points.
10: PSM Makassar optimistis raih kemenangan perdana saat menghadapi Arema FC pada pertandingan pekan kedua Super League 2026-2027. Laga tersebut akan berlangsung di Stadion Gelora BJ Habibie Kota Parepare sore ini. Pelatih PSM Makassar dari Jack Halesik menyebut persiapan tim berjalan baik. Seluruh pemain dinyatakan siap, kecuali Lars Welwick dan Sergio Aguero. Lars tidak dapat dimainkan karena belum terdaftar di kompetisi Super League 2026-2027. Sementara Aguero masih menjalani latihan dan belum mencapai kondisi 100% usai membela timnas Malaysia di ajang AFF. Darije juga memastikan Luka Bulatovic masuk dalam daftar pilihan untuk pertandingan. Pemain tersebut sebelumnya mengalami cedera saat menghadapi Persib Bandung. Menurut Darije, Bulatovic telah pulih setelah menjalani perawatan intensif dari tim medis. Pemulihan dilakukan melalui perawatan intensif setiap hari selama sepekan. Lebih lanjut, Darije mengatakan PSM memiliki peluang untuk mengubah catatan hasil pertandingan pada laga melawan Arema. Ia menegaskan, tim akan berjuang mendapatkan 3 poin di Kota Parepare.
9: We will do everything to keep the points in Parepare.
11: Kita akan memberikan segalanya untuk agar 3 poin tersebut tinggal di Parepare. Dan apa yang akan terjadi, saya tidak bisa memprediksikan kepada kalian. Tapi dengan fighting spirit, semangat berjuang yang kita punya sekarang, kita akan melakukan yang terbaik untuk itu.
10: Sementara itu, penjaga gawang PSM Hilmansyah menyebut, musim ini menjadi era baru bagi PSM. Banyak pemain lokal dan asing baru bergabung untuk membentuk komposisi tim. Hilmansyah mengatakan tim masih membutuhkan waktu untuk menemukan komposisi terbaik. Ia menyebut, Darije juga berupaya mengembalikan nilai Siri Nampace dan Ewako dalam permainan PSM.
12: Kita bermain di kandang sendiri, tetapi ya kita tetap optimis mencari kemenangan perdana di musim ini. Dan tentu saja doa dan dukungan supporter PSM Makassar akan bersama kita di pertandingan.
10: Lebih lanjut, Hilmansyah menyayangkan pertandingan kandang tersebut tidak dapat dihadiri supporter PSM. Namun, kondisi itu tidak mengurangi optimisme tim untuk meraih kemenangan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari ajang Super League tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id. Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
3: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yes.
2: Apa sih yes yes yes yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Branch Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Lutfi Israr Sutan, Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI konsisten hadir menyajikan informasi yang aktual, edukatif, dan terpercaya bagi masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus memperkuat perannya sebagai media publik yang profesional dan terus berkontribusi dalam menyampaikan informasi yang mencerdaskan. Pelni Cabang Bau-Bau sebagai pelayanan publik di bidang transportasi juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi laut yang aman, nyaman, dan berkualitas bagi seluruh pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia, RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya, Yuki Ati, manajer unit PLTNG Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah hadir menemani masyarakat Indonesia, menyampaikan informasi, edukasi, dan hiburan sekaligus menjadi bagian penting dalam membangun komunikasi serta persatuan bangsa. Semoga RRI terus menjadi media terpercaya yang menyuarakan informasi, mencerdaskan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event,

0: Jiji.
1: Dia ini beneran Ji.
0: Iya nih, yuk dokter lagi.
1: Berarti kita gak bisa di syuting. Oh, actingnya bagus. Ini udah kan Ji.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
2: Eh, Dias, beli apa?
1: Nih, beli roti.
2: Coba-coba lihat.
1: Eh?
2: Ih, jangan pilih yang ini.
1: Ya,
2: pilih yang warna merah aja klipnya.
1: Hah? Ya emang kenapa?
2: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi?

0: ri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laut nomor 44 Mandonga, Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan Warta Siang.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan.
2: Memastikan yang sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan 2 pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Inilah Warta Siang Himpunan Berita Sepekan selengkapnya. Edisi hari ini Minggu 13 September 2026 bersama saya, Ulan Dasari.

0: Oleh informasi yang pertama, pendengar, Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau dengan stok beras 121 ribu ton dan dukungan hasil panen daerah. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musafir menurunkan laporannya.
1: Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah.
2: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mengantisipasi dampak musim kemarau yang dipengaruhi fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan ketersediaan pangan. Memasuki puncak musim kemarau pada September, ancaman kekeringan berpotensi mengganggu lahan pertanian yang membutuhkan pasokan air untuk menjaga produksi padi. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulawesi Tenggara, Aris Ismanto mengatakan, kondisi pangan daerah saat ini masih aman dengan stok beras sekitar 121 ribu ton yang diperkirakan mencukupi kebutuhan hingga 4 bulan ke depan. Selain stok tersebut, pemerintah juga memperhitungkan hasil panen dari sejumlah daerah yang masih berlangsung dalam beberapa bulan mendatang sehingga pasokan beras tetap dapat terjaga.
1: Ya, dari data ketersediaan kita, stok pangan kita masih dalam kondisi aman dan terjaga. Kita punya stok beras masih ada 121 ribu ton. Artinya stok itu masih cukup untuk 4 bulan ke depan. Tentunya 4 bulan ke depan juga terjadi panen di beberapa daerah. Karena memang kemarau, tapi kita selalu mengupayakan ada pompanisasi menaikkan air-air dari sungai. Sehingga insya Allah tetap kita terjadi panen.
2: Untuk menjaga produksi pertanian selama kemarau, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara juga memaksimalkan pompanisasi dari berbagai sumber air, seperti sungai, sumur bor, dan jaringan irigasi. Aris Ismanto mengatakan, langkah tersebut dilakukan agar lahan persawahan tetap mendapatkan pasokan air hingga memasuki masa panen dan mencegah terjadinya gagal panen akibat kekeringan. Pemerintah daerah menargetkan produksi padi tetap berjalan dengan mengoptimalkan sumber air yang tersedia. Sementara stok beras dan hasil panen di sejumlah wilayah menjadi penyangga kebutuhan pangan masyarakat. Dengan langkah tersebut, ketersediaan beras di Sulawesi Tenggara diharapkan tetap aman meski daerah memasuki periode kemarau. Reporter RRI Kendari, Ferry Musafir, melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari memastikan harga dan ketersediaan kebutuhan pangan terpantau aman meski terdapat beberapa komoditas mengalami kenaikan. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Idam melaporkan.
3: Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan.
4: Hasil pantauan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, kondisi harga dan ketersediaan pangan di sejumlah pasar masih relatif stabil. Kenaikan harga hanya terjadi pada komoditas cabai dan ikan kembung. Sementara untuk beras dan sejumlah bahan pangan lainnya masih berada pada harga yang normal. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Kendari, Abdul Rauf, mengatakan kenaikan harga cabai diduga dipengaruhi oleh kondisi musim kemarau yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, termasuk di Kota Kendari. Selain itu, kondisi cuaca tersebut juga mempengaruhi produksi dan pasokan komoditas hortikultural sehingga berdampak pada harga di tingkat pasar. Menurut Abdul Rauf, selain cuaca, kenaikan harga sejumlah komoditas pangan diperkirakan berkaitan dengan distribusi dan transportasi. Selain itu, antrian panjang untuk mendapatkan bahan bakar minyak kendaraan yang terjadi di sejumlah daerah di Sultra juga menjadi penghambat distribusi pangan, sehingga berpotensi meningkatkan biaya distribusi dan mempengaruhi harga jual sejumlah komoditas.
3: Beberapa jenis komoditi pangan itu mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pertama, cabai-cabean itu ada, baik cabai rawit maupun cabai besar itu mengalami kenaikan, ya. Kemudian juga ada ikan kembung. Ya, saya juga tidak tahu apa ya penyebabnya, tetapi kalau khusus cabai, ya kita tahu karena barangkali faktor apa kemarau ini sehingga barangkali agak hasilnya itu kurang bagus. Itu yang pertama. Kedua juga barangkali karena kan kita ini juga cabai banyak tergantung dengan daerah sekitar Kendari ini, apakah Konsel, apa, maupun juga Sulawesi Selatan, kemungkinan juga ini jalur distribusi, Pak. Ini juga ada pengaruhnya, ya tentu juga dikaitkan dengan BBM kita ini kan, kita tahu sendiri, kenyataan ini untuk mendapatkan juga BBM ini, khususnya di bidang transportasi ini berpengaruh semua.
4: Lebih lanjut, Abdul Rauf mengatakan pemerintah Kota Kendari melalui wali kota juga telah mengimbau masyarakat agar tidak sepenuhnya bergantung pada pasokan pangan dari pasar. Namun masyarakat kiranya dapat memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam berbagai jenis tanaman pangan seperti cabai, sayuran, dan tanaman lainnya untuk kebutuhan harian. Abdul Rauf berharap dengan pemanfaatan pekarangan rumah dapat menjadi salah satu upaya menjaga ketahanan pangan, terutama ketika terjadi perubahan harga ataupun gangguan pasokan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara salurkan sekitar 22 unit pompa air guna mengoptimalkan sumber air cegah kekeringan lahan pertanian. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Heldiawati Kadir melaporkan.
5: Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sulawesi Tenggara menyalurkan 22 unit mesin pompa air kepada kelompok tani yang lahannya masih memiliki akses dan struktur sumber air yang memadai. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, bantuan tersebut difokuskan pada lahan yang masih memiliki potensi air agar memberikan dampak bagi lahan petani. Penyaluran ini dilakukan secara selektif, diutamakan bagi lahan yang masih berdekatan dengan sungai, saluran irigasi, atau kolam penyimpanan air. Dengan pompa air tersebut, air yang sebelumnya sulit menjangkau petak sawah kini dapat dialirkan secara maksimal untuk menjaga kebutuhan tanaman padi.
6: Hampir 22 unit mesin pompa ukuran 3 inch beserta selang pembuangannya sepanjang 100 meter. Namun ini kami peruntukkan untuk lahan yang masih memiliki sumber air.
5: Pemanfaatan pompa air dianggap sebagai cara cepat dan efektif menjaga produksi padi tetap stabil dan diharapkan bantuan tersebut tidak hanya menyelamatkan tanaman yang ada, tetapi juga memberi harapan bagi petani meski saat kemarau masih berlangsung.

0: Asah bakat jurnalistik pelajar, RRI Bau-Bau tutup lomba baca berita tahun 2026 dan menetapkan 7 pemenang lomba. Mengenal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau, WOD Nurliani, melaporkan.
1: Lomba baca berita yang diselenggarakan LPP RRI Bau-Bau selama 2 hari, 8 hingga 9 September dalam rangka menyambut HUT RRI ke-81 resmi berakhir. Dewan juri dan panitia telah menetapkan para pemenang lomba baca berita tingkat pelajar SMA sederajat tersebut setelah seluruh rangkaian perlombaan berakhir Rabu 9 September sore. Kompetisi ini diikuti 40 finalis dari 100 lebih pendaftar pelajar SMA sekota Bau-Bau. Peserta dinilai berdasarkan sejumlah aspek, diantaranya artikulasi dan pelafalan hingga pemahaman isi berita serta sikap dan profesionalitas. Setelah melalui proses penilaian oleh Dewan Juri, akhirnya ditetapkan para pemenang lomba. Juara pertama diraih oleh Azahira Zaima Suardi De Silva, asal Sekolah SMA Negeri 1 Bau-Bau. Posisi kedua diraih oleh Siti Almaira, asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau. Sedangkan juara ketiga diraih oleh Andi Jur Aziza, asal SMA Swasta Darussalam. Selain juara utama, panitia juga menetapkan 3 juara harapan, masing-masing Ayustina, asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau, Arini Kalbia asal Sekolah SMA Negeri 2 Bau-Bau dan Vioni Andahak asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau. Penghargaan lainnya diberikan kepada juara favorit yang diraih oleh Muhammad Ihsan Muzaki asal Sekolah MAN 1 Bau-Bau berdasarkan jumlah menyukai atau like di Instagram terbanyak pada video audisi dari seluruh peserta, yakni 2313 menyukai. Penetapan para pemenang menjadi bagian akhir dari rangkaian kompetisi dengan tujuan memberikan ruang bagi pelajar untuk mengembangkan kemampuan komunikasi, jurnalistik serta keterampilan penyiaran radio. Kepala RRI Kendari Naufal Sahupala melalui sambungan Zoom mengatakan, lomba baca berita bukan sekedar kemampuan membaca teks, tetapi harus mampu menyampaikan informasi dengan jelas, tepat, percaya diri, dan artikulasinya jelas. Melalui kegiatan ini diharapkan dapat ditemukan talenta-talenta baru di bidang penyiaran dan juga jurnalistik.
2: Hari kedua ini, tampilkan yang terbaik, junjung sportivitas yang tinggi, dan nikmati setiap proses lombanya. Semoga kegiatan berjalan lancar dan menghasilkan peserta terbaik. Selamat berlomba, tetap semangat dan terus berkarya untuk RRI dan Indonesia.
1: Para pelajar pemenang lomba mendapatkan sejumlah reward, piala hingga sertifikat dan uang pembinaan. Para pemenang juga akan mendapatkan apresiasi yang akan membacakan langsung Warta Kapten Pagi yang siar setiap Senin hingga Sabtu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lomba baca berita radio tahun 2026 juga menjadi salah satu bentuk komitmen RRI dalam mendukung pengembangan potensi generasi muda sekaligus memperkenalkan profesi dan dunia penyiaran kepada kalangan pelajar. Dengan berakhirnya perlombaan dan ditetapkannya para pemenang, seluruh rangkaian Lomba Baca Berita Radio RRI tahun 2026 resmi ditutup. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran lahan yang rawan terjadi di musim kemarau. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuning Tias menurunkan laporannya.
3: Fenomena kebakaran yang kerap terjadi saat musim kemarau menjadi perhatian serius dari pemerintah Kota Kendari. Sebagai langkah antisipasi, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari terus memetakan titik-titik rawan guna mencegah potensi bahaya kebakaran yang sewaktu-waktu dapat terjadi di wilayah pemukiman maupun lahan terbuka. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkarmat Kota Kendari, Ahria Wandi, mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk berperan aktif dalam pencegahan serta segera melaporkan setiap potensi ancaman kebakaran. Masyarakat juga diimbau memanfaatkan layanan call center 112 yang beroperasi penuh selama 24 jam dan bebas pulsa untuk merespon cepat setiap laporan masyarakat agar potensi kebakaran dapat langsung ditangani sebelum meluas.
4: Jika masyarakat melihat ataupun menemukan titik api yang berpotensi buah kebakaran lahan atau terjadi kebakaran lahan, maka informasi itu bisa dilayangkan ke 112. Informasi layanan kota itu 112 atau di informasi terpadu. ya, sistem informasi terpadu penanggulangan bahaya kebakaran dan penyelamatan Kota Kendari, Damkar atau Firebatten.
3: Selain pemanfaatan call center 112, pihak Damkarnat Kota Kendari juga mengingatkan warga agar tidak melakukan aktivitas beresiko tinggi memicu api, seperti membakar sampah sembarangan di area terbuka maupun membuang puntung rokok yang masih menyala, mengingat kondisi cuaca yang kering dan angin kencang dapat mempercepat penyebaran api. Langkah pemetaan titik rawan dan kesiapan layanan tanggap darurat ini diharap dapat memangkas waktu tanggap petugas di lapangan saat menerima laporan dari warga, sehingga potensi kerugian material maupun korban jiwa dapat diminimalisir sedini mungkin.
0: Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Mengenai hal tersebut, reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko, melaporkan.
5: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang...
6: Badan Pusat Statistik BPS Kota Bau-Bau mulai melakukan penyisiran pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 atau SE 2026 mulai 7 hingga 15 September 2026. Langkah ini dilakukan untuk memastikan tidak ada rumah tangga maupun kegiatan usaha yang terlewat dari pendataan. Kepala BPS Bau-Bau Musdin mengatakan penyisiran dilakukan setelah seluruh target awal dalam pre-list telah ditandatangani pendata hingga 31 Agustus lalu. Namun hasil verifikasi menunjukkan masih terdapat sejumlah data yang perlu diperbaiki, sekaligus cakupan usaha yang harus dipastikan kembali.
5: Verifikasi yang ada, pendataan yang ada itu mungkin ada 1-2 yang terjadi anomali data. Karena itu sekarang ada perbaikan-perbaikan begitu. Penyisiran dalam memastikan yang sampai ada usaha yang terlewat dan ada keluarga yang belum didata. Nah, itu kami lakukan sebagai antisipasi memastikan cakupan dari usaha sensus ekonomi dan keluarga yang ada di Kota Bau-Bau itu tercakup semua. Bahasanya coverage-nya itu.
6: Musdin menyebutkan pre-list awal SE 2026 di Kota Bau-Bau mencapai sekitar 64 ribu unit yang merupakan gabungan rumah tangga dan bangunan kegiatan usaha. Hingga batas waktu 31 Agustus, pendata telah mendatangi sekitar 80 ribu unit atau mencapai sekitar 141% dari target awal. Karena itu BPS kini memetakan wilayah yang masih memiliki kekurangan cakupan untuk dilakukan penyisiran. Seluruh pegawai organik BPS Kota Bau-Bau dilibatkan dalam proses tersebut untuk memastikan tidak ada keluarga maupun usaha yang belum terdata.
5: Ini waktunya betul-betul kami maksimalkan sisa waktu yang ada ini, memastikan dari progres yang ada bisa kita lihat target kita masih kurang di mana, begitu. Misalnya di kecamatan ini targetnya masih kurang sehingga perlu penyisiran kembali terhadap target yang belum terpenuhi. Misalnya tadi ada usaha, misalnya di beberapa kecamatan itu masih kurang atau beberapa persen begitu usahanya yang ada di pre-list, tapi itu sudah yang sudah pernah didata oleh teman-teman pendata. Ada yang betul-betul tutup dan ada juga mungkin yang berpindah tempat atau tidak ditemukan.
6: Musdin juga mengajak seluruh masyarakat berperan aktif dengan memberikan informasi apabila masih terdapat usaha atau keluarga yang belum didata. Menurutnya, kelengkapan cakupan sangat penting agar hasil SE 2026 mampu menggambarkan kondisi perekonomian Kota Bau-Bau secara akurat. Musdin menegaskan SE 2026 merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan BPS setiap 10 tahun. Sensus ekonomi telah dilaksanakan sejak 1986 dan bukan merupakan kegiatan yang berkaitan dengan pajak maupun kepentingan perpajakan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan untuk masyarakat dan personel kepolisian di Nusa Tenggara Timur yang terdampak gempa sebagai bentuk solidaritas dan dukungan pemulihan pasca bencana. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Ferry Musyafir melaporkan.
7: Polda Sulawesi Tenggara menyalurkan bantuan uang tunai sebesar Rp600 juta untuk masyarakat dan personel kepolisian yang terdampak bencana gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut dihimpun dari Polda Sultra bersama Polresta, Polres, dan Polsek Jajaran, serta melibatkan Bayangkari Polda Sultra. Kapolda Sultra Irjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polda Sultra terhadap warga dan anggota kepolisian di NTT yang masih menjalani proses pemulihan pasca bencana. Dana bantuan selanjutnya diserahkan melalui perwakilan untuk dibawa dan disalurkan kepada masyarakat serta anggota Polda NTT yang terdampak. Kapolda mengatakan, bantuan dikumpulkan secara sukarela oleh personil sebagai bentuk solidaritas antar sesama, dengan harapan dapat digunakan sesuai kebutuhan para penerima. Dikatakan, penanganan pasca bencana di NTT masih berlangsung dan dampaknya turut dirasakan sejumlah fasilitas kepolisian, termasuk asrama serta satuan kewilayahan. Karena itu, bantuan 600 juta tersebut diharapkan dapat membantu meringankan beban masyarakat dan personil kepolisian terdampak sekaligus mendukung proses pemulihan. Kapolda juga menyampaikan apresiasi kepada Bayangkari Polda Sultra dan Karo SDM Polda Sultra yang menginisiasi serta mengkoordinasikan pengumpulan bantuan hingga dapat disalurkan. Dirinya berharap solidaritas dan kepedulian antar kesatuan di lingkungan Polri terus terjaga. Reporter RRI Kendari Ferim Safir melaporkan.
0: Peningkatan kualitas inovasi dan pemasaran kerajinan lokal Kendari didorong untuk meningkatkan nilai ekonomi, daya saing, dan kesejahteraan pengrajin. Mengenai hal tersebut lengkapnya, Yuliana Linda melaporkan.
8: Peningkatan nilai ekonomi produk kerajinan menjadi salah satu langkah strategis dalam mendorong pertumbuhan sektor ekonomi kreatif di Kota Kendari. Produk kerajinan lokal dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Kendari, Hermawati, mengatakan pengembangan produk kerajinan perlu dilakukan secara berkelanjutan, mulai dari peningkatan kualitas hingga pengemasan dan pemasaran.
9: Kalau dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kita termasuk lintas sektoral ya, dengan dinas perindustrian, dengan teman-teman dinas koperasi dan UMKM, kita mendorong ini dalam bentuk pelatihan. Kalau dari kami itu beberapa kali kami melakukan pelatihan-pelatihan kepada teman-teman, bagaimana buat kemasan yang menarik, bagaimana promosi yang menarik. Kita hadirkan mereka narasumber-narasumber yang bisa kemudian memberikan mereka ilmu dan mengajarkan bahkan mungkin praktek di tempat, supaya mereka ada pengetahuan untuk itu. Jadi tidak hanya karyanya bagus, tapi karena promosinya tidak yang kurang, sehingga tidak terinformasi dengan baik.
8: Hermawati berharap para perajin dapat melihat peluang pasar dan menciptakan produk yang sesuai dengan kebutuhan konsumen tanpa meninggalkan identitas budaya daerah. Dengan pengembangan yang tepat, produk kerajinan Kendari diharapkan mampu menjadi komoditas bernilai ekonomi tinggi sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.

Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Daerah siang ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua pokok berita utama. Pemprov Sulawesi Tenggara memastikan ketersediaan pangan tetap terjaga menghadapi puncak kemarau. Badan Pusat Statistik Kota Bau-Bau menyisir ulang pelaksanaan sensus ekonomi hingga 15 September 2026. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital, dan jangan lupa untuk follow akun sosial media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulandasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lurah Tangan Apada mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat, RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi informasi bagi kemajuan negeri. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang raja buton bernama Betuambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar, Betuambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Surya, Brands Manager BSI Kantor Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun RRI telah menjadi bagian dari perjalanan bangsa, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, dan layanan informasi publik yang dekat dengan masyarakat. Semoga RRI terus berkarya, berinovasi, dan menjadi media publik yang profesional dan terpercaya. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita ya, untuk kebersamaan kita kembali di sore hari ini. Seperti biasa ya, kita sapa dulu di ujung telepon. Halo. Dangdut adalah kita. Albert, lagu dangdut ya, apa ya. Ini?
2: Ya.
1: Kemudian lagu dangdut apa?
2: Happy Asmara, Apakah Itu Cinta.
1: Happy Asmara dengan?
2: Apakah Itu Cinta.
1: Apakah? Selain apakah?
2: Ya.
1: Selain apakah?
2: Ya, itu
1: mau rungkat, bu? Kan apa buaya darat pernah memerindu rungkat memandangmu tampo
2: yang bagusnya saja
1: ya. Oke, Mi, silakan mau menyapa siapa.
2: Buat semuanya saja ucapannya selamat mendengarkan. Buat orang keraton, apakah itu cinta? Cinta itu Albert, kamu bukan Albert, itu bukan cinta namanya. Terima kasih banyak. Selain mengharapkan sampai dan
1: dangdut adalah kita ya. Oke. Saya sapa lagi di belakangnya Albert. Halo.
3: Halo.
1: Dangdut adalah kita dengan Rani Sari.
3: Dengan Sari Banjarmasin.
1: Sari ya. Oke, Mbak Sari, lagu dangdut apa ini Mbak Sari?
3: Lagunya dari Manis Manja Group.
1: Jodohku. Jodoh ya.
3: Iya.
1: Jodoh manis banget. Oke, silakan mau menyapa siapa ini?
3: Salam-salamnya buat semuanya aja, buat ini lagi kabut asap di sini, lagi dekat api.
1: Waduh. Jadi gimana dong? Iya, tapi sudah juga sementara dipadamkan atau belum?
3: Ini api baru lagi muncul. Yang kemarin-kemarin tuh udah padam.
1: Sekarang udaranya gimana itu?
3: Udaranya ini kabut. Jarak 1 meter.
1: Jarak 1 meter.
3: Gak bisa lihat. Di jalanan.
1: Oh gitu ya, waduh.
3: Iya.
1: Tetap pakai masker ya, karena itu sangat tidak bagus juga buat apa nama pernapasan.
3: Kalau dibuka jendela ini kayak apa tuh? Bekas yang arang-arang daun-daun itu masuk rumah.
1: Tapi ini masuk rumah nggak ini asapnya? Atau semua tertutup rumah ini? Atau bagaimana?
3: Ini apa? Tadi dibuka jendelanya kan banyak itu kayak yang kering-kering kayak arang itu.
1: Iya, iya,
3: bekas
1: iya.
3: Bakaran daun-daun itu kan masuk rumah. Makanya kita tutup aja.
1: Tapi asapnya itu nggak masuk ke rumah kan? Sehingga pernapasannya masih aman.
3: Rumah, karena ada jendela, apa tuh, ventilasi angin kan, lihat-lihat di situ dia masuk.
1: Waduh, semoga cepat apinya iya, padam dan juga... Iya, itu bisa mengganggu pernapasan dan takutnya nanti
3: iya.
1: Mengganggu kesehatan juga kan. Oke deh,
3: iya.
1: Silakan mau menyapa siapa nih?
3: Ya,
1: semoga... semoga cepat padam apinya dan juga cepat hilang asapnya ya.
3: Amin.
1: Oke deh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
4: Mbak Rizka.
1: Iya, Bang Andis, langsung lagunya siapa ini?
4: Lagunya Imam S. Alifin.
1: Judulnya?
4: Lambaian Terakhir,
1: oke.
4: Ya, buat Mbak Rizka dan operatornya, selamat bertugas selalu. Bagi selalu bersama keluarga, ya rezeki semua ditambahkan oleh Yang Maha Kuasa, rezeki yang banyak, mudah hal dan berkah.
1: Amin.
4: Buat kali tadi, Bung Galuh, Bung Faiz, Bung Andi Batam, Bung Jul, Bung Albadani, Bung Tegar, Bung Agus, Rizka, buat Balin, Mbak Rani, Mbak Ayu Masohi, Bunda Nur, Bunda Rani, Bunda Heni, Bunda Tiara, Bung Angko, Bung Roman, dan semua pendengar-pendengar Makodes, salam Dangdut, Tanpa Kita. Selamat ulang tahun RRI ke 81. Semoga ya pelayanannya semakin bagus.
1: Amin. Dan dia
4: semakin baik. Iya. Ya, apa ucapan selamat juga buat dari bau-bau yang mendapatkan juara ketiga balonnya Surya Kencana ya.
1: Iya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya Bang Andi. Saya sudah punya 3 lagu, sekarang langsung hadirkan. Saya tahan dulu untuk penelpon selanjutnya.

0: Tidur kok ngono toh? Cepi tapi iki, ngene iki.
1: Ngejes iki, Hep.
0: Enggak mau aku jes, aku maunya.
1: Sumpah ngejes iki enak.
0: Ngejes enak. Tapi sepi.
1: Terus piye
0: terus? Tak celokne bestiku ya.
1: Ndi?
0: Besti. Nah, manis-manis bestiku.
1: Oh iya.
0: Ini ada Mas Darso dan Ardi.

Ada tiga warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU Pastipas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia tiga warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14 Juli sebagai hari nasional mereka, atau lebih dikenal dengan Bastille Day. Arab Saudi juga adalah negara yang tidak pernah merayakan hari kemerdekaannya. Tapi tepat pada 27 Januari 2022, Raja Salman bin Abdul Aziz mengeluarkan dekrit kerajaan yang menetapkan 22 Februari sebagai hari pendirian kerajaan Saudi. Selain negara tersebut, beberapa negara lainnya seperti Cina, Belanda, Iran, Kanada, Spanyol tidak merayakan hari kemerdekaan sebagai hari nasional.

0: Oke, baik pendengar ya, kita lanjut lagi untuk sesi selanjutnya Pro Dangdut ya. Yang ingin menyapa lagi, kita lanjut di 0402-823-994. Di ujung telepon, halo.
1: Halo, Dandit, adalah kita. Assalamualaikum, selamat sore.
0: Sore-sore ngapain aja?
1: Lagi bikin kopi, makan gorengan pisang.
0: Aduh, enak tuh ya.
1: Ya, mantap dong.
0: Oke, lagunya siapa ini?
1: Aku bentar lagunya dari ini aja.
0: Dari siapa?
1: Imam Masarifin ya. Kok Imam Masarifin? Dari Musen Alatas, dunia milik kita berdua aja.
0: Dunia milik kita. Iya, asik dan.
1: Iya, jelas.
0: Bikin iri saja.
1: Wow.
0: Dunia milik kita berdua Muksin Alatas. Oke.
1: Okay. Ya, mau salam dulu. Salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga sehat selalu, baik selalu bersama keluarganya. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ujan, Bang Jul, Bang Yunus, Bang Faisal, Bang Albert, Bang Tegar, dan semua saja yang lagi monitor. Buat yang siap bersama operatornya, semoga sehat selalu, baik selalu, dan selamat sore.
0: Sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Galoh yang sudah bergabung. Dia tadi pilih lagu itu, apa namanya, Muksin Alatas featuring dengan Titik Sandora, Dunia Milik Kita Berdua. Anda bisa juga bergabung di 08225972299 tentunya pendengar di sore hari ini.

0: Selamat sore juga untuk Anda yang lagi menikmati akhir pekannya bersama keluarga di rumah ya, dan untuk Anda di perjalanan, yang lagi di perjalanan sambil mendengarkan RRI Radio, itu adalah teman ya buat kita yang lagi banyak sekali pekerjaannya dengan radio kita ditemani tentunya. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Siapa di mana?
1: Dengan Iwan Kak di Sulawesi. Ini Kak Yanti kah?
0: Atau bukan, Rizka di sini.
1: Oh Rizka, gimana kabar Kak Rizka?
0: Baik. Yaudah. Alhamdulillah.
1: Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rezekinya lancar.
0: Amin.
1: Cepat punya anak kalau sudah menikah.
0: Oke, terima kasih Bang Iwan. Doa juga yang sama ya.
1: Doa suci dariku, tapi ya bukan doaan sih.
0: Iya. Lagunya siapa ini Bang Iwan?
1: Lagunya Roma Irama ada gak?
0: Yang mana itu?
1: Boleh saja sih kalau ada.
0: Yang mana? Bebas?
1: Boleh saja.
0: Boleh saja.
1: Kak, maaf kok suaranya kayak ada suara hujan Kak, kedengaran di sini, atau lagi ada perbaikan anu? Perbaikan.
0: Iya, kayaknya tergantung jaringan aja sih ini sebenarnya. Tadi sama Bang itu enggak?
1: Sama siapa?
0: Sama siapa tadi itu Bang Mbak Sari enggak?
1: Oh, enggak tahu juga ini ya. Mungkin enggak anu, mungkin apa gangguan jaringan kah atau gimana, kan enggak tahu kan?
0: Iya, apa tadi judulnya?
1: Boleh saja.
0: Kalau kagak ada?
1: Kalau enggak ada bebas deh. Temennya
0: okay,
1: Romanya Rama.
0: Siap. Silakan namanya apa siapa ini?
1: Buatnya Kak Yanti sudah punya mong-mongan kah?
0: Alhamdulillah sudah.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan mong-mongannya yang panjang yang sehat. Dek, jangan rewel ya dek, mamamu lo kerja di kantoran, nanti kamu lo bukan kerja kantoran lagi. Yang ada kamu lo nanti kerjanya bukan di kantoran tapi menjadi jutawan.
0: Amin.
1: Terus buatnya Bang Fahmi, ada di tempat kah?
0: Bang Fahmi lagi enggak tugas, dia sebentar siaran malam.
1: Yang tugas siapa sekarang? Bang siapa?
0: Bang Sam.
1: Oh Bang Sam, gimana kabar Bang Sam? Angkat jempolnya Bang Sam. Dia nurut tuh biasanya.
0: Iya udah lagi angkat jempolnya okay. Dan kakinya.
1: Buatnya ya. Bang siapa yang menyiar biasanya? Saya lupa nama.
0: Siapa?
1: Laki-laki loh, cowok.
0: Iya ada berapa orang, yang mana?
1: Gak tahu namanya siapa aja, saya lupa.
0: Oh, Bu Zuda sama Cali.
1: Oh iya, Bung Zuda dan Bang Jali. Gimana kabar semua? Mudah-mudahan sehat. Terus, kalau nyapa satu per satu, biasanya datang satu semua, mendingan dari A sampai Z. Buatnya kakak penyiar, mudah-mudahan sukses sampai pengunjung acara nanti.
0: Oke, terima kasih dan ditunggu lagunya.
1: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya. Oke, saya sudah punya lagunya, langsung saya kita hadirkan ya. Sesaat lagi untuk Mohsin Al-Attas dan juga Roma Irama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salim, Kepala Cabang PNM Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian dari perjalanan Indonesia, terus menghadirkan berbagai informasi, edukasi, dan hiburan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan kehadirannya di berbagai wilayah, RRI terus menjaga komitmen sebagai media publik yang profesional, informatif, dan terpercaya, serta senantiasa memberikan siaran yang berkualitas dan mencerdaskan. PNM Cabang Bau-Bau berkomitmen untuk terus memberdayakan dan mendukung pelaku usaha, khususnya usaha mikro, agar terus tumbuh dan naik kelas. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapten Amir, General Manager ASDP Cabang Bau-Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia tahun 2026. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa dengan menghadirkan informasi, edukasi, dan hiburan yang dekat dengan masyarakat. Dengan jangkauan siaran yang luas, RRI terus hadir menjangkau masyarakat di berbagai daerah, termasuk wilayah kepulauan, serta menjadi sumber informasi yang terpercaya. ASDP Cabang Bau-Bau juga berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan penyeberangan yang aman, nyaman, dan andal bagi seluruh masyarakat dan pengguna jasa. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. RRI sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Oke, Mi. Dan kita di sesi terakhir ya, pendengar yang bergabung kembali di sesi terakhir kita di 0402-2823-994. Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Siapa di mana ini? Bung Ang? Takut salah menjawab. Halo?
3: Halo, Bung Angko.
2: Iya, Bung Angko. Kata aku salah menjawab, tadi sama bilang Bung Ang, tapi jangan sampai bukan. Oke, Bung Ang, kalau lagunya siapa?
3: Ya,
2: apa?
3: Megizet,
2: judulnya?
3: Aja.
2: Kasih besar-besar sedikit, putus-putus.
3: Bubuk bambu.
2: Oh, ya itu baru jelas. Tadi putus-putus kesan
3: jaringan,
2: soal. Jaringan ada kenapa, Mi, itu
3: sudah oke itu?
2: Oke, mantap Mi, kita bergeser toh, bagus Mi.
3: Mantap.
2: Oke, silakan namanya siapa ini?
3: Nah, bersama buat Rika, bersama operator, sehat selalu.
2: Amin.
3: Dan semua pendengar RM Bau-Bau di mana saja berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita. Oke, satu penelpon lagi ya. Tadi ditutup sambung angkot. Ini Bang Zul belum ada kabar ini. Bang Zul cepat sembuh ya, Bang Zul ya. Semoga sudah di rumah ya, tidak lagi di rumah sakit dan sudah pulih kembali bisa bergabung lagi bersama kami ya. Sudah sunyi-sunyi banyak sekali yang cari ini Bang Zul. Semoga Bang Zul lagi dengarkan, lagi monitor ya. Oke, baiklah, karena kita sudah. Oke, masih ada kayak ini yang mau bergabung ini. Kalau masih ada, saya angkat ini karena ini sudah terakhir, Mi.

kita cukupkan saja Mi deh. Ada nanti ada chill chat on air ya. Temanya nanti Mi ya, dengar sendiri nanti. Berhubung ini kita takutnya salah baca kan. Nanti special guest-nya ada Miss Rabiatul Adawiyah untuk segmen kita di minggu sore ini. Tetap bersama kami. Terima kasih yang sudah bergabung. Salam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Ren, makan siang yuk. Aku traktir deh.
1: Widih, kayaknya bau-bau uang baru nih dari bank.
0: Tahu aja kamu.
1: Ya iyalah, kan baunya khas banget. Tahukah kamu, bau yang tercium dari uang baru itu merupakan hasil campuran bahan dasar penyusun uang, yakni serat kapas, tinta, dan linen. Sedangkan ada juga negara yang menambahkan bahan lainnya ke mata uang mereka, seperti Kanada yang beraroma sirup maple. Namun bau uang itu perlahan bisa berubah. Dari aroma sedapnya ketika baru keluar dari bank menjadi aroma aneh, bahkan menyesakkan. Perubahan aroma itu tergantung pada tingkat kerumitan perpindahan tangan yang dialami pada uang kertas tersebut.
2: Kok jadi begitu?

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Coba Anda bayangkan. Dulu, Anda pernah sangat bergairah mencari lagu atau penyanyi baru. Bisa setiap minggu, bisa juga setiap bulan. Anda mendengar banyak genre, dari pop sampai rock. Selalu ada penyanyi atau lagu baru untuk dinikmati. Lalu kini, Anda bingung dengan lagu-lagu yang baru dirilis. Anda pun menggerutu karena tak paham di mana letak bagusnya EDM atau tidak nyambung dengan kata-kata gaul kekinian dalam lirik sebuah lagu. Survei Deezer menyebut seorang pendengar berhenti mencari musik baru di usia 30 tahun. Fase ini disebut dengan musical paralysis. Musical paralysis merupakan fase bagi seseorang untuk berhenti mengeksplorasi jenis atau genre musik baru. Bukan karena kecintaan pada musik meredup, tapi ketiadaan waktu dan harus merawat anak. Begitu banyaknya musik brilian di luar sana, sehingga sangat mudah untuk merasa kewalahan. Lebih detail lagi, rata-rata umur kelumpuhan musikal ini berbeda di setiap negaranya. Responden di Prancis misalnya, mengalami fase paralisis musik pada umur rata-rata 27 tahun. Walaupun begitu, bagi pecinta musik, eksplorasi musik tak akan berhenti setelah usia 30 tahun dan tetap mendambakan lebih banyak waktu untuk mendengarkan musik baru.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber

0: Oke, baik pendengar, jalan tanda waktu pukul 5 kita ke Pro 1 Mamuju untuk mengikuti Gema Saripati Maju.
1: Waktu Indonesia Tengah.
2: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 RRI dimanapun Anda berada. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4 dengan host RRI Mamuju. Untuk Gema Saripati edisi 13 September 2026 bersama saya Nita Wahyuni, kami hadirkan rangkuman berita sepekan dimulai dari RRI Bone. Anggota DPR RI mengapresiasi pembentukan Satgas BBM Merah Putih di Kabupaten Bone. Hal ini dapat menjadi percontohan nasional. Laporan dari Suryani Arifin.
3: Langkah pemerintah Kabupaten Bone membentuk Satgas BBM bersubsidi Merah Putih mendapat apresiasi dari anggota Komisi 6 DPR RI Ismail Bahtiar. Inovasi daerah Sulawesi Selatan ini dinilai sukses mengatasi antrian panjang di SPBU dan berpeluang diangkat menjadi model percontohan nasional. Ismail Bahtiar menegaskan pembentukan Satgas tersebut merupakan respon cepat Pemkab Bone di bawah kepemimpinan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasludin. Kehadiran Satgas terbukti efektif menertibkan penyaluran BBM bersubsidi agar lebih tepat sasaran. Komisi 6 DPR RI telah mengomunikasikan konsep ini ke tingkat pusat agar dapat direplikasi oleh kabupaten lain di Indonesia.
4: Menjadi percontohan nasional. Satgas BBM Merah Putih untuk subsidi. Jadi apa yang dilakukan oleh beliau mengurai antrian di sejumlah SPBU menjadi pembahasan di tingkat nasional. Insya Allah kita mendorong kabupaten-kabupaten yang lain juga melakukan hal serupa sehingga tidak kita temukan lagi di lapangan terjadi penyalahgunaan BBM khususnya BBM bersubsidi.
3: Apresiasi tersebut disambut rasa syukur oleh Pemkab Bone sebagai dorongan untuk terus meningkatkan pelayanan publik. Inovasi dari Bone ini membuktikan bahwa solusi masalah daerah tidak selalu harus menunggu langkah pusat, melainkan lahir dari keberanian dan koordinasi cepat di lapangan.
1: Kita beralih ke Palu, pendengar. Di tengah musim kemarau saat ini, sejumlah kebutuhan dapur, maksud kami di pasar Manonda Palu, mulai mengalami kenaikan harga, di antaranya cabai rawit. Berikut laporannya dari Nita Surbakti.
5: Aktivitas di pasar Manonda Palu atau dikenal juga dengan pasar Impres terlihat normal, namun sejumlah warga pembeli mengaku harga barang mulai mengalami kenaikan harga. Fitri merupakan pedagang makanan jadi kepada RRI mengaku sebagian harga bumbu mulai mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan. Beberapa komoditas seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih mengalami kenaikan harga yang cukup terasa. Ia menyebut harga jeruk nipis juga ikut meningkat, di mana sebelumnya di kisaran Rp4.000 per kilogram, saat ini naik menjadi Rp12.000 per kilogramnya. Kondisi ini jelasnya memberi dampak signifikan terhadap keuntungan yang diterima dari usaha rumah makan yang ditekuninya, karena meski harga bahan dasar mengalami kenaikan, dirinya tidak dapat menaikkan harga makanan jadi yang dijual.
6: Naik semua, Bu. Yang paling parah itu cabai kecil, Bu, cabai rawit. Biasanya sekilo dari harga kemarin sempat 70, 80, 90, sekarang 150. Bawang merah, bawang putih juga naik dari yang harga 30 jadi 40.000. Kentang, wortel naik dari harga 15 jadi harga 20.000 per kilo.
7: Jadi kalau kayak jualan begitu bingung sudah pasang harga ya?
6: Iya.
7: Di sisi lain mau dinaikin, lari pelanggan.
6: Akhirnya untung kita nipis.
7: Jeruk nipis juga naik ya dari 4.000, 5.000 jadi sekarang 20.000 ya?
6: 12.000 sekilo.
7: Telur juga naik ya?
6: Naik, mahal. Mau yang biasanya 35.000 sekarang udah 50.000, 60.000. yang harga 50.000 biasanya sekarang 70.000 satu papan.
5: Ibu Fitri menambahkan, kenaikan harga saat ini diduga dikarenakan cuaca kemarau panjang, sehingga sejumlah kebutuhan pokok mengalami penurunan produksi diantaranya cabai. Dirinya berharap pemerintah dapat melakukan gerak cepat dalam mengantisipasi dan mencegah terjadinya kenaikan harga yang lebih signifikan, dan pada akhirnya memperhatikan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.
1: Informasi lainnya pendengar dari RRI Kendari, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melakukan ekspor perdana 1.000 ton lebih komoditas unggulan. Laporannya selengkapnya bersama dengan Idam.
8: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah.
8: Salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian.
9: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara terus mendorong hilirisasi sektor pertanian untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus membuka pasar ekspor yang lebih luas. Upaya tersebut ditandai dengan pelepasan ekspor perdana komoditas unggulan sultra oleh PT Agri Kasava Makmur di Desa Aranggo, Kecamatan Landono, Kabupaten Konawe Selatan, Kamis 10 September 2026. Komoditas yang diekspor berupa tepung tapioka dengan volume 900 ton dengan negara tujuan Cina, dan minyak kelapa dengan volume 127 ton dengan negara tujuan Malaysia. Kepala Badan Karantina Republik Indonesia Abdul Kadir Karding mengatakan siap membantu pemerintah daerah dalam menyamakan standar produk, khususnya bagi pelaku usaha yang ingin mengembangkan kegiatan ekspor. Karding juga menegaskan pengembangan hilirisasi merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah pusat di bawah Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada sektor pertanian, perikanan, dan energi. Selain itu, pembukaan lahan dan intensifikasi yang terus didorong agar ada pabrik-pabrik pengelolaan kakao, jambu mente, termasuk tapioka di daerah ini.
8: Pemerintah pusat itu lewat Pak Prabowo, salah satu program agenda utamanya, prioritasnya adalah hilirisasi di bidang pertanian, perikanan, dan juga energi. Makanya sekarang didorong ke semua daerah, selain pembukaan lahan dan intensifikasi, tetapi juga yang diutamakan adalah bagaimana misalnya ada pabrik-pabrik kelapa di sini, ada pabrik-pabrik pengolahan kakao di sini, jambu mete di sini, termasuk tapioka di sini, itu didorong oleh pemerintah.
9: Sementara itu, Gubernur Sulawesi Tenggara Andis Mangaruka mengatakan ekspor perdana tersebut menjadi momentum awal untuk mengembangkan sektor pertanian dengan skala ekonomi yang lebih besar. Menurutnya, Sultra tidak hanya memiliki potensi besar dari sektor pertambangan, tetapi juga memiliki kekuatan di sektor pertanian yang selama ini perlu terus dikembangkan. Gubernur juga mengatakan, pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara akan memberikan stimulus terhadap kegiatan-kegiatan yang dapat mendorong pengembangan komoditas pertanian, termasuk memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri pengolahan. Salah satunya yang menjadi perhatian adalah pengembangan ubi kayu sebagai bahan baku tepung tapioka. Kebutuhan industri dapat menjadi peluang ekonomi baru bagi masyarakat apabila produksi bahan baku dikembangkan secara terencana.
10: Kalau lihat dari potensi, jadi Sulawesi Tenggara ini punya potensi yang cukup besar. Dari daratan yang kurang lebih 38.000 persegi kilometer, selain kita punya hasil yang kita kenal hanya cuma pertambangan, tapi pada nyatanya sektor pertanian juga sangat menjanjikan. Oleh karena itu, dengan adanya ekspor perdana ini, kami akan berusaha untuk memberikan stimulus kepada kegiatan-kegiatan selanjutnya.
9: Sementara itu, anggota DPR RI Komisi 4 asal Sultra dari fraksi PKB Jailani mengatakan sektor pertanian memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Sultra. Jailani juga menyebutkan sektor pertanian memberikan kontribusi di sekitar 23% terhadap PDRB Sultra, sektor pertambangan sekitar 21%, dan perdagangan sekitar 20%. Jailani menyatakan siap mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pelaku usaha untuk memperkuat fasilitas yang dibutuhkan petani maupun industri pertanian. Dari Kendari, Idham Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Majelis Ulama Indonesia Tojo Una-Una bersama pemerintah daerah dan masyarakat Tona menggelar sholat istisqa minta turun hujan. Ibnu Abbas dari RRI Ampana melaporkan.
11: Menghadapi ancaman kemarau ekstrim dan meluasnya kebakaran hutan dan lahan Karhutla di wilayah Kabupaten Tojounauna, Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Tojounauna melaksanakan salat istisqa dan doa bersama sebagai ikhtiar spiritual memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hujan pada Jumat sekitar pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Bupati Tojounauna Ilham Lawidu dijumpai di lokasi salat istisqa lapangan Stamina Ampana mengatakan, ikhtiar lewat spiritual keagamaan ini merupakan tuntunan yang disyariatkan dalam agama Islam ketika menghadapi musibah kemarau atau kekeringan.
12: Jelas dalam tuntunan syariat bahwa apabila kita dilanda kekeringan, kemarau, diperintahkan untuk melaksanakan sholat istisqa. Semua meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menurunkan hujan sehingga daerah kita mendapatkan berkah kembali dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
11: Bupati Tojounauna juga mengajak seluruh elemen masyarakat setempat untuk memperbanyak istighfar dan meninggalkan hal-hal yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
12: Besarnya seperti apa yang disampaikan oleh tip tadi, kita banyak-banyak beristighfar, meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang Allah perintah.
11: Salat istisqa ini diikuti oleh seluruh pimpinan OPD dan vertikal di lingkup Pemkab Tojounauna, para camat, lurah dan kepala-kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh perempuan dan tokoh pemuda, para pelajar mulai dari SD hingga SLTA, bertindak sebagai imam ketua MUI Tojounauna Habib Abdurrahman bin Salim Al-Idrus, mubalaga sekretaris MUI Touna Ustadz Fadli Nani, dan khotib Ustadz Muhammad Fadil Taha Yasin. Ibnu Abbas melaporkan.
2: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
1: Masih bersama kami pendengar dalam liputan berjaringan Gemal Saripati Maju Sekorwil 4 dari RRI Mamuju. Dan selanjutnya berita yang dapat kami hadirkan. Palang Merah Indonesia Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan. Ahyan Irsyada dari RRI Mamuju melaporkan.
13: Palang Merah Indonesia atau PMI Provinsi Sulawesi Barat menyiagakan 5 armada untuk mendukung distribusi air bersih bagi masyarakat yang terdampak kekeringan di Kabupaten Mamuju dan Mamuju Tengah. Pendistribusian dilakukan di sejumlah titik daerah yang membutuhkan pasokan air bersih. Kepala Markas PMI Provinsi Sulawesi Barat, Lukman, mengatakan pihaknya telah melakukan distribusi air bersih di beberapa wilayah di kedua kabupaten tersebut. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar wilayah Kabupaten Mamuju Tengah telah dilanda krisis air bersih sejak bulan Agustus 2026. Lukman menjelaskan, untuk mendukung pendistribusian air bersih, PMI Sulawesi Barat mengerahkan 5 armada dengan 3 jenis kendaraan yang berbeda. 2 armada berupa mobil tangki air, sementara 3 lainnya merupakan mobil pick-up yang dilengkapi dengan tandon air.
14: Untuk saat ini, jadi kami dari PMI Provinsi Sulawesi Barat itu sudah melakukan pendistribusian air di beberapa titik. Kalau kita bicara kabupaten, yang kita supply, yang kita bantu itu ada 2 kabupaten. Di antaranya itu Kabupaten Mamuju Tengah dan Mamuju sendiri. Mamuju sekarang ada beberapa armada, ada 4 armada, 5 armada yang kita gunakan. 2 di antaranya itu mobil tangki air. Terus 3 itu mobil kecil.
13: Ia menegaskan, 5 armada tersebut telah disiapsiagakan untuk menunjang distribusi air bersih ke sejumlah lokasi yang mengalami kekurangan air selama kondisi kekeringan berakhir nantinya. RRI Mamuju, Muhammad Ahyan Nusirah melaporkan.
1: Pendengar, dugaan penimbunan bahan bakar minyak atau BBM di Kota Makassar bakal ditelusuri oleh Satgas Gabungan. Selengkapnya dilaporkan oleh Kiswanti Ruslia.
15: Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi bersama Satgas Gabungan akan menelusuri berbagai kemungkinan yang berkaitan dengan panjangnya antrean BBM di sejumlah SPBU Kota Makassar, termasuk dugaan penimbunan. EGM Pertamina Patraniaga Regional Sulawesi, Deni Sukendar, mengatakan pihaknya tidak bekerja sendiri dalam mengantisipasi kemungkinan adanya penyalahgunaan distribusi BBM. Menurutnya, pemeriksaan dan penelusuran akan dilakukan bersama Satgas Gabungan yang telah dibentuk untuk melakukan monitoring sekaligus pengaturan di lapangan.
16: Pak izin, apakah sejauh ini apa dugaan penimbunan, apa indikasi seperti itu?
17: Kalau itu kami nanti dalami bersama tim Satgas Gabungan untuk mengantisipasi.
15: Okay. Ditambahkan penanganan antrian BBM saat ini dilakukan melalui sejumlah langkah, mulai dari memastikan ketersediaan stok hingga mengatur pola antrian kendaraan di SPBU. Pihaknya juga meningkatkan penyaluran BBM sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat yang mengalami peningkatan. Untuk solar, penyaluran telah berada sekitar 15% di atas kondisi normal, sementara penyaluran Pertalite juga mengalami peningkatan sekitar 8 hingga 10%. Selain menambah pasokan, Pertamina memperpanjang waktu operasional SPBU. Saat ini tercatat sebanyak 25 SPBU yang telah beroperasi selama 24 jam.
1: Beralih ke informasi lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Bau-Bau menyiapkan 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea untuk menerapkan sistem pertanian modern. Dengan target meningkatkan produksi, mengenai hal itu akan dilaporkan oleh reporter Afrian Syah dari RRI Bau-Bau.
18: Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu
19: Pemerintah Kota Bau-Bau terus menggenjot program ketahanan pangan di bawah kepemimpinan Wali Kota Yusran Fahim dan Wakil Wali Kota Waudiham Sinabolu. Salah satu langkah terbaru yakni penerapan gerakan pertanian modern untuk meningkatkan produktivitas padi sawah. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Pertan Bau-Bau, Ibnu Wahid, mengatakan program tersebut bernama PMAAS atau Pertanian Modern Advanced Agriculture System. Teknologi ini merupakan penerapan dari Kementerian Pertanian yang diduplikasi dari sistem pertanian di wilayah Delta Arkansas, Amerika Serikat. Wahid menjelaskan program PMAAS mulai dijalankan di Bau-Bau pada November 2026 setelah masa panen kedua berakhir pada awal Oktober. Di Pertan Bau-Bau bersama penyuluh pertanian lapangan telah menyiapkan sebanyak 180 hektar lahan demplot di Kecamatan Bungi dan Lealea.
18: Jadi tahun ini kami melakukan gerakan yang namanya PMAAS, Pertanian Modern Agriculture Advanced System. Jadi ini salah satu teknologi penerapan dari Kementerian Pertanian. Nah, teknologi ini diduplikasi dari Arkansas, Amerika. Jadi itu kami terapkan di Kota Bau-Bau. Nanti setelah masa tanam kedua ini, nanti akan kami running itu di bulan 11 dan akan meningkatkan produksi dari 5 ton menjadi 10 ton, 2 kali lipat.
19: Menurut Wahid, perbedaan utama teknologi tersebut terletak pada perlakuan terhadap lahan sebelum masa tanam dimulai. Petani tidak langsung menanam setelah panen, melainkan terlebih dulu melakukan pengukuran pH tanah agar kebutuhan pupuk dapat disesuaikan secara tepat. Selain itu, lanjut Wahid, teknologi ini menerapkan penggunaan pupuk silika sebagai salah satu unsur pendukung peningkatan produktivitas tanaman padi. Dengan perlakuan tersebut, hasil panen yang saat ini berkisar 4 hingga 5 ton per hektar ditargetkan meningkat hingga mencapai 10 ton per hektar. Wahid optimis program tersebut dapat berhasil karena penerapan serupa telah menunjukkan hasil positif di Kabupaten Kolaka Timur dengan peningkatan produksi padi hingga 2 kali lipat. Jika demplot 180 hektar sukses, maka sekitar 1.300 hektar lahan pertanian di Bau-Bau berpeluang mengikuti pola pertanian modern tersebut. Wahid mengatakan program ini didukung penuh Kementerian Pertanian melalui penyediaan benih, pupuk, sarana produksi hingga alat dan mesin pertanian untuk kebutuhan demplot. Petani diharapkan dapat fokus mengelola lahan dengan pendampingan intensif dari Dipertan agar target peningkatan produksi pangan tahun ini dapat tercapai. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, ketahanan pangan tidak hanya bergantung pada hasil panen, tetapi juga pada kuatnya kolaborasi di lapangan. Di Kecamatan Lampasio, Kabupaten Toli-Toli, pendengar, sinergi antara pemerintah, TNI, dan Polri, dan juga para petani menjadi kekuatan utama dalam mendorong peningkatan produksi pertanian. Pendampingan yang dilakukan secara langsung dinilai mampu membangun semangat petani, sekaligus mempercepat terwujudnya swasembada pangan. Berikut kami hadirkan dalam ruang dengar Anda feature yang akan disampaikan oleh Setiadi dari RRI Toli-Toli.

0: pengairan sawah dan lahan jagung di Kecamatan Lampasio menjadi saksi eratnya kerjasama lintas sektor dalam mendukung program ketahanan pangan nasional. Pemerintah Kecamatan Lampasio menilai kehadiran TNI dan Polri di tengah-tengah petani tidak hanya sebatas memberikan pengamanan, tetapi juga menjadi mitra yang aktif mendampingi proses budidaya hingga panen. Camat Lampasio Nyoman Martade mengatakan, aparat TNI dan Polri rutin memberikan motivasi dan pendampingan serta turun langsung dalam berbagai kegiatan pertanian. Selain mendukung pengembangan tanaman jagung, TNI juga berperan dalam program pengembangan padi sawah termasuk pencetakan sawah baru dan pembangunan infrastruktur penunjang pertanian.
1: Sangat membantu, bahkan sangat menguatkan percepatan sehingga baik dari khususnya padi sawah arealnya ke depan supaya bisa lebih meningkat. Kemudian juga begitu juga dari dengan polisi tanaman jagung masih rutin masyarakat menanam memotivasi, akan memberikan saran bagaimana pentingnya tentang bibit unggul untuk meningkatkan produksi. Sampai saat ini kita semua tetap bersinergi, kita saling komunikasi bagaimana upaya-upaya untuk bisa meningkatkan produksi, bagaimana kendalanya kita carikan solusi bersama, seperti itu. Intinya kita selalu secara intensif melakukan komunikasi supaya target-target yang kita tetapkan bisa dapat tercapai.
0: Komitmen tersebut juga diperkuat jajaran kepolisian. Kapolsek Lampasio Ibtu Muhammad Fatun Latoale menjelaskan bahwa dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Lampasio, beberapa di antaranya telah menjadi sasaran utama program Asta Cita Presiden Prabowo, khususnya pada pengembangan komoditas jagung. Menurutnya, Lampasio memiliki potensi lahan yang sangat menjanjikan. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan penanaman hingga panen jagung secara serentak yang telah beberapa kali dilakukan. Meski demikian, upaya tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan benih dan pupuk.
2: Kalau untuk Polsek Lampasio, kemarin Desa Ogomatanang, kemarin sudah panen raya. Jadi yang sudah masuk dalam daftar untuk Lampasio, Desa Ogomatanang itu sudah. Nah, baru Desa Tinading, Dusun Temboloit, 2 bulan lalu. Okay. Nah, itu langsung itu, sudah program itu sudah berlangsung. Okay. Desa Salugan, Paibua, Mulyasari. Cuman Mulyasari ini masih kendala cuaca, Pak. Jadi untuk tanam panen ini belum terlaksana.
0: Polsek Lampasio menambahkan target pengembangan lahan jagung yang menjadi tanggung jawab Polsek Lampasio mencapai 20 hektar, yang hingga saat ini realisasi penanaman telah mencapai sekitar 12 hektar, sementara 8 hektar sisanya akan terus dioptimalkan melalui pendampingan bersama pemerintah daerah, TNI dan kelompok tani.
2: Kalau target untuk Polsek Lampasio untuk dari Polres itu kan 20 hektar, Pak. Nah, jadi yang terpenuhi sekarang ini baru kurang lebih 12 hektar. Terpan kita akan bermitra ke masyarakat itu seperti apa, nanti kita sama-sama untuk berjalan. Tetap akan digenjot, Pak, seperti apa. Cuma kita lihat lagi bagaimana masyarakat bisa mendukung kita juga. Dari pemerintah kecamatan juga, dari kepala desa. Nah,
0: kolaborasi yang terbangun di Kecamatan Lampasio menunjukkan ketahanan pangan bukan hanya tentang meningkatkan hasil produksi, tapi juga membangun semangat gotong royong antara pemerintah, aparat, dan masyarakat. Dengan sinergi yang terus terjaga, diharapkan produktivitas pertanian semakin meningkat, kesejahteraan petani terus membaik, dan target ketahanan pangan nasional dapat terwujud secara berkelanjutan.
3: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.
4: Demikian pendengar rangkaian informasi yang dapat kami hadirkan dalam liputan berjaringan Gema Saripati Maju Sekorwil 4. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk selengkapnya Anda dapat mengakses portal resmi kami di rri.co.id. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Senita Wahyuni pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

Lagu himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Society yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh? Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam...
2: Baik pendengar, kami hadirkan azan maghrib untuk wilayah kota Bau-Bau dan sekitarnya.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah? Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu.' Maka bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

Pendengar, keutamaan membaca salawat dapat ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sungguh Allah dan malaikatnya bersalawat untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian untuk Nabi. Ucapkanlah salam penghormatan kepadanya." Dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapa saja yang bersalawat kepadaku sekali, niscaya Allah bersalawat kepadanya 10 kali." Bersalawat kepada Nabi bagi seorang Muslim dapat membawa manfaat dan berkah. Di antaranya, dimohonkan ampun oleh malaikat, mendapatkan pahala 10 kali lipat, mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikabulkan permohonannya, dan berada paling dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah bahwa kemenangan bersama kesabaran, kelapangan bersama kesempitan, dan kesulitan bersama kemudahan." Hadis riwayat Tirmizi.

Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia dibandingkan akhirat, melainkan hanya seperti salah satu jari kalian mencelupkan tangannya ke dalam lautan. Maka silahkan dilihat apa yang dibawa oleh jarinya. Hadis riwayat Muslim.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kegalauan, kesedihan, kebimbangan, ketakutan yang menimpa seorang mukmin atau bahkan tertusuk duri sekalipun, melainkan karenanya Allah akan menggugurkan dosa-dosanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 280.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi.

0: Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, tiada berputus dari rahmat Allah, melainkan orang-orang yang kufur. Quran Surah Yusuf ayat 87.
1: Dari Jalan Limbo Lio, Kelurahan Tanganapada, RRI Bau-Bau.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Oke, baik pendengar, 59 menit dari pukul 6 sore ini ya, malam ini ya. Tugasnya menemani kebersamaan Anda cukup sampai di sini. Terima kasih banyak yang sudah menemani sejak tadi. Baik, kami akan hadir dengan beberapa lagu pilihan kami di malam hari ini, tetap di RRI Bau-Bau.
2: FM

Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.

Di tengah desing peluru, jatuhnya bom, suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: Senin, Selasa, Rabu, Kamis,
1: Udah, tiap hari makan mie instan terus nanti kamu kena hipertensi, gangguan pencernaan, gangguan hati, gangguan ginjal, diabetes, dan obesitas.
2: Ih, kata siapa?
1: Kata dokter.

0: sekali. Hanya saya, jadul sekali pakaianmu.
1: Ih, jadul apanya?
0: Itu pakaianmu, kuno sekali kelihatannya. Masa pakai motif-motif tudung begitu?
1: Justru kau itu yang tidak gaul. Ini tren anak muda sekarang, pakai baju-baju motif daerah begini. Malah anak sekarang bangga pakai baju daerah sendiri. Kau itu yang kampungan, tidak gaul, tidak tahu tren sekarang.
2: Banggalah dengan budayamu, banggalah dengan daerahmu. Lestarikan ciri khas budaya kita.

0: Astaga, pantas. Sekarang ikan dah tidak mau makan. Sembarang saja kau buang sampah. Wei, ini kali eh. Bukan tempat pembuangan sampah. Kau kira kayak ini kalinya nenek moyangmu?
1: Sampah yang dibuang secara sengaja atau tidak sengaja, besar atau kecil, dapat secara drastis mempengaruhi lingkungan selama bertahun-tahun yang akan datang.

0: Halo?
1: Mas, saya lelah. Saya tidak sanggup lagi dengan kelakuanmu. Kamu sudah kecanduan. Sudah berulang kali saya ingatkan kamu untuk berhenti. Tapi kau malah diam-diam melakukannya. Tanpa sepengetahuanku. Kamu korbankan semuanya demi kesenanganmu sendiri. Sekarang saya sudah pulang ke rumah ibu. Saya ingin kita cerai.
0: Halo? Halo? Halo?
2: Kecanduan judi online. Awal hancurnya

0: Oh, tidak lapar, Kak. Kita pergi beli kue, Dan.
1: Di mana?
0: Di situ, di minimarket samping rumahku.
1: Oke, Mi. Sini, Mpale, kita pergi.
0: Tunggu sebentar,
1: Lamamu juga,
0: Tunggu, ada yang saya cari ini. Nah, ketemu, Mi.
1: Kantong belanja, Kak. Marempungmu juga, Dan. Banyaknya kantong plastik di sana,
0: Makanya kok kurang update. Itu sampah plastik, toh, butuh 100 tahun baru bisa terurai, Kune.
1: Kan urusanku, Dan.
0: Jelas urusannya kita, toh. Karena dengan mengurangi penggunaan kantong plastik, kita bisa menyelamatkan bumi dari pencemaran lingkungan.
1: Mari, Mi Pale, ambilkan juga dengan saya dan kantonganmu.
2: Yuk, selamatkan bumi kita dengan bijak menggunakan kantong plastik.

0: terus mobil ambulan ini. Bikin takut-takut saja. Ngerinya nih, COVID kayaknya itu. Sama vaksin besok deh.
1: Imun yang kuat akan melindungi kita dari COVID-19. Mari perkuat imun dengan turut bervaksin.

0: Bu, ibu. Kenapa ibu parkir di bawah jalan, bu?
1: Saya cuma sebentar ini, pak.
0: Bu, itu bisa membahayakan pengendara lain, bu.
1: Ih, cerewet, pak. Mobilku!
0: Ah, kan saya sudah bilang tadi, bu. Jangan parkir sembarangan. Tapi ibunya tidak mau dengar.
2: Parkir sembarang dapat membahayakan dan menghalangi pengguna jalan yang dapat berakibat kecelakaan.

Ya baik, mendengar, terima kasih untuk Anda yang masih mendengarkan kami tentunya RRI Bau-Bau di FM 97,8 MHz di malam ini. Beberapa tembang lagu pilihan kami juga sudah menemani kebersamaan Anda. Dan saat ini pendengar di ruang dengar Anda, kami juga akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti penyampaian warta berita Sentral Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: By standing together, we also become stronger. Strength always begins at home with our people.
2: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi.
0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India hari ini. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
1: By standing together, we also

0: become stronger. Strength.
1: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
3: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
5: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
6: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
7: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
6: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
8: Ada, cuman sore terakhir jam 4 petang.
9: Kontak itu apa? Bilangnya.
8: Jaringan hilang.
10: Oh, enggak.
8: Tapi ada lagi.
10: Enggak.
8: Kabarnya.
10: Jaringannya
8: buruk.
10: Enggak, Assalamualaikum.
8: Ada menambahkan soal cuaca juga lah saat itu.
9: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada enggak, Bu?
8: Kada.
6: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
5: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
12: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balap menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
13: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini, kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pasti lah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih pekarangannya dengan cara membakar.
14: Jadi sengaja kan?
13: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
12: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balap Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
11: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini sudah hampir satu bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC. Operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
12: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
5: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
15: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
16: Juga menjadi momentum ya, artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
15: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
17: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. mulai dari persiapan itu nggak cuma jurnalisnya tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali, harusnya itu mereka membekali sekarang mau ditugasi instruksi memang. Nah itu kan harus kantor juga harus tahu dan paham bahwa dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan helm, masker, terus baju sing APG itu wajib harusnya, nggak cuma pribadi tapi itu juga harusnya kantor.
15: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yarbu melaporkan.
5: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
18: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud, kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
19: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
18: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
20: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah Kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
18: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
5: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
21: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri ataupun mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin bertanya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan mereka bisa memperoleh pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Bila ditelusuri lebih jauh, sejarah mengenai asal mula negara ini memakai nama Indonesia tercantum dalam judul artikel tentang nama Indonesia di buku Muhammad Hatta, Politik, Kebangsaan, Ekonomi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindia Belanda untuk Indonesia semasa penjajahan dimulai 1602 dan diselingi penjajahan Prancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, keduanya berpikir, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Jadilah Indonesia. Nama Indonesia lalu dipopulerkan oleh etnolog Jerman Adolf Bastian melalui bukunya Indonesia atau Pulau-Pulau di Kepulauan Melayu. Pada 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945.

sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.

Ya baik pendengar, masih di 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Beberapa tembak lagu pilihan kami masih terus hadir ya, menemani kebersamaan Anda di malam ini. Dan sesaat lagi pendengar, kami juga akan hadirkan untuk drama radio dengan judul Suara Yang Tidak Bisa Dibungkam, yang diproduksi oleh RRI Bau-Bau. Untuk itu, terus dengarkan kami RRI Bau-Bau di 97,8 MHz.

0: Din, kok pernah rasa ada yang tidak beres di kantor ini?
1: Maksudnya?
0: Saya lagi periksa laporan keuangan proyek pembangunan ini, tapi ada angka yang tidak sinkron .
1: Ah, mungkin aku hanya salah input itu.
0: Saya juga kira begitu, tapi setelah saya telusuri, ada dana miliaran yang dialihkan ke rekening lain ini. Rekeningnya terhubung dengan Pak Surya.

0: Raka, jangan sembarangan nih. Ini bisa bahaya ini.
1: Saya sudah cek berkali-kali ini. Tapi ini tuh bukan kesalahan.

0: Korupsi? Siapa yang kalian maksud?
1: Pak, kami cuma...
2: Kita bicara soal laporan keuangan, Pak.

0: kamu itu pegawai baru di sini. Jadi banyak hal di sini yang sebenarnya tidak perlu kamu pahami.
1: Ini bukan soal memahami, Pak. Ini soal benar dan salah.
0: Benar dan salah? Di dunia kerja itu tidak sesederhana itu, Raka.
2: Pak, kalau memang ada kesalahan, sebaiknya diperbaiki saja.
0: Tidak ada kesalahan.

0: Kau dengarkan dulu saya. Banyak orang di kantor ini sebenarnya tahu, tapi mereka ya pilih diam. Kenapa? Ya karena mereka ingin aman.
1: Aman untuk siapa, Pak? Untuk diri sendiri atau dengan mengorbankan rakyat?
0: Raka, Raka, kamu itu masih muda. Masa depanmu itu masih panjang. Jadi, jangan kau hancurkan karirmu hanya karena masalah idealis seperti ini.
1: Kalau saya hanya diam, saya justru menghancurkan diri saya sendiri, Pak.
2: Raka, kita pikirkan lagi ini. Bukan hal kecil ini.
1: Din, kalau kita diam, ini berarti kita ikut membenarkan ini.
2: Selama ini, memang saya rasa ada yang janggal. Tapi, saya takut nih.
1: Takut? Iya, takut itu wajar. Tapi, kalau semua orang takut, siapa yang akan melawan?

0: kalian berdua itu sudah terlalu jauh, Mi.
1: Tidak, Pak. Kita ini hanya mau keadilan.
0: Kalau seandainya kalian laporkan hal ini, kalian sendiri yang akan kehilangan pekerjaan.
2: Kalau pekerjaan kami harus hilang demi menghentikan korupsi, kami siap, Pak.
3: Semua pembicaraan ini sudah terekam, Pak. Dan data-data ini akan kami laporkan.
0: Kalian pasti tidak akan berani, toh?
3: Kami berani, karena kami benar.
2: Dan kami tidak mau terus hidup dalam ketakutan.
0: Kalian akan menyesal itu.

0: Kakak, saya masih takut deh. Tapi saya rasa sudah benar mi apa yang kita lakukan.
1: Keberanian itu bukan tidak takut, Din. Tapi kita tetap melangkah walaupun kita takut.

Korupsi tidak hanya soal uang, tapi soal hilangnya kepercayaan. Dan perubahan selalu dimulai dari satu suara yang berani berkata, ini salah. Jangan diam, lawan korupsi. Demi masa depan yang lebih bersih dan adil. Kejujuran mungkin terasa berat, tapi itulah langkah

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu, tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan apapun makanannya minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembeli, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan

0: masih bersama kami RRI Bau Bau.
1: Ruang Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda malam ini pendengar? Semoga tetap sehat ya, tetap semangat dan tentunya masih setia menemani malam bersama Rari Bau-Bau di FM 97,8 MHz. Senin sudah di depan mata ini, setelah melewati juga akhir pekan. Malam ini mungkin ada yang sedang bersantai di rumah, ada yang masih juga menyelesaikan pekerjaan, ada yang mungkin sedang dalam perjalanan, atau mungkin ada juga yang memilih menikmati suasana malam sambil ditemani lagu-lagu favorit ini. Nah, buat Anda RRI yang pendengar RRI yang mungkin malam ini ingin berbagi cerita, menyampaikan salam atau punya lagu pilihan untuk seseorang yang spesial, waktunya kita buka acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu. Silakan kirim salam melalui WhatsApp kami, sertakan juga nama, lokasi, dan tentunya untuk siapa lagu tersebut Anda tujukan. Karena malam ini satu lagu bisa menjadi cara sederhana ya untuk menyampaikan juga rindu, perhatian, persahabatan, bahkan sebuah pesan yang mungkin sulit ya disampaikan dengan kata-kata. Jadi jangan kemana-mana, tetap di FM 97,8 MHz dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Baik pendengar, ini sepertinya sudah ada yang gabung. Kita coba menyapa dulu ya, ada siapa di ujung telepon. Halo.
1: Ya halo, assalamualaikum kak.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Indah di Sopeng, kak.
0: Dengan Indah
1: di Sopeng.
0: Di Sopeng, waduh, gimana kabar? Gimana kabar orang kaki Sopeng nih malam ini?
1: Alhamdulillah, kakiku pegal-pegal antri BBM tadi di SPBU, kak.
0: Oh gitu.
1: Persiapan daripada besok antri, lebih baik sekarang karena hari libur. Besok dipanggil.
0: Iya.
1: Kerja daripada hari kerja baru antri.
0: Iya, betul.
1: Bisa telat.
0: Tapi dapat kan? Enggak kehabisan
1: Alhamdulillah dapat. Tapi yang paling menyakitkan sudah antri berjam-jam sampai di ujung titiknya habis.
0: Iya, itu. Itu yang sangat-sangat mengecewakan banget ya.
1: Iya, suka mengecewakan. Yang itulah yang terjadi di Sulawesi Selatan, krisis BBM. Langka gas, air tidak lancar.
0: Waduh. Kayaknya banyak banget ini keluhannya ini.
1: Banyak keluhannya di Sulsel. Jadi jam di ini Sulawesi Selatan terutama Kota Makassar itu kurang baik-baik saja sekarang.
0: Oke. Semoga ini yang bersangkutan ya, pemerintah juga bisa mendengarkan ini keluhan masyarakatnya.
1: Iya, betul. Kalau keluhan itu kak dari hari ke hari itu dibahas dari Pro 1 Makassar, tapi Anda tahu juga solusinya gimana? Enggak ada kesempatan. Wacana terus, tidak ada teorinya. Gimana coba kak?
0: Oke deh. Saya enggak bisa bicara juga. Saya takut salah juga nih. Oke, gitu. Kalau gitu kita ke lagunya dulu ini, biar lebih semangat malam ini. Mau lagunya siapa ini?
1: Lagu kenang ini ya kak ya.
0: Ini lagu pop Indonesia ya malam ini.
1: Yang tahun berapa kak? 80-an?
0: Untuk tahunnya mungkin saya kasih bebas aja ya. Sebenarnya bebas di sini ya? Tahunnya 80-90-an sih.
1: Oh gitu. Tapi kalau di Lloyd itu enggak masuk kak dia. Kenapa harus jumpa?
0: Emang pengen lagu itu?
1: Iya, pengen. Karena mengapa saya harus jumpa antrian BBM sepanjang hari?
0: Mengapa harus jumpa? Saya coba cari dulu ya lagunya. Semoga saya dapat nih. Oke, baik. Iya, lagunya sih ya.
1: Alhamdulillah, karena sesuai kondisi ku tadi. Mengapa harus jumpa antrian BBM?
0: Iya, mengapa harus jumpa? Baik.
1: Iya, lagunya buat semua saja kak pendengar RRI Bau-Bau tanpa terkecuali. Siapanya selamat malam semua. Semoga sehat selalu dan buat juga di selamat bertugas kak, saya selalu sukses terus. Semoga RRI Bau-Bau juga tetap jadi udara. Makasih kak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, baik, tadi ada siapa tadi ya? Ada Inda di Sopeng ya, tadi yang sudah ikut bergabung bersama kita di malam ini pendengar. Dan untuk Anda juga yang masih ingin bergabung, silakan saja di nomor WhatsApp kita di 082259722994. Baik pendengar, sambil menanti deringan telepon Anda, kita hadirkan dulu di sini ada lagunya Deloitte ya, Mengapa Harus Jumpa, yang di request tadi oleh Inda di Sopeng. Terus dengarkan kami RRI Bau-Bau, karena kita masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah, Mama.

Katon, Lilo, Ari dan Adi, mahasiswa ibu kota, pencipta lagu, pemain musik sekaligus penyanyi, menamakan kelompok mereka Kla Project. Album perdana mereka sudah mampu berbicara di panggung Selekta.

0: ξέρει παντία. Τι τσούρουν την ατσάρα.
1: Kita semua tentunya tahu kalau pemain sepak bola itu 11. Tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.
2: Ruang Rindu.

0: Ya baik pendengar, saya menyapa kembali ya. Ini sepertinya sudah ada yang gabung lagi. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Rindu. Halo. Halo, Ruang Halo. Rindu. Halo, Bung Andi.
1: Halo, halo, halo.
0: Iya, oke. Sudah jelas suara saya nih?
1: Jelas sekali, saya lagi berhadapan dengan
0: ngobrol. Soalnya saya teriak-teriak tadi tidak dijawab ini.
1: Lagi ambil air minum di atas meja jadi agak lambat.
0: Oh gitu, gimana kabar ini malam ini? Baik.
1: Alhamdulillah sehat, Maria.
0: Alhamdulillah. Ah, kenapa?
1: Mbak Arwianya sehat juga kan?
0: Alhamdulillah sehat-sehat di sini.
1: Udah ada hujan di sana?
0: Hah?
1: Ya ada hujan di bawah-bawah.
0: Hujan waktu hari apa ya? Pernah hujan tapi gak lama ya?
1: Iya, pernah hujan ya?
0: Iya pernah. Waktu hari Jumat kalau saya gak salah, Jumat pagi.
1: Oh iya ya?
0: Oke.
1: Sampai sekarang belum.
0: Di Batam ya? Oh, di mana? Ya. Di Bau-Bau?
1: Iya, di Bau-Bau.
0: Oh, maksudnya. Di Bau-Bau, iya belum lagi nih sampai hari
1: kalau
0: ini.
1: Kalau di Batam ada hujan, tapi tidak tiap hari juga.
0: Tapi tetap, maksudnya hujan. Sering hujan satu tetap, hari ya. Itu lewat lagi, satu hari lagi, hujan lagi gitu.
1: Iya. Cuma itulah, Pak, belum merata, Mbak, di hujan lokal.
0: Oh, belum merata, oke. Yang penting hujan ya.
1: Iya.
0: Oke deh, kita ke lagunya dulu ini Bung Andi, mau lagunya sama malam ini.
1: Ya, jangan pisahkan dari Dedi Dores aja.
0: Dedi Dores.
1: Dan siapa Algarisma yang pada saat ini.
0: Jangan pisahkan ya.
1: Ya.
0: Jangan pisahkan. Kita coba cari dulu ini Dedi Dores, jangan pisahkan.
1: Ya, gue sama
0: Mayang Sari ya.
1: Ya, Mayang Sari ya.
0: Oke.
1: Salamnya pertama buat Mbak Arya lah sama operator. Semoga sehat selalu dan lancar jalan-jalan juga.
0: Amin.
1: Bung Zul, mudah-mudahan Bung Zul cepat sembuh Bung Zul ya.
0: Oh, gimana kabar terakhir ini Bung Zul?
1: Terakhir saya komunikasi dengan dia. Dia bilang mungkin sudah mau keluar mungkin dia bilang gitu. Cuma balik ke rumah masih rawat jalan kata dia.
0: Belum... Oh gitu. Berarti belum pulih sepenuhnya ya?
1: Belum. Katanya masih rawat jalan juga kata.
0: Iya. Tapi sudah sering komunikasi gitu.
1: Pernah sekali. Saya yang telepon. Cuman belakangan ini saya jadi berpikir orang sakit nggak telepon terus gitu.
0: Takut terganggu. Iya. Takutnya jam istirahatnya gitu lagi istirahat gitu ya.
1: Iya. Mau di istirahat total gitu, maka saya tidak mau hubungi ini.
0: Oh gitu ya.
1: Ya
0: mungkin siapa tahu juga Bung Zul lagi monitor ini malam.
1: Iya, mudah-mudahan.
0: Iya.
1: Pokoknya kita bantu dengan doa.
0: Semoga cepat sembuh ya untuk Bung Zul. Oke, okay, baik. Buat siapa lagi nih?
1: Ada Purnama Sari, dia dari tadi itu dia ngebel juga tuh, cuma masih bicaraan.
0: Oh gitu. Ya, semoga ini Rani, di belakang.
1: Ya, ada Rani, ada.
2: Masih ada Karya.
0: Iya, ini suara apa lagi di belakang? Oke, okay, buat siapa lagi nih? Biar berikutnya lagi masuk nih.
1: Terima kasih Mbak Ria.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya tadi ada Bung Andi ya di Batam tadi yang sudah bergabung di belakangnya Bung Andi. Saya coba sapa kembali. Halo.
2: Halo, Assalamualaikum Mbak Ria.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa ya?
2: Ibu Farida.
0: Oh, Ibu Farida di Palu. Aduh, lama tak dengar suaranya nih. Kabar baik nih, Bu Farida.
2: Alhamdulillah baik, sehat.
0: Alhamdulillah, ini Bu Farida belum tidur ya?
2: Belum.
0: Biasanya ibu cepat tidur nih, soalnya besok pagi ini mulai beraktivitas kembali.
2: Farida aktivitasnya setiap hari yang gak ada istirahat ya. Istirahatnya malam sampai 3 jam istirahatnya.
0: Tapi malam larut malam juga baru tidur ya?
2: Iya.
0: Udah biasa kayaknya. Sekarang,
2: mendekat dulu ya. Kemana-mana kalau biasa juga enggak kita atur ininya ya. Atur waktunya, juga tetap jaga kesehatan ya.
0: Iya, betul.
2: Iya.
0: Oke, kita ke lagunya dulu. Ibu Farida mau lagunya siapa?
2: Mau lagu dari Cinden.
0: Hah?
2: Cinden.
0: Cinden?
2: Judulnya masih ada.
0: Masih Cinden. Ada.
2: K-I-N-D-R-N.
0: Cinden?
2: Iya.
0: Saya coba cari
2: lagu lawas dulu. Nih, Baria, lagu lawas.
0: Lagu lawas ya.
2: Iya.
0: Semoga saya dapat lagunya ini ya. Kinden masih ada. Masih ada kan tadi?
2: Baria enggak ada.
0: Oke, baik. Ini tahun berapa ini?
2: Ya, tahun berapa itu? 80-an mungkin enggak salah.
0: 80-an ya, oke, baik.
2: Iya. Oke, Baria mau menyapa ya?
0: Iya, silakan.
2: Tadi ada Pak Andi di Batam ya, selamat purnama sari, salam sehat ya. Datang ke Batam, pertama Bang Pati, Bang Batari, Mbak Rani, ada Ali di Mitosi, ada Mbak Alin, Ibu Nur, Bunda Tiara di Bahami, ada Pak Kim, Bang Iksan, ada semua-semuanya ya.
0: Iya.
2: Di pantau di acara Ruang Pendu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Mbak Ria, lupa ya ada Pak di Tokyo ya.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Farida juga tadi di Palu yang sudah menyempatkan juga waktunya bergabung pendengar di malam ini. Oke, baik, kita sudah ada dua lagu di sini ya. Jadi langsung saja saya hadirkan lagunya dan jangan kemana-mana karena kita masih kembali masih di Ruang Rindu.

0: Bang, dimakan kuenya.
1: Kue apa nih, Bang?
0: Ini namanya roti gambang.
1: Ini roti gambang asli Betawi ya?
0: Lah iya. Roti gambang itu kan dulunya dikenal dengan rutinya orang Belanda. Kisaran tahun 80 sampai 90-an, ya. Roti itu, roti gambang itu mencapai puncak popularitasnya ya. Terus ngilang dah gitu aja roti itu. Nah, roti gambang itu udah dimulai dijual di toko makanan abang-abang roti keliling.
1: Terus kenapa namanya roti gambang?
0: Nah, kenapa dinamain roti gambang begini, Bang? Warnanya coklat dan bentuknya mirip sama alat musik gambang kromong, begitu.
1: Wah, pantas enak nih roti.
0: Iya, makanya roti gambang ini masuk dalam daftar 50 roti terenak, terkenal di dunia.
1: Iya, Bang.
0: Ngapa batu keselak? Makanya jangan makan sambil ngomong.
1: Minum, Bang. Lah, Abang yang ngomong terus.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.

0: Ya, banyak pendengar masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baik, saya coba menyapa kembali, ada siapa di ujung telepon. Halo, ruang rindu.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dari siapa ya, Kak Ria?
0: Purnama kayaknya nih.
1: Iya, betul sekali.
0: Purnama Sari di Sulbar. Oke, baik. Purnama mau lagunya siapa malam ini?
1: Purnama mau request lagunya untuk sebuah nama aja deh.
0: Hah?
1: Meriam Belina. Untuk sebuah nama.
0: Meriam Belina?
1: Iya.
0: Oke. Untuk sebuah nama?
1: Iya.
0: Lagunya buat siapa nih?
1: Jarang tangan ya, ada Ibu Farida Fahmi, ada Pak Ibi, Pak Bintil, ada Pak Hanji di Batang Tangan. Ada Pak Viola di Makassar, ada Pak Ibu Makuhi, terus saja. Sekarang dia ada Bang Ju, ada Bang Ju ya. Terus ada Pak Rani, ada Kak Sari juga yang lalu.
0: Iya.
1: Ada Bintang Sekarang Kak Sari. Buat Kak Sari ya, sama Kak Sari. Terima kasih.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ada Purnama ya, Purnama Sari di Sulawesi Barat tadi yang sudah bergabung juga di belakangnya Purnama. Kita coba menyapa kembali. Halo, ruang rindu. Halo.
2: Halo, selamat malam, ruang rindu.
0: Selamat malam, dengan Bung
2: Teman
0: siapa?
2: Rindu.
0: Iya.
2: Lewat lagu.
0: Baik, dengan Bung siapa di mana ini? Iya, betul.
2: Widi di Tokyo.
0: Oh, dengan Bung Widi ternyata di Tokyo. Oke.
2: Okay. Ya.
0: Mau lagu siapa ini?
2: Maria?
0: Oh, kabar baik malam ini, alhamdulillah.
2: Ya. Lagunya dari Cobalah Untuk Mengerti dari Obi Mesa.
0: Obi Mesa.
2: Sambil jalan-jalan dulu ya, Maria.
0: Oke, okay, silakan.
2: Yang baru lewat salamnya ada Bu Farida dari Palu. Selamat. Selamat malam, Bunda. Sehat selalu. Kemudian ada Purnama Sari ya di Sulawesi Barat. Pak Ani Batam, Bintang Pratama, Ayu Masoi di Maluku Tengah.
0: Iya.
2: Di Manado ada Bung Bunijo, ada Mbak Sari di Banjarmasin, ada Bu Nur, Bunda Tiara, Bunda Hani, Bunda Alin, Bung Yunus, Bung Jul, Mbak Piola di Makassar. Ya untuk semuanya aja salahnya ya, Maria.
0: Iya, kalau disebut semuanya ini soalnya durasi waktu juga habis nih.
2: Iya, sudah habis waktu ini.
0: Oke, baik.
2: Ya, makasih ya Maria. Selamat bertugas, sampai tuntas.
0: Oke, makasih.

Bung Widi juga tadi di Tokyo yang sudah menjadi penelpon terakhir kita ini pendengar di acara Ruang Rindu di malam ini. Terima kasih juga yang sudah ikut berpartisipasi, dan untuk Anda juga yang belum bisa bergabung malam ini, mohon maaf ya, bisa dicoba lagi di lain waktu. Oke, baik pendengar, ya cukupkan untuk acara Ruang Rindu, dan selanjutnya untuk menemani istirahat Anda, kami juga akan hadirkan Jazz Music hingga pukul 23 lewat 55 menit waktu Indonesia Tengah.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Kalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.

era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

Di sebuah kota kecil, ada seorang petani yang sedang duduk di tepi sawah. Dia duduk sambil memandangi sawahnya yang luasnya tidak seberapa itu. Di samping sawah tersebut, ada juga ladang miliknya. Di ladang tersebut, ia menanam pohon rambutan, pohon sirsak, dan pohon mangga. Hatinya sangat senang melihat pohon-pohonnya yang akan panen, sambil menghitung berapa banyak buah yang akan dihitung dan juga keuntungan yang akan didapat. Tiba-tiba ia melihat seekor tupai meloncat dari pohon satu ke pohon lainnya. Lalu muncullah kesedihan dalam hatinya bahwa tupai akan merusak panennya tahun ini. Ternyata wajah tersebut menggoreskan rasa haru pada semut hitam. Raja semut hitam yang melihatnya segera mengumpulkan pasukannya. Pendengar, semut hitam berbaris dari akar pohon yang paling bawah sampai batang pohon yang paling tinggi. Tupai yang melihat semut hitam berbaris langsung pergi dari pohon ladang tersebut. Konon, semut hitam adalah musuh dari tupai. Karena kekompakan semut hitam dan jumlahnya banyak, maka tupai tidak berani dengan semut hitam itu. Lalu petani tersebut penasaran mengapa tupai tersebut pergi dari ladangnya. Padahal dia yakin tidak akan ada yang bisa menangkap tupai tersebut. Tupai adalah binatang yang sangat pandai dalam meloncat. Karena kepandaiannya itulah banyak petani yang menjadi rugi karena buah panennya banyak dirusak oleh tupai. Lalu petani tersebut mendekati pohon tersebut dan dia melihat semut yang berbaris di pohonnya. Pendengar, petani tersebut sangat bersyukur karena semut hitam telah berhasil mengusir hama tupai dari ladangnya. Kisah ini mengingatkan bahwa sepandai-pandainya tupai meloncat, pasti akan jatuh juga. Tidak ada orang yang sangat sempurna dalam dunia ini. Sepandai apapun Anda, tentunya Anda pasti memiliki kekurangan. Contohnya saja, tupai yang pandai meloncat tetap memiliki kekurangan. Kekurangannya yaitu takut pada semut hitam. Tuhan sudah memberikan talenta kepada kita. Gunakanlah sebaik-baiknya dalam hal positif. Jadi ketika satu orang diberikan talenta dalam bermain musik, bukan berarti orang tersebut juga pandai dalam bidang lain. Maka dari itu, bersyukurlah apapun talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tetaplah rendah hati, meskipun orang lain tidak sepandai Anda.

0: RRI Bau-Bau, pilihan tepat, masyarakat cerdas.
1: Anda baru saja mengikuti sajian acara kami. Terima kasih dan sampai jumpa.

0: اللهم انت الاول فليس قبلك شيء وانت الاخر فليس بعدك شيء وانت عالم الغيب وانت على كل شيء قدير وانت علم الغيوب وانت على كل شيء عليم برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Ya Allah, Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruang dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 13 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengontrol pintu dan jendela di rumah Anda sebelum Anda beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang tengah bertugas malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Wawau kembali hadir kurang dengan Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz maupun aplikasi RRI Digital yang diperluaskan dari Jalan Limbo Wolio, Kecamatan Murhum, Kota Wawau untuk edisi pagi ini, Senin tepatnya tanggal 14 September 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

seuntai doa di pagi hari. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bila hari ini masih menjadi bagian hidup kami, berikanlah kemudahan dan

kelancaran untuk menjalaninya. Bila kelopak mata kami masih dapat terbuka, bimbinglah penglihatan kami untuk senantiasa melihat kebaikan dan kebenaran. Bila mulut kami masih diizinkan berucap, tuntunlah agar senantiasa mengatakan kejujuran. Bila kaki kami masih diberi kemampuan untuk melangkah, hantarkanlah ke tempat-tempat yang menjadi ibadah kami. Bila tangan kami masih dapat digerakkan, gerakanlah untuk memberikan kebaikan bagi orang lain. Bila matahari masih diperkenankan menyentuh raga ini, sempurnakanlah cahayanya di pagi hari untuk menyehatkan tubuh kami. Bila udara masih menjadi bagian dari nafas kami, lapangkanlah rongga dada ini untuk menghirupnya. Bila dari rezeki yang diturunkan di muka bumi ini masih ada bagian hak kami, datangkanlah dalam jumlah yang banyak bagi kami, yang halalan toiban dari segala arah, agar kami dapat memberi manfaat bagi orang lain yang membutuhkan. Ya Allah, Ya Rab, bila keluarga dan saudara-saudaraku di sini masih diperkenankan mewarnai kehidupan kami, jadikanlah mereka sebagai warna-warni yang penuh keindahan, penuh kasih sayang, rukun dan damai selalu. Angkat dan hilangkanlah segala penyakit keluarga dan saudara-saudaraku ini. Gantikanlah dengan kesehatan yang sempurna. Serta berikanlah sisa usia yang penuh manfaat dan barokah. Ya Allah, dengan segala yang telah diperlihatkan pada kami, untuk menjadikan ini semua sebagai pelajaran hidup kami. Karuniakanlah kepada kami sejak hari ini sampai kau utus malaikatmu untuk mengangkat ruh ini dari jasad kami dengan limpahan nikmat dan kasih sayangmu. Di akhir hayat kami, kami mohon karuniamu untuk husnul khotimah.

Terdapat 11 golongan sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada 3 termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tarib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Qur'an dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda menjangkau siaran kami pagi hari ini. Kembali kita bersama untuk di program acara Mutiara Pagi, yang dimana untuk di segmen kali ini kita akan membahas lebih jauh bersama Bapak Kiai Haji Hasan Nuri, SHMHI, yang dimana beliau adalah anggota One Team MUI Provinsi Sulawesi Tenggara. Kita akan membahas lebih jauh mengenai implementasi 4 sifat Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Seperti apa nanti informasi yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda di pagi hari ini. Mungkin sebagai awal pengantar dulu dari Pak Kiai Hasan Nuri pagi hari ini di program acara Mutiara Pagi dengan topik kita nih, Pak Kiai, implementasi 4 sifat Rasul dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ada sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Silakan.
3: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarana an nusliha ma'isyatana linailir ridha was-sa'adah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah amma ba'd. Yang saya hormati para pendengar kaum muslimin muslimat yang dimanapun berada, syukur alhamdulillah pagi hari ini kita dapat memulai aktivitas kita dengan senantiasa mengikuti panduan dan petunjuk dari Al-Quranul Karim. Kali ini kita akan berbicara bagaimana terkait dengan implementasi dari sifat para Rasul. Bukan hanya Rasulullah saja, tetapi pada Rasul-Rasul yang lain juga melekat 4 sifat ini. Karenanya dalam kajian ilmu kalam dikatakan sebagai sifat wajib para Rasul. Yang pertama adalah siddiq, jujur dan benar. Yang kedua amanah, ya bertanggung jawab. Kemudian yang ketiga tabligh, menyampaikan. Dan yang keempat adalah fatonah atau cerdas atau arif dan bijaksana. Boleh. Oke, yang terkait yang pertama yaitu sifat siddiq. Siddiq itu jujur dan benar. Artinya orang itu selalu berbicara jujur dan tidak berdusta dalam setiap perkataan. Perbuatannya menunjukkan keselarasan antara niat, perkataan, dan tindakan nyata. Karenanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 119 beliau berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa kunu ma'as-shadiqin." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah, bertakwalah kepada Allah, wa kunu ma'as-shadiqin, dan tetaplah bersama orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Sisi lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan akan pentingnya sikap jujur. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan, "Alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal birri, wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa annar rajula la yastuku hatta yuktaba indallahi siddiqan." Kemudian, "Wa annal kadiba yahdi ilal fujur, wa annal fujura yahdi ilal nar, wa annar rajula la yukdabu hatta yuktaba indallahi kadzaba." Artinya, alaikum bisidqi, hendaklah kalian selalu berlaku jujur, karena kejujuran itu membimbing kepada kebaikan, dan kebaikan mengantarkan pelakunya surganya Allah. Dan seorang yang senantiasa berlaku jujur dan memilih jujur sebagai perangainya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Begitu juga sebaliknya. Dan jauhilah oleh kalian perbuatan dusta, karena dusta membimbing kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan pelakunya untuk masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang yang senantiasa berdusta dan memilih dusta sebagai perangainya, maka ia akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kemudian jika diimplementasikan dalam kehidupan yang nyata, maka siddiq itu adalah sifat jujur, sifat yang benar, tidak berbohong saat berbicara meskipun dalam hal yang kecil. Jujur dalam bermuamalah atau bertransaksi jual beli dan lain sebagainya. Yani ia senantiasa menyampaikan kondisi apa adanya, tidak memalsukan data, nilai, atau laporan. Kemudian yang kedua, sifat Rasul yang kedua adalah amanah. Amanah itu dapat dipercaya. Artinya, ia senantiasa menjaga titipan atau menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Baik ia berupa jabatan, harta, maupun kepercayaan. Ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk menepati janji dan menjalankan tugas dengan penuh integritas. Karenanya Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 58 Allah katakan innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ya'murukum, sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Antu adul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Sekarang bagaimana implementasinya dalam kehidupan yang profesional adalah menyelesaikan tugas, kerja, atau aktivitas lainnya secara tanggung jawab, menjaga rahasia yang dipercayakan orang lain kepadanya, dan tidak menyalahgunakan jabatan, wewenang, atau amanah publik tersebut. Sifat yang ketiga adalah tabligh atau menyampaikan kebaikan. Ia akan senantiasa mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan cara yang santun, menyampaikan kebenaran dan ilmu yang bermanfaat kepada orang lain. Karenanya Allah menegaskan dalam surat An-Nahl ayat 125, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan al-ayah. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, serta debatlah mereka kalau harus berdebat, tapi debatlah mereka dengan cara yang lebih bagus. Kemudian implementasi dalam kehidupan yang nyata adalah menyebarkan informasi yang positif dan benar, bukan berita yang hoax yang seringkali muncul di media massa. Mengajarkan ilmu kepada orang lain dengan ikhlas dan mengingatkan teman atau keluarga dengan cara yang bijak, dengan cara yang arif, dan juga mengajak untuk melakukan kebaikan dengan cara yang santun. Kemudian yang keempat adalah fatona. Fatona ini cerdas dan bijaksana. Sifat fatona berarti cerdas, arif, dan bijaksana. Dalam studi Islam, fatona diartikan bukan hanya kecerdasan intelektual saja, bukan, melainkan juga kecerdasan spiritual, emosional dalam menyikapi kehidupan serta mempersiapkan diri untuk kehidupan yang akhirat. Ia akan selalu menggunakan akal dan hikmah dalam memecahkan masalah kehidupan. Nah, sifat ini disampaikan melalui firman-Nya Al-Baqarah ayat 269, yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira al-ayat. Allah menganugerahkan al-hikmah atau kepahaman yang dalam tentang Al-Qur'an dan juga As-Sunnah kepada siapa yang dikehendakinya, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah, ia akan benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Bapak dan Ibu yang kami hormati, implementasi sifat ini dalam konteks kekinian telah mendahulukan akal sehat sebelum bertindak. Memecahkan masalah dengan solusi yang terbaik, bukan berdasarkan emosi. Ia akan mampu mengambil keputusan dengan bijak setelah memikirkan dampak baik dan buruknya. Karena itu harus terus belajar dan mengembangkan potensi diri untuk menuju kemaslahatan umum. Mungkin ini saja sebagai pengantar dan kita akan masuk pada acara diskusi, acara dialog. Mudah-mudahan. Terima kasih. Silakan.
2: Baik, itu tadi sebagai pengantar sudah disampaikan ya dengan Pak Kiai Haji Hasan Nuri bahwa memang ada implementasi, ada empat tadi ya, itu kehidupan Rasul yang memang mesti kita ikuti dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sifat sidik, amanah, tablik, dan juga fatonah. Pendengar, kita nantikan Anda yang ingin bergabung bersama kami di 0401 3124 008, atau boleh juga bergabung bersama kami di WhatsApp kami di 0813545-0967. Dan juga pendengar, kita juga sudah on air di TikTok ya. Jadi kalau Anda yang ingin ajukan pertanyaan, boleh silakan langsung sematkan di kolom komentar TikTok kami pendengar pagi hari ini, hanya di TikTok RRI Kendari. Kita coba ke WhatsApp ini, Pak Kiai, ada WhatsApp.
3: Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya ingin bertanya Pak Kiai, bagaimana cara sederhana menerapkan sifat sidik atau jujur dalam kehidupan sehari-hari, terutama ketika kejujuran itu justru membuat kita berada dalam posisi yang sulit. Hanya begitu. Ini ada Ibu Mega di Lepo-Lepo.
3: Baik, terima kasih. Memang jujur itu sesuatu yang berat ya, apalagi kalau diperhadapkan dengan persoalan yang kadang-kadang kita harus berbohong ya. Memang berbohong itu sesuatu yang dilarang oleh agama, kecuali pada hal-hal tertentu. Misal ada orang yang mau mencelakakan kita dalam rumah kita, maka ketika ada orang yang mau mencelakai keluarga kita umumnya, maka kita di situ boleh berbohong. Tapi dalam hal-hal lain enggak boleh. Misalkan, oh ada yang Bapak cari ada, padahal kita tahu persis bahwa orang yang datang adalah akan mencelakai keluarga kita.
2: Dalam maka konteks situ, tertentu ya.
3: Iya, boleh berbohong ya. Kemudian ada misalkan ada amanah yang dititipkan pada kita umumnya, tapi ada orang lain yang tidak tahu menahu mau mengambil amanah tadi, padahal bukan pemiliknya, maka bisa berbohong, boleh. Nah, tapi dalam hal-hal yang pada umumnya berbohong adalah sesuatu yang dilarang oleh agama kita. Jujur adalah bagaimana kita bisa bersikap jujur dan proporsional, artinya ya nurani kita itu akan senantiasa mengarahkan kita untuk bersikap jujur, adil, dan tidak ada sesuatu yang bersumber dari nurani kita yang mengarahkan kita untuk melanggar baik aturan agama maupun norma pada umumnya. Nurani kita akan mengarahkan kita untuk senantiasa bersikap jujur. Implementasi dalam kehidupan yang kita jalani ini, Anda bagaimanapun juga dalam situasi yang normal, kita harus berani yang mengatakan bahwa jujur, adil, serta proporsional. Dalam kasus-kasus tertentu memang dibolehkan sebagaimana tadi saya contohkan, tapi dalam kondisi normal apapun adanya kita harus bersikap jujur. Contoh, seorang pedagang, pedagang beras katakanlah, yang kadang-kadang dijual kiloan, maka kita harus bicara apa adanya. Dan timbangan itu juga tidak boleh diganjal supaya
2: supaya agak berat ya.
3: Iya, betul. Jadi bukan hanya dari ucapan, tapi perbuatan juga. Insya Allah tidak akan rugi. Allah itu Maha tahu kok. Kalau kita jujur, insya Allah akan ada jalan lain, akan ada rezeki yang lain. Karena rezeki itu bukan dari apa yang kita pamerkan, apa yang kita jajakan, tapi Allah akan memberikan rezeki kadang-kadang dari sesuatu yang tidak kita sangka-sangka. Kadang-kadang dari hal-hal yang tidak pernah kita bayangkan, tahu-taunya ada rezeki yang datang kepada kita. Yang terpenting, kita harus komitmen dan menjaga jujur merupakan hal yang akan mengantarkan kita ke dalam surganya Allah. Sementara kalau terdusta, itu akan mengantarkan kepada pelanggaran-pelanggaran yang lain. Dan saya yakin hati nurani setiap orang akan menolak kalau kita berdusta. Siapapun orangnya, walaupun dia tidak paham agama,
2: iya, betul.
3: Tidak, walaupun dia tidak, sama sekali tidak mengerti agama, tapi dia punya ada, hati nurani,
2: iya, pasti ada hal-hal yang kayak
3: hati kecilnya,
2: hati kecil, iya. Ih, kayaknya jangan deh.
3: Iya, hati kecilnya kan mengatakan jangan.
2: Iya, betul.
3: Jangan itu. Jadi itulah, kita kembali kepada nurani kita. Apakah harus berkata benar, berlaku benar, dan lain sebagainya. Maka kejujuran merupakan fitrah yang pada dasarnya ada dari fisika nurani kita. Oke, okay, terima kasih.
2: Itu mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Mega di Lepo-Lepo pagi hari ini. Kita ke jalur 008 dulu sebelum kita baca WhatsApp lagi. Ini ada Pak Said di Buton Tengah. Halo, Assalamualaikum Mutiara pagi.
4: Waalaikumsalam Mutiara pagi, dengan Pak Is di Buteng.
2: Iya, Pak Is.
3: Silakan.
2: Silakan langsung pertanyaannya.
4: Waalaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ini kalau kita berbicara masalah amanah ini Pak Kiai.
3: Iya.
4: Ini memang gampang-gampang susah juga Pak Kiai. Misal begini Pak Kiai, ada tebal minum begini. Pak Is, kamu jangan bilang-bilangnya, saya mau bilang ini sesuatu untuk kamu, tapi jangan kamu bilang kepada teman kita yang si C ya. Siap-siap, saya akan pegang amanah itu. Tapi nanti Pak Kiai, di beberapa hari kemudian, karena saya juga tidak tenang dengan amanah itu, ujung-ujung
2: disampaikan lagi ya.
3: Betul ya.
4: Iya Pak Kiai. Jadi ini persoalannya, jadi kalau kita tidak kasih tahu, nanti si C ini dirugikan juga oleh si A. Kira-kira posisinya itu kira-kira seperti apa Pak Kiai? Pak Kiai, mohon solusinya seperti juga saya mengantisipasinya demikian.
2: Tapi hati kecilnya, tapi hati kecilnya Pak Faiz mengatakan apa?
4: Kan, jadi saya tidak bilang juga ini teman saya si C, ini teman dekat saya juga Pak Kiai.
3: Iya. Jadi buah si malakama Pak ya.
4: Mohon solusinya Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Polemik ini ya Pak Kiai ya.
3: Buah si malakama.
2: Buah si malakama jadinya dong. Nah,
3: di sini bukan hanya kita memegang sifat amanah, tapi juga sifat patron. Kita harus pandai-pandai membaca situasi. Apa untungnya kalau saya sampaikan? Dan apa ruginya juga kalau kita sampaikan? Apa untungnya kalau kita tetap komitmen pada amanah yang diamanahkan pada saya? Dan apa kira-kira dampaknya? Nah, jadi gandeng antara sifat amanah dan sifat fatona. Fatona itu bukan hanya kecerdasan intelektual saja, tapi kecerdasan spiritual juga menentukan. Ya, kalau saya sampaikan dampaknya seperti apa dan kepada diri saya seperti apa. Nah, ini nurani yang menjawab, Pak. Nurani yang menjawab. Ada keterkaitan antara amanah, fatona, nurani ya. Memang itu makanya kadang-kadang begini ya, ada orang ini sampaikan tentang cerita AP ya. Tolong ya, ini rahasia ya. Oke, siap. Maka menyimpan. Tapi giliran ada lain, tadi ada begini. Jadi
2: tambah jadi deh itu.
3: Akhirnya menjadi rahasia umum, rahasia tapi umum.
2: Rahasia tapi semua orang tahu gitu ya
3: Pak Kiai. Semua orang tahu itu ya. Jadi kembali Pak, Bapak harus pandai-pandai membaca situasi terkait dengan amanah yang disampaikan kepada Bapak. Jadi antara amanah, fatona, jadi ikut ini Fa'amana, Fatona, Tablik, dan Sidik. Nah, terkait dengan kalau saya menyampaikan, kira-kira apakah penyampaian saya itu ditambah-tambah atau apa adanya?
2: Atau tambah bumbu ya, lagi nih.
3: Ini Tablik ini, Pak. Ya, jadi kadang-kadang saya titip ucapan itu dua kalimat, Pak Dosen, tolong sampaikan ini ya. Oke, siap. Tapi giliran Bapak menyampaikan kepada orang lain itu
2: sudah jadi
3: utama.
2: Sudah jadi bubur nih.
3: Utama itu tambah kalimat. Inilah. Jadi Sidik jujur, kemudian amanah, tapi kan mampu menyaring informasi.
2: Iya, betul.
3: Mau menyampaikan informasi tapi informasi yang benar dan sebagainya. Kemudian kita harus pandai membaca situasi itu. Apakah kira-kira kalau sampaikan seperti apa dampaknya, kemudian kemaslahatan apa yang akan kita peroleh dan sebagainya. Jadi apa yang Bapak tanyakan ini hakikatnya bukan masalah amanah saja, Pak. Sidiknya juga tersangkut, amanahnya, tabliknya,
2: fatonahnya juga,
3: ditambah dengan hati nurani kita. Itu makanya dan, ya Allah, orang titip uang itu yang sering berkurang, tapi kalau titip ucapan itu yang sering bertambah itu.
2: Iya ya, jadi ini kayak keterkaitan gitu loh, semuanya ada di dalam satu. Betul, ini jadi tergantung hati nurani lagi nih, mau ingin menyampaikannya bagaimana, mau ingin ditambahkan kah. Nah, nanti pasti akan ada ganjarannya dan ada dampaknya juga kalau ditambah-tambah.
3: Betul,
2: terus kemudian ini jadi buah simalakama juga tentunya ya. Bagi yang dititipi amanah. Masya Allah, luar biasa. Pak Said, mudah-mudahan bisa menerima ya jawabannya ya. Jadi kembali lagi ke hati nuraninya Pak Said deh di Buton Tengah ya. Oke, kita masih di jalur 008 dulu. Ini ada penelpon lagi Pak Kiai, ada Ita di Konot. Halo, assalamualaikum, Mutiara pagi.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mutiara pagi.
2: Iya, silakan Mbak Ita langsung pertanyaannya.
5: Iya. Assalamualaikum Pak Kiai.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Iya. Ini ada dua pertanyaan nih dari saya. Ya. Pertanyaan yang pertama, kalau ini ada teman saya sering apa ya? Sering berkata atau berdusta dan memfitnah saya. Nah, kalau dia ingin sadar dan ingin bertobat, apakah pertanyaan saya, apakah tobatnya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau bagaimana Pak Kiai? Dan pertanyaan saya yang kedua, kalau teman saya ini kan sering berkata bohong lah, memfitnah saya lah. Nah, pertanyaan saya, apakah saya tetap bersilaturahmi sama dia atau saya menghindar saja Pak Kiai? Mohonnya pertanyaannya di ini dijawab.
3: Baik.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nah, ini bagaimana nih?
3: Pesan agama, kita harus berlaku jujur. Kemudian kita harus menghindari apa yang namanya dusta. Nah, sekarang kalau orang itu biasa berdusta, apakah taubatnya diterima? Yang penting pertama, ia menepati untuk tidak berdusta dan berjanji untuk tidak berdusta. Yang ketiga, memperbaiki sikap tidak baik menuju ke arah yang sikap baik. Kalau komitmen terhadap hal-hal tadi, insya Allah akan diterima tobatnya. Allah itu Maha menerima tobat. Jangankan hanya berdusta ya, perbuat yang melanggar aturan agama yang besar-besar, kalau ia betul-betul taubatan nasuha, tobat yang sejujur-jujurnya dan tidak akan mengulangi perbuatan yang sama pada kesempatan yang berbeda. Ya. Orang kan yang sering saya bertobat, tapi entah kapan harinya, kapan waktunya kita mengulangi perbuatan yang sama.
2: Ulang lagi.
3: Ya. Namanya tobat sambal, ya pedis-pedis tapi
2: hilang,
3: masih.
2: Pedis ya. masih mau lagi tambah.
3: itu kebanyakan orang begitu. Yang penting deh, yang penting dia betul-betul bertobat. Artinya bertobat itu ia menyesali perbuatan tadi. Yang kedua, berjanji dalam dirinya, dalam hatinya untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama pada waktu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, ia komit untuk meninggalkan perbuatan yang tadi untuk menuju ke arah perbuatan yang baik. Nah, kalau itu mampu dilaksanakan, insya Allah ia akan diterima taubatnya. Insya Allah, yakin, seyakin-yakinnya Allah adalah Maha Penerima taubat. Jangan pesimis. Kita sebagai manusia harus optimis, Allah akan menerima taubat kita. Yang penting kita memenuhi persyaratan tadi. Oke. Yang kedua, terhadap orang yang memusuhi kita ya. Ya, terhadap orang yang memusuhi.
2: Apa mesti harus kita memutus silaturahmi seperti apa?
3: Terhadap orang yang benci kepada kita, orang yang memusuhi kita,
2: sering memfitnah katanya,
3: sering memfitnah dan sebagainya, jangan dibalas dengan perbuatan yang sama. Tapi tetap kita menjalin silaturahim, walaupun kadang-kadang kita diacuhkan, kadang-kadang kita dicuekkan.
2: Agak berat ya.
3: Ya, memang kayak buah si malakama, mau tidak nyambung gimana, mau disambung gimana. Tapi pesan agama, man ahabba ayyub satallahu fi rizkihi wa ayyun sa'allahu fi athari falyasil rahimah. Kata Rasulullah, siapa yang suka dilapangkan rizkinya dan diberkahi umurnya, maka kuncinya satu, falyasil rahimah.
2: Falyasil rahimah.
3: Nah, sisi lain Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Ya, melaknat orang yang memutuskan tali silaturahim. Allah dalam ayat dikatakan bahwa apakah jika kamu diberikan kuasa, kamu akan berbuat kerusakan di muka bumi ini dan akan memutuskan tali silaturahim. Itu ayat Al-Quran. Jadi kalau kita ingin dilapangkan rezekinya, tidak dilaknat oleh Allah, ya jalinlah silaturahim. Wah, tapi hati saya sakit sekali. Ya,
2: tapi saya tidak terima nih dikasihnya begini ya.
3: Apalagi difitnah macam-macam. Ya redam. Namanya orang kan ada sisi kekurangannya, ada sisi baiknya. Yang terpenting, kalau misalkan sebelumnya frekuensinya bagus hubungan satu rahim, ya sekarang agak renggang dikit, tidak masalah lah. Sampai hati kita sudah mau menerima kenyataan yang ada, bahwa orang ini memang tabiat dan karakternya seperti itu. Ya tetap jalin silaturahim tapi agak sedikit jarang ya. Syukur kalau kita tetap teguh untuk menjalin silaturahim dengan itu, siapa tahu dia akan berubah sikapnya. Alhamdulillah kalau berubah. Kalau tidak, setidaknya jangan memutus silaturahim, tetap menjalin, tapi frekuensinya yang agak dijarangkan, agak dikurangi dikit. Jangan pernah memutus tali silaturahim karena perbuatan itu dilaknat oleh Allah dan juga oleh Rasul, dianggap orang yang tidak ingin diberkahi dalam kehidupannya dan tidak ingin dilapangkan rezekinya. Rezekinya Allah kan dari berbagai macam. Kita bisa ini ya lantaran ada orang lain yang campur tangan dengan kita. Contoh sajalah, kita bisa makan nasi, apakah kita sendiri yang menanam padi? Kan tidak. Yang menanam padi para petani, kemudian kita beli di para penjual, kemudian kita untuk bisa menjadikan nasi itu masak lewat peralatan. Siapa yang jual peralatan? Jadi tidak ada manusia yang bisa hidup mandiri sebatang kara tanpa campur tangan orang lain. Nah, karena itulah dibutuhkan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan antara satu dengan yang lain. Dalam hal ukhuwah, menjalin hubungan itu dalam Islam ada tiga. Ukhuwah Islamiyah, hubungan seagama. Yang kedua, ukhuwah wathaniyah, hubungan antar warga negara setanah air. Dan yang ketiga, ukhuwah basyariyah, hubungan antar sama umat manusia. Nah, dalam menjalin hubungan antar sama umat manusia, tidak ada pemilah agamanya apa dia. Misalkan kita mau menolong orang, ada orang kecelakaan, begitu saya melihat, agamanya apa dia? Jangan-jangan bukan agama ini. Jangan. Itu dikesampingkan, hilangkan. Namanya ukhuwah basyariyah, yang namanya manusia terpanggil untuk menolong orang yang sedang dalam kesusahan. Nah, makanya pegang tiga, ukhuwah Islamiyah, ukhuwah wathaniyah, dan ukhuwah basyariyah. Kalau itu mampu kita laksanakan, insya Allah terbuka lebar jalan untuk datangnya rezeki kepada kita. Terima kasih.
2: Baik, ya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Ita tadi ya di Konut. Ada penelpon lagi nih Pak Kiai, ada Bunda Tiara di ujung telepon. Terima kasih sudah menanti. Halo, assalamualaikum, Tiara pagi.
6: Waalaikumsalam, Mutiara pagi. Tinggal ulang Bunda Hani.
2: Bunda Hani, kira Bunda Tiara. Baik, langsung deh pertanyaannya Bunda, silakan.
6: Ya, saya minta maaf Binda ya. Kalau saya punya nama saya sebut tidak disambungkan. Kalau namanya orang itu baru diangkat, bagaimana itu Dinda ulang? Ini saya tidak mengerti. Demi Allah.
2: Iya ya, langsung pertanyaannya Bunda.
6: Saya itu saja langsung nama saya tidak diangkat. Jangan berpilikasi ini RRI ini.
2: Mungkin
6: bersumpah demi Allah, saya tidak ridho ini saya dikasih begini terus. Saya sering mau gabung, tapi sering saya ditolak.
2: Mungkin kayak lagi ini Bunda, kayaknya mungkin pas berpapasan menelpon, kan ini banyak yang telepon misalnya begitu.
6: Iya, biasa itu, langsung ditutup itu telepon.
2: Oh ya. Apa jaringan atau apa ya? Baik, nanti mudah-mudahan bisa jadi ini lagi.
6: Ya, saya ini niat saya silaturahim, bukan saya apa. Kita bagaimana kita mau pintar kalau kita tidak belajar, dan kita ini harus belajar ini. Kita tahu isi apanya ini dan bagaimana ini bisa kita tahu ini, kita selesuri ini bahasa-bahasa. Saya ditolak itu saya tidak seperti itu, demi Allah.
2: Mungkin jaringan kali Bunda. Iya, langsung deh pertanyaannya boleh.
6: Gabung itu, biasa saya gabung itu di ini tidak terano.
2: Oh, mungkin jaringan kali. Biasanya seperti itu sih. Banyak juga yang kadang biasanya masuk tapi tidak bisa, kayak misal masuk di WhatsApp ternyata tidak terkirim WhatsApp-nya gitu. Mungkin boleh deh langsung pertanyaannya. Ini mumpung ya. Sudah gabung gitu. Saya sudah. Iya, Bunda, enggak apa-apa.
6: Pak Ustaz.
3: Ya, baik.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
2: Halo. Iya, langsung pertanyaannya Bunda.
6: Ya, terima kasih. Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu.
6: Ya, terima kasih Ustaz. Sehat selalu Pak Ustaz.
3: Iya.
6: Semangat memberikan kita ini tausiah di kuliah subuh ini.
3: Baik.
6: Ya, ini saya Pak Ustaz.
3: Iya.
6: Saya ini biasa Pak Ustaz.
3: Iya.
6: Apa yang telah Allah berikan kepada saya.
3: Hmm.
6: Dan saya lebih memperbaiki diri.
3: Betul.
6: Untuk muhasabah diri Pak Ustaz ya.
3: Iya.
6: Tapi ini saya dilalui berteman berapa ini, saya dimanfaatkan oleh mereka. Saya terus selalu itu yang bersilaturahim. Dan mereka itu seakan-akan mengabaikan saya. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Yang pertama, apa yang saya baca ini Pak Ustaz, karena saya menenangkan diri dan melindungi keluarga saya. Saya selalu itu membaca itu surat Al-Alam itu Pak Ustaz, agar saya dijauhi dari kemusyrikan-musyrikan. Dan sekarang ini Pak Ustaz, saya yakin banyak sekali ini digejek itu Pak Ustaz. Orang bermaksiat, demi Allah kalau saya bohong Pak Ustaz, saya lihat semua itu. Dan bukan saya membenci, tapi mereka itu seakan-akan mempermainkan saya Pak Ustaz. Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Hanya Allah saja yang memberikan saya perlindungan. Saya sering melakukan itu, saya berniat silaturahim Pak Ustaz.
3: Betul.
6: Bukan saya untuk terkenal. Tapi kadang saya dimanfaatkan orang, dipermainkan. Kadang itu video call saya itu sama mereka. Mereka nampakkan binatang-binatang di wajah-wajah mereka. Itu saya seakan-akan saya dipermainkan Pak Ustaz. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Bukan saya membenci mereka, tapi mereka membenci saya, mempermainkan saya. Dan saya sekarang Pak Ustaz, saya bilang saya muhasabah diri. bisa memperbaiki hati dan pikiran saya, niat saya, langkah kaki saya, di mana yang diridhoi Allah itu saya langkahkan, dan tidak diridhoi Allah itu saya lebih baik diam, saya beristighfar dan saya berpikir bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar saya dilindungi dari orang-orang yang melakukan kesaliman kepada saya. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Mudah-mudahan orang-orang yang berbuat terhadap saya mereka bertobat. Kalau kau tidak jadi, kalau kita meninggal nanti, kau akan dapat siksaan dari kubur. Mohon pencerahannya Pak Ustaz. Dinda Ulam yang atas pertanyaan saya ini.
2: Iya Bunda. Sehat selalu Bunda ya.
6: Silaturahim. Niat saya silaturahim bukan untuk cari pasangan, bukan untuk cari tenar, dan bukan untuk terkenal. Terima kasih Pak Ustaz atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Memang menjalin hubungan tali silaturahim itu ya ringan-ringan berat, mau dikatakan dengan bisa, mudah dikatakan berat juga bisa. Apalagi yang tadi dihadapi oleh bunda kita, Ibu Tiara, kadang-kadang orang itu membenci kepada kita. Sementara kita ingin menjalin silaturahim, bagaimana sikap kita? Ya, pertama kita harus tetap komit bahwa agama memerintahkan untuk menjalin silaturahim kepada siapapun orangnya. Jangan memandang agama, memandang suku, memandang latar belakang, jangan. Kita harus menjalin hubungan silaturahim sesama umat manusia. Karena bagaimanapun juga kita adalah sesaudara, ukhuwah basyariyah, sama-sama umat manusia yang dilahirkan dari Adam dan Hawa. Warna kulitnya beda, bahasanya beda, iya, tapi iya sebagai saudara kita, sebagai umat manusia. Hanya kadang-kadang kalau beda bahasa, kadang-kadang ada sedikit trouble ya. Ya wajarlah karena kita tidak semua menguasai bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Paling 1, 2, 3, oke. Tapi sebagai manusia itu sudah menjadi fitrah bahwa menjalin hubungan silaturahmi itu sudah fitrah manusia, kebutuhan dasar lah, fundamental needs, kebutuhan dasar manusia untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Karena manusia tidak mungkin akan bisa hidup sebatang kara tanpa campur tangan orang lain. Adapun orang yang mendolimi kita, mencaci maki kita dan sebagainya, sepanjang ibu tegar dalam menegakkan aturan Allah, Allah akan menolong. Entah apa jalannya, Allah akan membantu kita. Yang terpenting jangan kita ikut terpancing. Ada orang yang mengatain kita macam-macam, kemudian hati kita panas, kita balas. Nah, itu namanya antara si A yang membicarakan kita dengan si dengan kita itu sama kelasnya ya. Jadi tetap manusia harus menjalin silaturahim kepada siapapun. Kalau toh orang yang kita jalin membenci, kita coba perhatikan, kita harus patona, harus cerdas. Kenapa mereka membenci kepada kita? Apa alasannya dan apa yang diharapannya? Jadi disitulah pentingnya antara amanah, tabligh, fatona. Kita harus pandai-pandai membaca situasi, pandai-pandai membaca apa yang bisa dibaca. Karena begini, ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang pertama kepada Rasulullah adalah awal surat Iqra. Iqra bismi rabbik, kemudian Iqra wa rabbukal akram, dan seterusnya. Nah, perintah membaca Rasul kan sebagai manusia yang ummi, manusia yang enggak pandai membaca, enggak pandai menulis. Nah, bingung ketika mendapat perintah membaca. Kemudian balik bertanya kepada Jibril, "Ma'akro, apa yang harus saya baca?" Nah, pertanyaan dari Rasulullah itu tidak dijawab oleh malaikat Jibril. Itu memberikan isyarat bahwa apapun yang bisa dibaca, bacalah. bukan hanya sesuatu yang tertulis dalam teks-teks tertentu, tidak. Semua yang bisa dibaca, membaca perkembangan zaman, membaca peralihan waktu, membaca lingkungan yang ada, membaca alam yang kita huni, membaca diri kita sendiri. Nah, jadi objek membaca apapun yang bisa dibaca, sepanjang bacaan itu tetap dalam konteks bismirobbik. Nah, kalau kita sudah pandai membaca situasi dan kondisi yang ada, kita akan merasakan ikra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu Maha Pemurah. Kita akan merasakan kemurahan dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali kepada topik, tetap ibu harus menjalankan satu rahim, tapi juga ibu harus pandai membaca, harus arif dan bijaksana dalam menata dirinya. Jangan ikut-ikutan orang yang melanggar aturan agama, karena semuanya akan dibalas, ya. Tidak ada ruang dan waktu yang lepas dari pengamatan Allah. Semua yang diperbuat manusia, walaupun dikerjakan di tengah malam, tidak ada seorang pun yang tahu, tapi di mata Allah tetap akan dicatat. Apalagi di sisi kiri kita, kanan kita ada malaikat rakib dan nazib, itu tidak pernah absen mencatat perbuatan kita.
2: Oke, apapun itu ya. Ya.
3: Sudah hampir.
2: Oke, baik. Ini masih banyak yang ingin bertanya, tapi karena terkendala waktu, kita sudah tidak bisa angkat telepon lagi. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jadi memang keterbatasan waktu, kemudian juga kalau telepon itu kayak jaringan masuk bersamaan, kadang tidak masuk yang satu, yang masuk satu tembus, ya kita yang langsung
3: terima yang satu nggak
2: iya,
3: bisa,
2: yang satu nggak bisa, jadi kayaknya teleponnya kayak di bisa lagi putus. Sibuk begitu. Nah seperti itu, mudah-mudahan ini bisa menjawab ya seluruh pertanyaan yang mungkin kita rangkum semuanya, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Anda semua yang belum sempat masuk di pagi hari ini untuk di segmen Mutiara Pagi. Mungkin sedikit sebagai penutup Pak Kiai, silakan sebelum baik, kita baik, akhiri baik. Untuk rangkaian mata acara Mutiara Pagi kita di hari ini, silakan.
3: Baik, dalam membangun kepercayaan, maka sifat siddiq atau sifat jujur dan amanah dapat dipercaya. Kalau dua hal tadi mampu kita terapkan, akan membuat orang lain percaya kepada kita. Ini menghindari adanya permusuhan dan juga kecurigaan. Kemudian sifat tabligh berarti mengajak kepada kebaikan. Jika setiap orang saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tawasau bilhaq wa tawasau bisabr, maka kehidupan yang kita jalani, baik kehidupan bertetangga, bermasyarakat, akan menjadi damai. Kemudian sifat patuh dan cerdas juga membantu kita untuk berpikir kritis. Tidak mudah percaya terhadap berita-berita yang mampir ke kita. Karena berita yang mampir ke kita itu tidak semuanya benar. Kadang-kadang juga yang hoax dan sebagainya. Maka kalau kita pandai-pandai bisa mengkritisi dan bisa menempatkan diri, serta pandai mencari solusi menghadapi masalah yang ada, insya Allah kita akan merasa nyaman, damai dalam mengarungi kehidupan yang kita jalani. Mungkin itu saja kesimpulan dari kita. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Hasanuri untuk kesempatan waktunya pagi hari ini. Mudah-mudahan terus kita bersama untuk memberikan informasi-informasi, kemudian juga pencerahan untuk para pendengar di luar sana, dan mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Salam sehat Amin. Untuk Pak Kiai.
3: Amin.
2: Selamat melanjutkan kembali aktivitasnya. Dan kita tuntaskan untuk segmen Mutiara Pagi kali ini, pendengar, jelang tanda waktu pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan Warta Daerah Pagi ke ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: seputar Kepulauan Buton.
1: Selamat pagi.
2: Data
1: dari
2: yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam. Ada 41 kasus anak sampai bulan September ini.
3: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang bau-bau ini.
1: Selamat pagi dari Jalan Limbo Wolio, Kelurahan Tangana, pada Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Keton. Kembali kami sampaikan dua pokok berita utama untuk Warta Keton pagi ini. Hingga pertengahan September 2026, tercatat kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Bau-Bau. Nasabah PNM Cabang Bau-Bau atas nama Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspiraksi tingkat nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia. Inilah Warta Keton selengkapnya pagi hari ini, Senin 14 September 2026. Bersama saya, Azahira Zaima Suwardi da Silva, sebagai juara pertama Lomba Baca Berita RRI Bau-Bau tahun 2026. Kita ke berita yang pertama, pendengar. Hingga pertengahan September 2026, tercatat kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan anak di Kota Bau-Bau. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulki, melaporkan.
2: Data yang berhasil saya himpun itu, cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini.
4: Kejahatan seksual masih mendominasi kasus kekerasan yang melibatkan anak di Kota Bau-Bau. Hingga September 2026, tercatat 41 kasus anak yang terdata, persetubuhan dan pencabulan menjadi perkara yang paling menonjol. Pekerja Sosial Kementerian Sosial RI, Laude Muhammad Yamin, mengatakan kasus tersebut merupakan bagian dari data penanganan anak sepanjang Januari hingga September 2026. Selain kejahatan seksual, terdapat kasus penganiayaan, pencurian, serta kecelakaan lalu lintas yang melibatkan anak. Yamin menyebut kelompok usia 13 hingga 16 tahun menjadi kelompok yang paling rentan, dengan usia 16 tahun cukup dominan. Kondisi ini menunjukkan perlindungan terhadap anak pada usia remaja membutuhkan perhatian lebih dari keluarga dan lingkungan.
2: Data yang berhasil saya himpun itu cuman dia memang beragam, ada 41 kasus anak sampai bulan September ini. Untuk kasus yang mendominasi itu untuk wilayah Kota Bau-Bau masih masuk kasus kejahatan seksual. Di antaranya itu kasus persetubuhan dan kasus pencabulan. Kemudian ada juga kasus penganiayaan, pencurian dan kasus laka lantas.
4: Menurut Yamin, kekerasan terhadap anak tidak disebabkan satu faktor saja, melainkan berkaitan dengan kondisi keluarga dan lingkungan tempat anak beraktivitas. Karena itu, pencegahan harus dilakukan secara menyeluruh dengan memperkuat pengawasan, komunikasi, dan pendampingan terhadap anak. Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan baru dalam perlindungan anak. Yamin mengingatkan adanya praktik grooming ketika pelaku membangun kedekatan dengan anak melalui komunikasi sebelum melakukan tindakan kekerasan atau eksploitasi seksual. Di Bau-Bau, Yamin juga menemukan sejumlah kasus kejahatan seksual terjadi dalam konteks hubungan pacaran. Anak dan pasangannya yang awalnya berinteraksi secara dekat, kemudian pergi bersama ke suatu tempat yang dalam sejumlah kasus berujung pada tindakan seksual.
2: Kalau kita mau runut, kejadian-kejadian itu memang sering terjadi di lingkungan keluarga. Tetapi memang tidak terlepas juga dari dampak dari digitalisasi ini. Ya. Artinya ada yang namanya istilahnya itu, kalau saya tidak salah, chat grooming ya, yang biasa digunakan oleh para pelaku atau predator ini untuk melakukan aksinya gitu.
4: Yamin yang telah sekitar 10 tahun melakukan pendampingan anak mengatakan kejahatan seksual dan penganiayaan merupakan jenis kasus yang konsisten ditemuinya. Kondisi tersebut menjadi pengingat bahwa edukasi perlindungan anak perlu dilakukan secara berkelanjutan, baik pada anak maupun masyarakat. Menurut Yamin, penguatan edukasi dan keterlibatan keluarga menjadi bagian penting untuk mencegah anak menjadi korban. Masyarakat juga diharapkan lebih peka terhadap perubahan perilaku anak.

0: anak dan segera mencari bantuan ketika menemukan indikasi kekerasan. Dari Kota Bau-Bau, Herol Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Warga memblokir sementara jalur Simpang 5 Waborobo, Kelurahan Lipu, Kecamatan Beto Ambari pada Minggu 13 September 2026. Jalur tersebut merupakan akses truk pengangkut material timbunan proyek pengembangan Bandara Beto Ambari. Penutupan terjadi saat aktivitas pengangkutan material sedang berlangsung. Akibatnya, puluhan truk yang telah mengisi muatan terlihat mengantri di sepanjang jalur. Warga mengeluhkan debu yang berterbangan akibat aktivitas kendaraan proyek. Kondisi itu mengganggu pengguna jalan dan warga sekitar, terlebih saat bau-bau sedang berada pada puncak musim kemarau. Selain debu, warga juga mengkhawatirkan keselamatan akibat kendaraan yang melintas dengan kecepatan terbilang tinggi. Mereka menyebut aktivitas pengangkutan material tersebut telah berlangsung lebih dari 2 bulan. Salah seorang warga, yakni Saurun, meminta pihak bandara dan vendor untuk memperbaiki pola kerja di lapangan. Ia meminta agar truk ditutup terpal, dilakukan penyiraman jalan secara berkala, serta sopir untuk mengutamakan keselamatan. Hingga Minggu sore, jalur tersebut masih ditutup sementara bagi truk pengangkut material. Kendaraan proyek dialihkan melalui ruas jalan lain hingga ada titik temu antara pihak terkait dan masyarakat.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
1: Nasabah PNM Cabang Bau-Bau atas nama Isnawati berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspiraksi tingkat nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia. Mengenai hal itu, Afrian Syah melaporkan.
3: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang Bau-Bau ini.
4: Nasabah PNM Cabang Bau-Bau, An Isnawati, berhasil meraih juara favorit dalam ajang PNM Mekar Inspiraksi tingkat nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia yang dinilai unggul dalam perkembangan usaha dan kemampuan pemasaran. Kepala Cabang PNM Bau-Bau, Salim, mengatakan An Isnawati merupakan salah satu dari 5 nasabah yang mewakili Cabang Bau-Bau setelah melalui seleksi terhadap 18 video usaha dari masing-masing unit mekar. Kelima video tersebut kemudian dikirim ke tingkat pusat untuk mengikuti seleksi bersama peserta dari berbagai cabang PNM di Indonesia.
3: Jadi seleksinya dilakukan oleh pihak eksternal, kemudian dari 18 video yang ada di bawah cabang Bau-Bau ini terpilihlah 5. Kemudian 5 itu dikirimlah ke kantor pusat dan diseleksi lagi. Jadi penilaiannya itu bukan hanya cara mempublikasi dia punya produk, tapi dirintis dari awal, Pak. Bagaimana dia merintis usaha ini dengan keterbatasan modal, kemudian usahanya bisa berkembang, kemudian marketnya bisa lebih luas, itu juga menjadi salah satu penilaian.
4: Pada seleksi tingkat nasional, terdapat 1.024 video usaha nasabah yang diikutsertakan dari seluruh Indonesia. Dari jumlah tersebut, terpilih 9 peserta terbaik termasuk An Isnawati, yang kemudian dinobatkan sebagai juara favorit berdasarkan jumlah suara terbanyak. Dalam pengembangan usaha, PNM Bau-Bau memberikan pembinaan kepada An Isnawati melalui pembiayaan bertahap, pendampingan pengemasan, serta membantu pemasaran produk. Perkembangan usaha tersebut membuat produk kue pia milik An Isnawati kini dapat dipasarkan di sejumlah pusat penjualan di Bau-Bau, termasuk di Lipo Plaza dan Bandara Beto Ambari. Program PNM Mekar saat ini telah menjangkau lebih dari 50.000 nasabah yang tersebar di wilayah Kepulauan Buton. PNM mendorong nasabah tidak hanya memperoleh akses permodalan, tetapi juga meningkatkan kemampuan usaha agar produk dan bisnis mereka dapat berkembang serta naik kelas. Reporter RRI Bau-Bau, Afriensa, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tambang ilegal di Desa Lawela, Buton Selatan menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Muhammad Adios menegaskan penindakan dan pengawasan akan diperketat. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Aktivitas tambang yang diduga ilegal di Desa Lawela, Kecamatan Batauga, Buton Selatan mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Bupati Buton Selatan Muhammad Adios turun langsung ke lokasi pada Sabtu 12 September dan mendapati alat berat masih beroperasi di area penambangan. Adios menegaskan aktivitas pemanfaatan sumber daya alam tanpa legalitas tidak boleh dibiarkan. Penanganannya akan dilakukan melalui koordinasi dengan instansi terkait sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku. Selain persoalan perizinan, Bupati juga menyoroti potensi dampak aktivitas alat berat terhadap lingkungan dan infrastruktur. Salah satunya kondisi jalan yang digunakan dalam kegiatan operasional penambangan. Adios meminta perangkat daerah, pemerintah desa, aparat dan instansi terkait memperkuat pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam di wilayah tersebut. Setiap kegiatan yang diduga tidak sesuai aturan diminta segera dilaporkan dan dikoordinasikan untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan. Pemkab Buton Selatan menegaskan tetap membuka ruang bagi investasi dan kegiatan usaha yang dilaksanakan secara legal dan memenuhi persyaratan perizinan. Namun setiap aktivitas usaha wajib menjaga lingkungan serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan daerah. Dari Kota Bau-Bau, Herol Molku, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka menghadiri langsung pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran atau MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 di lapangan Pancasila, Simpang 5, Kota Semarang, Jawa Tengah pada Sabtu malam 12 September 2026. Pembukaan ajang nasional tersebut berlangsung semarak dan menjadi penanda dimulainya rangkaian MTQ Nasional ke-31 yang digelar pada 11 hingga 20 September 2026 dengan Provinsi Jawa Tengah sebagai tuan rumah. Sebanyak 37 kafilah dari berbagai provinsi di Indonesia turut ambil bagian. Provinsi Sultra berpartisipasi dengan mengirimkan 15 orang pengurus kafilah, 7 ofisial, 16 pendamping peserta, 33 pelatih, serta 55 peserta. Ke-55 peserta tersebut akan berkompetisi pada sejumlah cabang, meliputi tilawah, qiraat, hifzil Quran, tafsir, fahmil Quran, syahril Quran, seni kaligrafi, serta karya tulis ilmiah Al-Quran. Sejumlah pejabat negara turut hadir dalam kegiatan pembukaan, di antaranya Menteri Agama Nasaruddin Umar. MTQ Nasional ke-31 tahun 2026 mengusung tema Menebar Cahaya Al-Quran dalam Harmoni menuju Indonesia Emas yang berkeadaban. Keikutsertaan Sultra dalam ajang ini sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani serta mengembangkan potensi putra-putri daerah. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga pertengahan September 2026, tercatat kejadian

UKM Mekar Inspirasi tingkat nasional tahun 2026. Prestasi tersebut diraih melalui produk usaha kue pia. Demikian Warta Kepton hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Azahira Zaima Suwardi da Silva, terus mengudara untuk Indonesia.

kisah inspiratif hari ini. Dikisahkan, ada seorang bapak tua sedang mengunjungi anaknya di kota. Suatu sore saat senggang, ia berjalan-jalan di seputar perumahan, dan tiba-tiba terdengar bunyi suara yang menyakitkan telinganya. Ia pun mengikuti arah suara yang mengganggu itu, sampai ke sumbernya. Tampak seorang anak kecil sedang belajar bermain biola. Ngik, ngok, ngik, ngok. Untuk pertama kalinya, si bapak tahu tentang alat musik bernama biola yang dimainkan. Bapak itu berpikir, aku tidak ingin lagi mendengar suara yang mengerikan itu. Menyakitkan telingaku. Pada hari lainnya, si bapak kembali mendengar suara yang mendayu-dayu membelai telinga tuanya. Dengan penasaran, diikutinya sumber suara merdu yang belum pernah didengarnya selama ini. Sesampainya di sana, bapak tua pun terperangah melihat seorang wanita tua, sang maestro, sedang memainkan sonata dengan biolanya. Diam-diam, dia di sana ikut menikmati alunan musik yang indah. Seketika itu, bapak tua menyadari kesalahannya. Suara yang tidak mengenakan telinganya yang didengarnya dulu bukanlah merupakan kesalahan dari alat musiknya, dan bukan pula salah si anak kecil yang memainkannya. Suara mengerikan itu hanyalah sebuah proses belajar dan berlatih seorang anak untuk bisa memainkan alat musik biolanya dengan baik. Pendengar, begitu pula dalam kehidupan ini, kita sering kali terkagum-kagum saat menikmati atau melihat suatu prestasi yang besar. Tetapi saat kita melihat awal dari proses perkembangannya, mungkin kita tidak menaruh perhatian bahwa proses latihan yang konsisten akan melahirkan hasil yang mengagumkan. Seperti bapak tua ketika mendengar suara sumbang yang dimainkan oleh anak kecil sebagai pemula belajar biola itu. Story by

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. Dengan semangat suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur, mari terus kita kuatkan peran RRI sebagai media pemersatu bangsa, menyuarakan informasi yang mencerdaskan, serta menghadirkan karya dan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia. Semoga di usia 81 tahun, RRI semakin kokoh, profesional, terpercaya, dan senantiasa menjadi suara Indonesia yang hadir untuk seluruh masyarakat Indonesia. Saya Noval Saupala, SOSMM, Kepala LPP RRI Kendari, atas nama pimpinan dan seluruh karyawan-karyawati LPP RRI Kendari, RRI SP Bau-Bau, serta Dharma Wanita Persatuan RRI Kendari, mengucapkan Dirgahayu ke-81 RRI tahun 2026. Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesungguhnya.
1: Masyarakat Buton di Sulawesi Tenggara memiliki tradisi imunisasi alamiah pada anak yang disebut pedole-dole. Tradisi ini diperuntukkan bagi anak umur di bawah 5 tahun. Pedole-dole sejatinya boleh dilakukan dimanapun tempat dan tidak dibatasi jumlah anaknya. Tradisi ini biasanya dilakukan pada bulan Rajab dan Syawal atau setelah Idul Fitri. Dalam prosesi pedole-dole, sang balita dibaringkan lalu diguling-gulingkan sebanyak 3 kali ke kiri dan ke kanan di atas nyiru beralaskan daun pisang yang telah dilumuri minyak kelapa. Daun pisang dan minyak kelapa dipercaya membuat anak lebih kuat dan terhindar dari segala macam penyakit. Usai itu, sang balita diberi 1 butir telur, lalu disuapi makanan yang tersedia. Kemudian didoakan di bawah asap dupa kemenyan. Tradisi imunisasi alamiah pada anak atau pedole-dole bermula pada masa anak seorang Raja Buton bernama Betoambari yang sakit-sakitan. Di dalam meditasinya, sang raja mendapat perintah untuk menggelar pedole-dole. Setelah melakukan pedole-dole, rupanya benar. Betoambari sembuh dan tumbuh sehat. Anak yang telah mengikuti ritual pedole-dole sebenarnya juga untuk menumbuhkan sugesti positif orang tuanya. Orang tua akan yakin sang buah hatinya dapat tumbuh sehat karena pedole-dole difungsikan sebagai imunisasi tradisional.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah sharing ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: pagi ini menghadirkan
1: bau-bau kembali meraih kopi di wajar tak
2: kurang peminat.
0: Info dan perbincangan aktual
2: selain interaktif boleh di 08
0: opini publik, komentar serta info cuaca. Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Baik, selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih masih bersama kami tepatnya di FM 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Dan baru saja Anda mengikuti juga penyampaian Warta Kapten Pagi ini ya untuk edisi siaran Senin tanggal 14 September 2026. Dan semoga saja informasi yang sudah melengkapi kebersamaan kita juga di ruang dengar Anda yang pastinya dapat juga memperbarui informasi Anda. Baik itu informasi dari Kota Bau-Bau maupun juga lingkup Kepulauan Buton yang sudah juga melengkapi kebersamaan kita di sepanjang pagi ini. Kami masih update beberapa informasi terkini dengan beberapa rangkuman yang nantinya kembali kami updatekan, baik itu dari Kota Bau-Bau maupun juga beberapa daerah yang ada di lingkup kabupaten kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, kembali kami updatekan satu informasi. Adapun juga informasi yang kami updatekan ini tak berhenti tangani kasus pekerja sosial dampingi anak hingga pulih. Adapun informasi yang kami updatekan, penanganan anak korban kekerasan tidak berhenti setelah laporan diterima atau juga kasus diproses secara hukum. Nah, pekerja sosial memastikan anak tetap juga mendapatkan pendampingan hingga nantinya mampu pulih dan kembali menjalankan aktivitas di lingkungan sosial. Adapun pekerja sosial Kemensos RI Wilayah Kerja Kota Bau-Bau yaitu Laude Muhammad Yamin menyampaikan pendampingan diawali dengan memberikan penguatan kepada anak dan juga edukasi kepada keluarga. Anak dan keluarga juga mendapat bimbingan konseling untuk juga membantu mengatasi dampak psikologis akibat kasus yang dialami. Nah, pendengar, selain dari itu, selain pendampingan psikososial, korban juga dapat memperoleh bantuan sosial sesuai kebutuhan. Nah, menurut Yamin, dukungan tersebut juga diberikan sebagai bagian dari upaya untuk memastikan proses pemulihan anak berjalan secara menyeluruh. Nah, pendampingan juga menyasar lingkungan sekolah untuk memastikan anak tidak juga menjadi korban perundungan setelah kasus diketahui. Nah, pekerja sosial juga melakukan kontrol dan juga advokasi ke sekolah agar anak juga tetap mendapatkan lingkungan yang aman selama menjalani proses pemulihan.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Kita ke informasi berikutnya, adapun juga informasi yang kami updatekan ini mengenai pemerintah Kabupaten Buton Tengah ya, salurkan kartu rekening PKH untuk 188 warga. Nah, pendengar, belum lama ini pemerintah Kabupaten Buton Tengah atau Buteng ini mempercepat penanganan kemiskinan dan juga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerahan kartu dan juga buku rekening program Keluarga Harapan atau PKH kepada 188 warga penerima manfaat ya di kantor Kecamatan Lakudo. Dan juga penyaluran bantuan sosial ini disampaikan merupakan hasil data resmi baik itu dari pusat data dan juga informasi atau Pusdatin Kementerian Sosial RI yang telah juga diverifikasi secara ketat. Bupati Buton Tengah Azari juga menyampaikan data penerima PKH berasal dari pusat dan juga telah melalui proses verifikasi di tingkat kecamatan untuk juga memastikan bahwa saja bantuan tepat sasaran. Bupati juga mengingatkan mengenai pentingnya kejujuran masyarakat dalam memberikan data kependudukan agar penetapan desil kemiskinan ini mencerminkan kondisi ekonomi sebenarnya. Nah, Bupati juga menambahkan bahwa saja bantuan PKH bertujuan juga membantu perekonomian keluarga dan juga mendorong kemandirian masyarakat di masa depan. Nah, selain penyerahan di Kecamatan Lakudo, pemerintah daerah akan juga melanjutkan distribusi bantuan serupa secara bertahap di seluruh kecamatan di Kabupaten Buton Tengah.
0: Kapten pagi ini RRI Bau-Bau.
3: Pendengar, dua informasi sudah juga melengkapi kebersamaan kita dan terkait informasi yang sudah kami updatekan, Anda juga bisa update informasi kami kembali di rri.co.id mengenai pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini salurkan kartu rekening PKH untuk 188 warga. Kami masih kembali dengan beragam informasi terkini, jadi tetaplah bersama kami dalam program acara Kapten pagi ini.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, kemarin Polda Sulawesi Tenggara atau Sultram tetapkan satu tersangka kasus pembakaran hutan di Kabupaten Kolaka Timur atau Koltim. Informasi yang disampaikan bahwa saja Satgas Penegak Hukum atau Gakum Karhutla Polda Sultram bersama Satgas Karhutla Polres Kolaka Timur ini menetapkan seorang tersangka perkara dugaan tindak pidana mengenai kehutanan berupa pembakaran lahan di kawasan hutan produksi terbatas di Desa Wesalo, Kecamatan Lalo Laeng, Kabupaten Kolaka Timur. Nah, penegakan perkara tersebut juga berdasarkan surat perintah dan informasi yang disampaikan bahwa saja tim Satgas telah juga melakukan serangkaian penyelidikan, gelar perkara hingga proses penyidikan untuk mengungkap dugaan pembakaran tersebut. Nah, menurut Dir Reskrim Sus Polda Sultram, yaitu Kombes Pol Wisnu Wibowo SH/SIK MSI, bahwa saja berdasarkan hasil pemeriksaan sejumlah saksi, penyidik juga memperoleh keterangan adanya aktivitas pembakaran di lokasi kejadian. Dua saksi mengaku juga melihat seorang pria berinisial AN ini melakukan juga pembakaran di Desa Wesalo. Nah, dari pemeriksaan yang juga bersangkutan ini mengakui membakar bambu menggunakan pematik api sebelum api kemudian juga merambat dan juga membakar rerumputan di sekitar lokasi. Nah, penyidik juga turut menganalisis mengenai rekaman video yang juga berkaitan dengan kejadian tersebut. Nah, selain keterangan saksi dan juga rekaman video, Kepala PT TD KPH Unit 2 Ladongi yaitu Abdul Aman Ega juga memberikan keterangan bahwa lokasi terjadinya kebakaran ini di areal seluas 80 hektar dan berada di kawasan hutan produksi terbatas. Nah, sejumlah temuan tersebut juga kemudian menjadi bagian dari bahan penyidik dalam gelar perkara. Nah, pendengar, adapun dari hasil gelar perkara, penyidik juga menyimpulkan penanganan perkara ditingkatkan ke tahap penetapan tersangka atas inisial AN. Nah, perkara tersebut juga ditangani dengan penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan sebagai juga telah juga mengalami ya perubahan melalui ketentuan perundang-undangan terkait cipta kerja. Nah, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sultra selaku unsur Satgas Gakum Karhutla menegaskan bahwa saja proses penegakan hukum akan juga dilakukan secara profesional sesuai juga prosedur.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, selain informasi dari Kabupaten Kolaka Timur, kita ke Kabupaten Buton ya. Mengenai lahan terbakar di Desa Kamelanta, Buton, ini berhasil dipadamkan. Nah, pendengar, kebakaran lahan kosong terjadi di sekitar tempat pembuangan sampah di Jalan Poros Kapuntori Bau-Bau, Desa Kamelanta, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton. Nah, berkat respon cepat berbagai unsur, kebakaran di sisi kiri dan juga kanan Jalan Poros tersebut ini berhasil juga dipadamkan sebelum meluas. Nah, peristiwa diketahui sekitar pukul 15.05 waktu Indonesia Tengah setelah Babinsa Koramil 1413 03 Kapuntori Serka Nasihum ini menerima laporan warga terkait munculnya titik api di sekitar lokasi pembuangan sampah. Nah, menindaklanjuti laporan tersebut, Serka Nasirung tiba juga di lokasi sekitar pukul 15.10 waktu Indonesia Tengah untuk juga melakukan pengecekan. Nah, Babinsa kemudian juga berkoordinasi dengan Ketua RT dan juga Babin Kantipmas guna juga mempercepat mengenai penanganan kebakaran tersebut. Nah, upaya pemadaman selanjutnya juga diperkuat dengan kedatangan satu unit mobil dinas pemadam kebakaran Kota Bau-Bau sekitar pukul 18.15 waktu Indonesia Tengah. Nah, petugas damkar bersama unsur TNI Polri, UPTD Kehutanan dan juga masyarakat ini kemudian juga melakukan pemadaman untuk mencegah api merambat dan juga meluas ke area lainnya. Nah, sekitar pukul 19.40 waktu Indonesia Tengah, seluruh titik api ini berhasil dipadamkan oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran.

0: Captain pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, sebanyak 3.906 peserta ini mengikuti Kema Budaya dan Apel Api Unggun 2026 di Bumi Perkemahan Samparona, Kota Bau-Bau, tepatnya pada Sabtu malam tanggal 12 September 2026. Nah, adapun Wakil Wali Kota Bau-Bau sekaligus juga Ketua Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Bau-Bau, yaitu Insinyur WOD Hamsina Bolu, ini menyampaikan kegiatan tersebut juga berlangsung tanggal 10 sampai dengan 13 September 2026 kemarin dan tahun ini memasuki penyelenggaraan tahun kedua. Nah, selain dari itu kegiatan tersebut juga diikuti kontingen pramuka dari Kabupaten Buton Tengah dan juga melibatkan pembina, pengurus kuarcap dan juga kuartir ranting, kepala sekolah dan juga guru dari SD, SMP, SMA, SMK, madrasah hingga pondok pesantren yang ada di Kota Bau-Bau. Nah, menurut WOD Hamsina Bolu, pemerintah Kota Bau-Bau bersama kuarcap akan juga menjadikan Kema Budaya sebagai agenda tahunan untuk membentuk kedisiplinan maupun juga karakter anggota pramuka berdasarkan dasa, dharma dan juga trisatya, sekaligus juga mempersiapkan kader untuk mengikuti kegiatan tingkat provinsi hingga tingkat nasional. Yang menilai kegiatan kepramukaan menjadi salah satu wadah pembentukan mental maupun juga moral generasi muda dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, Kota Bau-Bau bersama Kota Kendari juga disebut mencatatkan angka indeks pembangunan manusia tertinggi di Sulawesi Tenggara, sehingga pemerintah daerah berupaya juga mempertahankan capaian tersebut melalui peningkatan mutu pendidikan maupun juga pengembangan minat dan juga bakat generasi muda. Adapun apel api unggun ini menjadi bagian dari rangkaian penutupan Kema Budaya 2026 yang juga berlangsung dalam suasana kebersamaan maupun juga menjadi penanda berakhirnya kegiatan perkemahan di Kota Bau-Bau.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, belum lama ini Wakil Gubernur ya atau Wagub Sultra dorong mahasiswa farmasi UHO jadi pemain global. Nah, adapun Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara yaitu Huguam mendorong mahasiswa Fakultas Farmasi Universitas Salu Oleo atau UHO ini mempersiapkan diri agar nantinya mampu bersaing hingga tingkat global dalam dialog publik Parmafora ya di tahun 2026 di Hotel Kubu.

Utara, Kota Kendari. Nah, gua juga membuka sekaligus juga menjadi narasumber kegiatan yang juga diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Farmasi UHO dan juga menyampaikan bahwa saja generasi muda ini perlu memiliki kemampuan intelektual, budi pekerti, kesehatan, dan juga mental ataupun mental juara untuk menyongsong Indonesia di tahun 2045. Ia juga menyoroti mengenai posisi strategis bidang farmasi dalam konteks global yang tidak hanya juga berkaitan dengan industri padat modal, tetapi juga memiliki fungsi sosial. Nah, karena perhubungan atau berhubungan langsung dengan juga kesehatan masyarakat melalui penggunaan obat yang tepat. Gua turut juga membahas mengenai perkembangan teknologi dan juga kecerdasan buatan yang juga dinilai akan mempengaruhi dunia kerja, sehingga generasi muda perlu juga meningkatkan kemampuan dalam menguasai teknologi maupun juga beradaptasi dengan perubahan.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal. Namun, tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

0: 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya dalam rapat besar Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Pidato ini mendapat sambutan luar biasa dan akhirnya menjadi cikal bakal lahirnya Pancasila.
1: Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke.

0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, terima kasih masih bersama kami dalam rangkaian program acara Kepton pagi ini yang disiarkan langsung dari seputaran kawasan Limbaulio Tengganan Padam, tepatnya di 97,8 MHz ataupun aplikasi RRI Digital. Kami updatekan satu informasi lagi, ada pun juga informasi yang kami updatekan mengenai sudut quest Polres Buton Utara. Ini pastikan makanan MBG aman dikonsumsi. Nah, pendengar, ada pun juga si Dokes Polres Buton Utara ini melakukan pemeriksaan food safety terhadap makanan yang diproduksi di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Pemeriksaan yang juga dimulai sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Ini berlangsung di SPPG Polres Buton Utara, Desa Wasala Bose, Kecamatan Kulisusu, Kabupaten Buton Utara. Nah, Kapolres Buton Utara AKBP IBKD Suta ini menyampaikan kegiatan ini dilakukan sebagai juga langkah preventif untuk memastikan mengenai makanan dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG yang akan juga didistribusikan kepada penerima manfaat berada dalam kondisi baik, aman, dan layak dikonsumsi. Nah, Kapolres juga menyampaikan bahwa saja hasil pemeriksaan fisik menunjukkan juga seluruh makanan dalam kondisi baik, baik itu dari sisi tampilan, makanan dinilai layak, serta tidak ditemukan bau menyimpang maupun juga tanda-tanda makanan telah basi. Nah, sementara hasil pengujian terhadap kandungan rodamin B dan juga metanil yellow, formalin maupun juga boraks seluruhnya juga menunjukkan hasil yang negatif. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan dan juga pembacaan kelayakan tersebut, bahwa saja seluruh makanan yang diuji ini dinyatakan layak untuk didistribusikan dan juga dikonsumsi oleh penerima manfaat program MBG.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Pendengar, masih dari Kabupaten Buton Utara, ada pun juga informasi yang kami updatekan tim URC Walet Satreskrim Polres Buton Utara ini berhasil mengungkap dugaan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Nah, ada pun juga pengungkapan dilakukan setelah polisi juga menindaklanjuti laporan orang tua korban yang kehilangan anaknya dan juga berkoordinasi dengan jajaran Polres Muna. Nah, peristiwa tersebut juga bermula saat orang tua korban mendatangi Polsek Bone Gunung untuk juga melaporkan anaknya yang meninggalkan rumah tanpa izin. Nah, laporan tersebut juga kemudian diteruskan kepada Satreskrim Polres Buton Utara untuk juga ditindaklanjuti. Nah, tim URC Walet bergerak cepat melakukan penyelidikan dan mengumpulkan informasi mengenai keberadaan korban. Nah, dari hasil penyelidikan, korban diketahui berada bersama seorang laki-laki berusia 57 tahun di wilayah Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna. Nah, informasi tersebut juga kemudian ditindaklanjuti melalui koordinasi antara Satreskrim Polres Buton Utara dan juga tim URC Barakati Satreskrim Polres Muna. Nah, tim URC Barakati ini berhasil juga mengamankan terduga pelaku bersama korban di rumah keluarga terduga pelaku di Desa Parida, Kecamatan Lasalepa, Kabupaten Muna.
0: Kepton pagi ini RRI Bau-Bau.
1: Dengar, itulah dua informasi yang baru saja kami updatekan dari Kabupaten Buton Utara ya, mengenai Polres Buton Utara ini ungkap kasus kekerasan seksual anak, dan saat informasi mengenai Sidokes Polres Buton Utara ini pastikan makanan MBG aman untuk dikonsumsi.

berjudul The Joy of Missing Out ditulis oleh seorang pakar strategi dan produktivitas serta CEO dari Inguil Press dengan nama pena Tanya Dalton. Dipublis pertama kali pada tahun 2019 dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pada tahun 2021 dengan judul yang sama, yaitu The Joy of Missing Out, Seni Menjalani Hidup Tanpa Rasa Panik. Buku ini mengulas tentang produktivitas dan perasaan panik yang seringkali saling berkaitan. Tanya Dalton dalam tulisannya berusaha untuk menjelaskan kepada pembaca bahwa tertinggal bukan berarti bencana. Melalui pengalaman yang ia alami sendiri dan juga refleksi atas segala sesuatu yang terjadi di sekitarnya, penulis membagi kisahnya dalam beberapa bagian yang menitikberatkan pada usaha-usaha yang dapat kita lakukan agar menjadi produktif, namun tidak menyakiti pikiran sendiri dengan perasaan panik. Di awal buku ini, Tanya Dalton menjelaskan bahwa kita harus berhenti mendewakan kesibukan. Seseorang yang produktif bukan berarti orang yang senantiasa sibuk. Kesibukan yang terlalu banyak justru membuat kita repot dan merasa lelah dengan daftar kegiatan yang harus kita kerjakan. Sebab sebagian besar dari kita akan kebingungan untuk memulainya dari mana. Dalam bukunya, Tanya Dalton berusaha mengajak kita untuk menentukan prioritas dan fokus pada satu tujuan yang esensial, sebab tidak semua kesibukan yang kita lakukan memiliki signifikasi yang penting dalam hidup kita. Bisa jadi kita hanya terlalu sibuk untuk mengumpulkan daftar kegiatan tanpa menyadari manfaatnya bagi diri kita sendiri. Singkat kata, Tanya Dalton meminta kita semua untuk merasa cukup dengan apa yang kita lakukan, tanpa membuat perbandingan dengan orang lain. Bagian pertama buku ini memuat kisah tentang bagaimana penulis menemukan dan juga menentukan skala prioritas dalam hidupnya untuk mencapai fokus tujuan. Metode ini disebut oleh sang penulis sebagai metode Live Well, yang akan membantu kita untuk lebih produktif tanpa harus merasa panik dan cemas dalam menjalaninya. Mengerjakan semuanya tanpa memiliki perencanaan yang baik dapat membuat kita tersesat dalam sebuah kesibukan yang sia-sia. Oleh sebab itu, metode ini dapat membuat kita berhenti untuk berusaha mengerjakan semuanya. Pada bagian kedua dalam buku ini merupakan langkah lanjutan dari metode Live Well, yaitu memperjelas pekerjaan atau tugas-tugas yang sesuai dengan target dan skala prioritas kita. Dalam mempertahankan prioritas hidup kita, dijelaskan bahwa kita perlu untuk memikirkan bagaimana cara yang tepat untuk mengendalikan serta mengalokasikan tiga sumber kehidupan kita, yaitu waktu, energi, dan fokus. Pengaturan semacam ini, dikatakan oleh penulis, dapat membantu kita untuk memaksimalkan potensi diri hanya pada hal-hal krusial dalam kehidupan sehari-hari. Sesuatu yang benar-benar berguna bagi produktivitas kita dan membuat kita tidak lelah dengan kegiatan yang tidak penting lainnya. Produktivitas adalah tentang bagaimana kita memaksimalkan waktu, energi, dan fokus kita untuk mencapai prioritas. Artinya, bagian ketiga dari metode Live Well adalah menciptakan kebiasaan sehat yang membuat kita berfokus pada tujuan-tujuan penting yang hendak kita capai dan mulai mengabaikan yang tidak penting. Cara ini dapat dilakukan dengan memangkas pikiran-pikiran tidak penting dalam kepala kita dan mulai fokus pada tujuan yang hendak kita lakukan pada hari ini, minggu ini, bulan ini, dan tahun ini. Mengatur dan menyusun agenda yang akan membuat kita mencapai prioritas akan lebih membantu kita untuk lebih produktif daripada mengerjakan segala sesuatu secara bersamaan. Dan pada bagian terakhir dari metode Live Well, yaitu bagaimana mencapai keselarasan atau keseimbangan di dalam hidup. Tahap akhir ini menjelaskan betapa pentingnya jeda untuk mencapai sebuah harmoni, dan harmoni ini adalah sesuatu yang kita ciptakan sendiri. Setiap orang memiliki versi harmoni yang berbeda-beda. Itulah mengapa kita tidak perlu membandingkan kecepatan kita dengan kecepatan orang lain. Harmoni menurut Dalton adalah sebuah ruang untuk diri sendiri,
tahu kapan harus bekerja, mengecek surel, tahu kapan harus beristirahat, waktu untuk tidur atau bahkan minum segelas teh dan juga kopi, dan meluangkan waktu untuk melakukan hobi lainnya. Harmoni ini dapat dimiliki jika kita sudah bisa menentukan mana yang penting dan tidak penting sesuai dengan prioritas utama kita. Berbeda jika kita masih berkutat dengan berbagai kesibukan, maka kita tidak akan punya waktu untuk diri sendiri. Buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu banyak orang menemukan prioritas dan tujuan di tengah kesibukan tanpa jeda, sekaligus memberikan definisi ulang mengenai apa itu produktivitas. Buku ini berisikan refleksi kehidupan manusia yang begitu sibuk dan cenderung melelahkan menjadi sesuatu yang dapat kita kendalikan. Selain itu, poin terpenting lainnya adalah kita perlu untuk bersantai dan memberikan jeda untuk diri sendiri, membuat kita memahami bahwa produktivitas yang sesungguhnya adalah ketika kita bisa mengolah waktu, energi, dan fokus kita dengan baik. Kekurangan dari buku ini adalah bahasa yang digunakan oleh penulis yang cenderung baku dan sedikit sulit untuk dipahami karena merupakan terjemahan dari bahasa Inggris. Sebagai seorang pembaca, kita mungkin akan membutuhkan konsentrasi yang lebih untuk memahami tulisan ini.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rudin Lamana, selaku owner dari Sans Organizer Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ke-81 untuk Radio Republik Indonesia. Dengan semangat meneguhkan komitmen Radio Republik Indonesia dalam menyongsong tujuan bangsa Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur, kami berharap Radio Republik Indonesia terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Sans Organizer merupakan partner terpercaya untuk mewujudkan setiap momen spesial Anda. Kami menyediakan jasa penyelenggaraan wedding, acara keluarga, gathering, ulang tahun, hingga berbagai event lainnya dengan konsep yang kreatif, profesional, dan berkesan. Percayakan momen spesial Anda bersama Sans Organizer karena setiap acara layak menjadi kenangan yang tak terlupakan. Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan, panggung, konser dan event, Kainawa Group siap mendukung setiap pertunjukan agar terdengar lebih mantap, tampil lebih spektakuler dan meninggalkan kesan yang tak terlupakan. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mohlis Hidayat, owner Kainawa Group, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Dengan semangat RRI tetap teguh dalam menyuarakan Indonesia dan menyongsong tujuan bangsa yang berdaulat, adil dan makmur. Kami berharap RRI terus menjadi garda terdepan dalam menjaga penyebaran informasi kebangsaan dan memberi inspirasi bagi kemajuan negeri. Kainawa Group hadir untuk memberikan sentuhan terbaik dalam setiap momen dan kemeriahan acara. Dengan layanan sound system profesional serta penyediaan perlengkapan panggung, konser dan event

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haidir Ali, Brands Manager Kala Toyota Bau Bau, mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia di tahun 2026. Selama berpuluh tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, menghadirkan informasi, edukasi, hiburan, serta menjadi jembatan komunikasi bagi masyarakat hingga ke berbagai pelosok daerah. Toyota Kala Bau Bau juga berkomitmen untuk terus hadir dan tumbuh bersama masyarakat dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat serta mendukung kemajuan daerah di Kepulauan Buton dan sekitarnya. Sekali lagi, selamat hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia, teruslah menjadi suara Indonesia dan inspirasi bagi negeri. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan.